perlihatkan kepada mereka amal buatan mereka yang menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan lepas dari api neraka. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu gambaran sikap suka mengikut orang lain. Kadang-kadang ikut orang yang salah ini satu bahaya, tuan-tuan. Kerana mengikut orang ni menandakan kejahilan dan tidak menggunakan akal yang Allah bekalkan. Yang paling malang sekali mengikuti orang masuk neraka. Dunia hari ini mempunyai banyak tarikan. Setiap hari kita mendengar manusia bekerja bertungkul lumus untuk menjadi trendsetter. Dia pun rakam cara dia pakai tudung. Dia rakam bagaimana dia memberi jam. Dia rakam bagaimana macam-macam bekal. Masukkan pula dekat social media. Konon inilah cara kehidupan moden. Ramailah orang yang like pula, yang menjadi ikutan. Jadi kehadiran golongan ini beraneka ragam dalam bentuk fashion, gaya hidup, teknologi dan macam-macam yang lain. Yang paling bahaya ni tuan-tuan, kita mengikut orang dari sudut pemikiran. Pemikiran yang salah ni ibarat racun yang akan merosakkan minda. Kerana itu bila seseorang yang pemikirannya telah pun tersesat, diracun, maka akidahnya kerosak. Apa sahaja trend yang kita ikuti, esok di akhirat akan dipersoalkan. Kita akan menerima akibat di atas segala pilihan yang kita lakukan. Kita tak boleh menyalahkan orang lain kerana dengan dakwaan kita ikut orang itu. Itu sebabnya Islam melarang kita daripada ikut-ikutan. Islam ni menyuruh kita untuk berfikir secara kritis, secara mendalam sebelum membuat satu keputusan sama ada melibatkan jangka masa panjang atau pendek. Suatu hari, seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada murid-muridnya, "Kamu tahu tak apa maksud ikut-ikutan?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Iaitulah engkau berkata, saya ikut saja manusia. Kalau mereka baik, aku baik. Kalau mereka rosak, aku rosak." "La takunu imma'atan taqulun in ahsana nasu ahsana wa in asa'u asa'na. Bal wati'u anfusakum." Ini namanya ikut-ikutan. Ini disebut oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Jadi, meniru orang lain ini, mengikut orang lain tanpa sebab ini tanda kelemahan. Kerana pihak yang lemah ni selalu meniru pihak yang disangkakannya kuat. Jadi, mengikut orang ni mencerminkan jiwa dan pemikiran yang dijajah. Sayangnya, sifat macam inilah yang terdapat pada orang-orang Islam. Pernah Nabi SAW menggambarkan dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, orang Islam ini ikut Yahudi dan juga Nasara, singkal-singkal, sasta-sasta, sampai si kafir ini masuk ke dalam lubang biawak pun diikuti. Inilah dia tanda lemahnya jiwa orang Islam, umat Islam pada hari ini, merasakan apa yang ada pada orang lain itu lebih baik daripada apa yang Allah jelaskan dalam Quran, Nabi tunjukkan dalam sunnahnya. Moga Allah pelihara kita dan keturunan kita daripada pengikut yang salah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Olumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Itu dia kopi dandut, Ben.
1: Ya, pagi-pagi ni dah sarapan belum? Sebut kopi, fikir sarapan.
0: Ah, sambil kopi tu sambil berdandut.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk radio pula dah. Untuk pendengar kita di Radio Malaysia Pahang FM tentunya.
1: Sekarang dah pun 8.17 minit pagi. Kita nak kongsikan dengan pendengar kita mengenai ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini. 31 Julai. Ini hari terakhir lah dalam bulan Julai kita ni.
0: Ya, yeah, betul tu. Dan sebut pasal hari terakhir 31 Julai ni kan. Sebelum kita ke ramalan cuaca sedikit lah. Selamat menyambut Hari Pahlawan.
1: Ya, yang disambut setiap 31 Julai setiap tahun. Okey, tujuan sebenarnya Hari Pahlawan ni adalah orang kata menghargai pengorbanan anggota keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM.
0: Dan sekarang sedang bersiaran di TV1, siaran langsung istiadat perbarisan sempena Hari Sambutan Hari Pahlawan 2026. Anda boleh saksikan di TV1. Dan jangan lupa, jangan tutup radio pula.
1: Jangan tutup radio.
0: Tengok dia.
1: Tak tahu nak tengok mana.
0: Mata tengok TV.
1: Tengok radio.
0: Itu dia. Dan baiklah. Okey, kita terus ke ramalan cuaca ya, Ben.
1: Ya.
0: Okey, Tok Bomoh Ben.
1: Baik, berikut ialah ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini. Secara keseluruhannya, cuaca dijangka cerah pada waktu pagi ini. Namun, orang ramai dinasihatkan agar bersedia menghadapi kemungkinan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat pada sebelah petang nanti.
0: Okey, malam pula nanti, ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman. Jadi, penduduk di kawasan berisiko dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca semasa.
1: Dan suharian pula dijangka berada pada minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius dan agak panas hari ini, Afni. Dan cuaca pada waktu tengah hari dijangka panas sebelum hujan. Agak panas lah. Dan berlaku juga ribut petir di beberapa tempat.
0: Agak panas
1: tempat.
0: Sebelum hujan.
1: Ya, yeah, agak panas sebelum hujan lah.
0: Sebab petang sekarang selalu hujan. Ataupun kadang-kadang tengah hari dah mendung, Ben, kan?
1: Ya, mendung tak berarti hujan.
0: Ya, betul.
1: Lagu Danny Dores kan. Dan bagi mereka yang merancang aktiviti luar, sebaiknya lakukan aktiviti pada waktu pagi dan sentiasa peka terhadap perubahan cuaca, terutama jika kelihatan awan gelap atau kedengaran bunyi gurun.
0: Itu ramalan cuaca untuk hari ini. Semoga anda semua sentiasa berhati-hati dan merancang perjalanan anda dengan lebih selamat. Memandangkan hari ini cuti di negeri Pahang, mungkin ramai antara kita yang merancang untuk bercuti.
1: Tiga hari apa ni cuti?
0: Ya,
1: kan, bermula hari ni sampai hari Ahad. Ui, panjang cuti, macam-macam planning boleh buat tu.
0: Betul. Sedikit peringatan untuk anda, Ben. Keselamatan anda amat kami hargai. Betul tak, Ben?
1: Betul.
0: Betul ke, Ben?
1: Keselamatan amat kami hargai, betul lah.
0: Ya, kan? Di mana kalau anda memandu, kurangkan kelajuan apabila hujan lebat. Jangan lupa hidupkan lampu hadapan. Pastikan jarak yang selamat dengan kenderaan lain. Dan jangan meredah jalan yang dinaiki air, kerana sukar kita nak anggar kedalaman. Kadang-kadang kita tak tahu dalam tu lopak-lopak, kan? Ada lubang-lubang. Cuaca panas pula kan, Ben?
1: Jadi kalau minum air secukupnya lah. Supaya bagi mengelakkan hidrasi. Dan pakai pakaian ringan dan berwarna cerah. Kurangkan aktiviti berat di bawah panas terik.
0: Betul.
1: Okey, Afni, kita nak kongsikan dengan pendengar kita hari ini. Hari ini dalam segmen Apa Cerita Netizen pada jam 9.20 pagi nanti, tajuk kita ialah Kakak Pelamba. Apa pasal kakak pelamba ni, kan?
0: Okey, kakak pelamba, menarik tau. Sebab apa? Sebab selalunya kalau kita panggil tukang paip ke rumah kita, majoriti lelaki, kalangan lelaki. Tapi hari ni kita nak mengenali dua insan yang sebenarnya bukan dua tau, Ben, tiga
1: orang
0: Tapi okey, istimewa ya. Seorang bapa dan anak-anak perempuannya.
1: Kalau macam kita tahu pasal pelamba ni kan. Kalau contohlah suami pergi kerja kan. Suami dah kata dah, okey, hari ni ada orang nak datang rumah ni nak baiki paip, contoh kan. Dia tak sempat, jadi dia pun mewakili lah sebagai mewakili ketua keluarga. Orang pun datang, mana kak nak nak repair tu paip tu. Lepas tu dah tengok rahsia dah. Berapa harga? Itu je lah. Kalau perempuan kan, berapa harga? Semua sekali, sekian. Tak boleh discount ke?
0: Sebab kadang-kadang perempuan ni dia tak tahu harga harga peralatan tau, batang pahit tu apa semua, dia tak tahu, Ben.
1: Tapi lepas
0: tangki tangki yang besar tu,
1: dia tak tahu.
0: Dia tak ambil tahu. Perempuan ni yang dia tahu siap je.
1: Tapi sekarang tengok, hari ni kita bawa kata tamu yang memang orang kata boleh bersaing dengan lelaki.
0: Betul, yang kan? Bidang yang sering dianggap didominasi oleh kaum lelaki.
1: Saya belum tentu pandai.
0: Cakap je lah tak pandai.
1: Pandai.
0: Pandai tengok, oh bocor ni.
1: Bocor. Eh, panggil orang lah. Itu kita nak kongsikan pagi ni. Kakak plumber macam mana, kita nak tahu juga macam mana dia boleh berminat nak buat kerja-kerja lelaki ni kan.
0: Bantu ayahnya. Kakak plumber, apa tu, ayahnya non plumber.
1: Non plumber ayahnya.
0: Ya, kita, kan, kita nak tahu juga.
1: Kita nak tahu kisah sebenarnya, apa yang boleh membuatkan dia berminat kan.
0: Betul.
1: Sebab sekarang ni orang tak heran dah kalau kerja perempuan, kerja lelaki perempuan boleh buat, dan kerja perempuan pun lelaki boleh buat. Saya cuba bagi contoh apa ni. Kalau awak pergi hotel,
0: awak mesti lipat kain ni.
1: Saya tak pernah lipat kain. Kalau kita pergi hotel-hotel kan, kebanyakan chef ada lelaki ke perempuan, awak tengok?
0: Nak cakap jujur ke tak jujur?
1: Jujur.
0: Okey, kalau bidang masakan ni, kita dah biasa tengok majoritinya lelaki kalau chef.
1: Betul.
0: Ya? Buka apa, Ben? Cover balik. Sebab balik. Perempuan ni dah penat kat rumah masak. Takkan nak kerja masak lagi.
1: Alasan.
0: Kalau kita pergi di kedai-kedai, kebanyakannya tukang masaknya lelaki juga.
1: Dan kalau kita tengok chef-chef ni, walaupun lelaki, dia punya kualiti orang kata cerewet tu lebih pada seorang perempuan. Jadi chef ni. Sebab saya dulu kalau lepas sekolah, saya pernah buat part time lah, kerja kat hotel kan. Bagian dapur lah kan.
0: Awak apa kat dapur?
1: Komis cook lah. Saya belajar.
0: Macam saya tak percaya lah.
1: Saya buat pastry dulu kan. Tapi bila
0: buat pastry,
1: bila awak buat tak ikut spek, memang kena, kena marah.
0: Awak pandai lah buat.
1: Saya pernah buat French loaf yang roti panjang tu. Saya pernah buat pastry macam buat pastry, buat kek, kuih Melayu. Saya pernah belajar.
0: Mesti tak cantik kuih awak.
1: Cantik. Tapi chef tu bagus lah ajar. Saya cakap benda macam ni
0: cantik, walaupun confident.
1: Kita tak minat. Tapi sebab saya fikir waktu itu saya kena belajar sesuatu yang saya tak pernah cuba.
0: Awak okay, jujur. Awak
1: jujur lah. Selama ni saya cakap baru tak ada. Jujur. Apa tu?
0: Okay, secara jujurnya, bidang yang awak buat tu, rasa minat ke? Berapa lama?
1: Saya tak minat. Maksud? Tapi almost 6 months, hampir 6 bulan.
0: Okay, lemaknya bertahan lah.
1: Bertahan. Sebab ikutkan hari kedua tu, saya dah give up lah. Sampai tak kenal kan.
0: Itu ni, dah cakap
1: apa ni, kacang pun saya tak, dia banyak jenis kacang. Ya, kan,
0: betul.
1: Kuih Melayu kan. Saya tak kenal, kena marah kan. Tapi saya fikir balik, saya bertahan.
0: Kawan setelah
1: saya
0: kata, 6 bulan
1: kawan saya kata tunggu. Sebab lepas 6 bulan tu saya dapat offer belajar lah.
0: Okay,
1: saya berhenti.
0: Minat tu selepas 6 bulan tu ada ke tak ada?
1: Ada.
0: Ada
1: saya,
0: ada lagi.
1: Ada saya, apa ni, selepas 6 bulan saya dah belajar. Saya balik rumah dan saya kumpul duit, beli beberapa equipment macam mixer. Saya cuba buat kat rumah dan menjadi. Tu saya ingat sampai sekarang. Macam saya pernah buat cheese tart. Kita bukan cerita promosi kan sini, bukan based on air. Tapi kita pengalaman lah. Kita pengalaman kan.
0: Itu pengalaman. Tak apa, kita tak sebut syarikat mana.
1: Sebab tu saya kata, berbalik pada cerita kakak pelamba ni kan, macam tu lah. Maksudnya sekarang ni orang dah tak kisah, walaupun perempuan punya kerja lelaki boleh buat, dan lelaki punya kerja perempuan boleh buat. Tak mustahil kan.
0: Betul.
1: Sebab ini peluang.
0: Betul.
1: Kalau kita rasa minat cuba benda tu, kadang-kadang kita nampak lelaki tu nampak macam gagah perkasa, tapi dia pandai memasak, dia pandai menjahit.
0: Tak apa.
1: Betul. Bukanlah nak kata perempuan tu tak pandai memasak.
0: Pandai.
1: Tapi apabila kerjaya itu didominasi oleh golongan lelaki, macam mana? Cuba bayangkan kalau chef tu seorang perempuan. Dia punya cerewet. Kejap lagi.
0: Kau macam tu ya?
1: Mungkin lah. Kita tak tahu kan.
0: Macam awak berada di dalam bidang itu dulu.
1: Semua lelaki. Yang ada perempuan pun pembantu tukang masak. Maksudnya yang buat tu kan. Pembantu tukang masak. Dia punya, dia ada level dia tau. Dia ada chef di party, chef pastry. Dia banyak level dia. Dan kebanyakan tu semua dari didominasi oleh lelaki.
0: Okey, hari ini kita bawakan kepada anda juga pekerjaan atau bidang yang didominasi oleh lelaki, tetapi yang datang ini adalah wanita.
1: Ya, wanita. Saya
0: menarik tau. Saya bukan apa, Ben. Saya nak tahu kisah di sebaliknya, di mana ayahnya memang plumber atau tukang paip kan. Tapi kita nak tahu macam mana kedua-dua anaknya boleh minat untuk melakukan kerja-kerja. Nak memanjat, Ben, nak angkat tangki tu, apa benda tu. Bukan senang, Ben.
1: Kan? Bayar apa ni buat? Belum tentu.
0: Kalau saya ya pergi panjat tangki kan, mesti ramai lelaki kat bawah tu. Mana tahu jatuh, tak salah sambut. Kan?
1: Tapi itulah orang kata, jadi sebenarnya minat tu mungkin datang daripada kecil. Mungkin ayah dia seorang plumber. Mm-mm. Contoh kan. Mm-mm. Buat kerja-kerja macam ni. Jadi dia terbiasa tengok, terbiasa tolong ayah dia. Mm-mm. Dan mungkin itu adalah cuba sumber buat, rezeki kan? Utama kan.
0: Kita nak tanya buat ayah dia juga nanti.
1: Kita nak tanya macam mana. Pakcik memang ajar ke? Ataupun memang anak ni memang minat ke kan?
0: Betul-betul. Okey. Nantikan nanti panjang sangat ni. Apa cerita
1: ni? Saya tadi tak boleh cerita lebih sebab tu kena bayar. Saya berbayar. Baik, sekarang dah pukul 8.27 minit pagi. Sebentar saja lagi kita nak dengar lagu Lokeja lagi. Kita nak kongsi dengan anda portal pilihan untuk minggu ini. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Kini giliran Pak Hang pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Pelumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Okeylah, sekarang masanya kita berkongsi portal pilihan untuk hari ini. Portal kita nak kongsi ini, Ben.
2: Ya. Yeah.
1: Apa benda? www.
2: Dia suka tanya soalan kan. www.spnb.com.my. Atau yeah, tajuk kita Rumah Mesra Rakyat, peluang miliki rumah sendiri. Ah, ini mesti ramai nak tahu, mesti ramai nak dengar kan.
1: Menarik kan?
2: Menarik bukan? Ah, macam tu. Macam tu apa ni? Menarik bukan?
1: Menarik bukan?
2: Okey. Kita hari ni nak bawakan orang kata satu peluang yang sangat menarik, khususnya kepada rakyat yang berpendapatan rendah, yang orang kata masih mengimpikan rumah sendiri. Semua orang impikan rumah sendiri apa ni.
1: Betul, betul tak, Ben? Ini masanya program Rumah Mesra Rakyat RMR, yang merupakan inisiatif kerajaan melalui SPNB untuk membantu rakyat yang mempunyai pendapatan isi rumah antara RM750 hingga RM5,000, RM500,000 sebulan. Tetapi mungkin anda belum memiliki rumah yang sempurna. Program ini bagi peluang pada anda untuk bina rumah di atas tanah sendiri atau tanah yang mendapat kebenaran pemiliknya.
2: Dan apa yang menarik, rumah ini ditawarkan pada harga mampu milik dengan subsidi pembinaan kerajaan sebanyak RM20,000.
1: Wow, menariknya.
2: Dan bayaran balik juga dianggarkan serendah RM300 sebulan.
1: Ya, ya, betul.
2: Jadi ia bergantung kepada pembiayaan yang diluluskan.
1: Okey, untuk anda yang nak memohon tu ada syarat-syaratnya. Okey, pertama sekali anda buka portal yang kami kongsi, www.spnb.com.my. Okey, antara syarat utama dia, pemohon mestilah warga negara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas, tidak memiliki rumah atau tinggal di rumah yang usang. Itu syarat-syarat yang relevan lah kan, Ben, kan? Dia tinggal rumah dia dah usang dah. Okey, ataupun dia tak ada langsung rumah. Okey, serta anda mesti mempunyai tanah yang sesuai untuk pembinaan. Jika pemohon bukan pemilik tanah, anda perlu dapatkan kebenaran bertulis daripada pemilik tanah tersebut.
2: Dan selain itu, keluasan tanah mestilah sekurang-kurangnya 3,000 kaki persegi dan permohonan adalah tertakluk kepada peruntukan kewangan tahunan yang disediakan oleh kerajaan.
1: Dan menariknya, permohonan hanya boleh dibuat dalam talian. Anda tak perlu susah, melalui laman rasmi tadi, www.spnb.gov.my. Dan sebelum dokumen segugan dihantar ke pejabat cawangan SPNB untuk proses semakan dan penilaian.
2: Jadi bagi mereka yang memenuhi syarat, inilah peluang untuk merealisasikan impian memiliki rumah sendiri dengan bantuan kerajaan.
1: Dan semoga perkongsian ini bermanfaatlah untuk semua ya.
2: Betul.
1: Jangan lupa semak kelayakan anda dan dapatkan maklumat terkini melalui laman rasmi SPNB tadi, www.spnb.com.my. Betul tu mulut.
2: Dia tak ada GOV ya?
1: Bukan GOV. Dia .com.my. www.spnb.com.my.
2: Betul. Dan okay, Afni, sebenarnya program Rumah Mesra Rakyat ni sebenarnya diwujudkan bagi bantu golongan B40 lah.
1: Okay.
2: Dan juga berpendapatan rendah, sederhana, untuk memiliki kediaman yang orang kata lebih selesa tanpa membeli orang kata tanah baru lah.
1: Betul-betul.
2: Dan fokus utama program ini ialah untuk memilih rumah di atas tanah milik sendiri atau tanah yang mendapat kebenaran pemilik.
1: Contoh tanah, contoh mak bila tak ada. Mak saya lah. Mak saya ada tanah, saya minta kebenaran kat mak saya nak buat rumah. Boleh. Dia punya amount tadi, bank kata apa, serendah RM350 sebulan. Kan, betul. Tengok pada amount berapa kelulusannya. Okey. Dia selain tu subsidi kerajaan ada RM20. RM20,000. Apa ben? Pagi ni kan kita nak lalut kan?
2: Bukan kita, awak je.
1: Tersasul-sasul. Tengok muka ben tersasul. RM20 subsidi kerajaan dan mengurangkan kos pembinaan tersebut.
2: Dan lepas tu bayaran bulanan ni yang rendah menjadikan komitmen kewangan lebih mampu ditanggung.
1: Yang kita cakap tadi lah, RM350 serendah RM300.
2: Oh, ni satu lagi maksudnya rumah ni yang dibina ni kan diikut spek yang ditetapkan oleh SPNB.
1: Betul.
2: Mana tak ada pandai-pandai nak ikut buat bentuk bentuk apa perahu ke, tak boleh lah. Dia ada spek dia dah.
1: Itu guna duit sendiri boleh.
2: Tambah kan. Jadi maksudnya SPNB ni dah reka satu spek yang memang dah selesa sebenarnya.
1: Dia pendek cerita macam ni kan. Kita tak payah pening kepala nak reka bentuk apa semua kan, sebab yalah kita pun mendapat meminta bantuan kan. Lagi-lagi kerajaan bagi subsidi RM20.
2: Jadi
1: dia dah ada spek spesifikasi yang ditetapkan oleh SPNB lah. Tapi itulah, pemohon perlu pastikan status tanah tu sesuai, Ben.
2: Ya, betul. Kejap lagi kan bila dah digir rumah kan ada petikaian lain pula.
1: Ya, kan? Mungkin tanah tak sesuai ke untuk dibuat rumah. Jadi kena pastikan tu dulu. Lepas tu tanah tu mesti milik sendiri atau mendapat kebenaran pemilik lah. Tadi kan. Dan sediakan semua dokumen sokongan diperlukan. Yang penting faham bahawa kelulusan bergantung kepada penilaian SPNB serta peruntukan tahunan kerajaan.
2: Sebenarnya kami menyeru sangat anda dengarkan setiap Jumaat dalam portal pilihan kita.
1: Betul.
2: Sebab kami kongsikan dengan anda apa portal-portal yang disediakan oleh kerajaan.
1: Ya, betul.
2: Sebab kami akan kongsikan portal-portal yang memang memberi manfaat kepada anda. Sebab sebenarnya Afni, bila terlalu banyak portal-portal, kadang kita lupa.
1: Ya.
2: Kita lupa lah, kata macam mana nak mohon, sedangkan ada secara online. Itu gunanya portal pilihan kami kongsi setiap minggu. Jadi rugi kalau tak dengar. Bagi contoh macam ni, untuk memiliki kediaman sendiri. Mungkin belum ada rumah, dah berkahwin kan. Mungkin masih tinggal dengan ibu bapa kan. Jadi bila buat permohonan ni, insyaAllah mungkin rezeki anda, kalau ada tanah kan,
1: boleh
2: ataupun
1: lah.
2: Bukan tanah sendiri atau tanah dapat kerusian pemilik, boleh bina rumah. Kajian bantu sebanyak RM20,000 untuk kos pembinaan. Dan bayar bulanan hanya RM300 sahaja.
1: Ya, mudah kan?
2: Ya,
1: mudah bukan? Itu antara bantuan kerajaan
2: melalui
1: program Rumah Mesra Rakyat. Layari www.sbnb.com.my untuk maklumat lanjut dan permohonan. Okey, terima kasihlah kerana terus mendengarkan kami di Radio Malaysia Pang FM untuk portal pilihan hari ini.
2: Betul.
1: Okey, 6 pula dah. 8.49 minit pagi. Kita rasa sekejap sangat lagi.
2: Sekejap ke masa kan?
1: Macam kena sambunglah Azah tak payahlah bertukar lepas ni.
2: Dan pada pukul 9 pagi nanti kita akan sekali lagi ke Wisma Berita Hati Amat Kasapuri bagi ikuti utama 9 pagi. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: This is Jarul Makmur. You will never be alone. Even when we go
1: through changes, even when we're old. Radio kita kebanggaan kita. Radio Malaysia Pahang FM. Olimpus sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Pelumpur sudah. Kini giliran paham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Radio Malaysia Pang FM terus menghiburkan anda. Tadi lagu apa band tanya? Lagu Segar Angin. Band ni mesti tak ada TikTok kan?
1: Padahal dia punya TikTok follower ramai.
2: Pada saya 6 orang je.
0: Okeylah, seperti yang dijanjikan ya. Apa cerita netizen hari ni, Ben?
2: Okey, apa cerita netizen? Soalan lagi.
0: Suka, saya memang suka tanya Ben soalan.
2: Okey, sebenarnya macam kita kongsikan pada jam 8 pagi tadi.
0: Betul.
2: Kan? Sekarang ni kita tengok kerja-kerja lelaki.
0: Ya.
2: Yang didominasi oleh lelaki, ramai dah perempuan boleh buat.
0: Memang.
2: Termasuk macam kita kongsikan tadi, kerja-kerja perempuan, ramai lelaki boleh buat.
0: Ya, yang
2: menarik. Macam cakap chef tadi kan. Tapi hari ni, agak luar biasa sikit kerja-kerja. Saya pun tak tahu saya boleh buat ke tidak. Saya pun belum tentu boleh buat apa ni.
0: Band satu apa tak kerti.
2: Koyak je lagi. Kan? So pagi ni kita tetamu kita bersama kita. Dua orang wanita. Yang orang kata memang mahir lah. Mereka kata mahir apa ni?
0: Ya.
2: Kan?
0: Kalau tak mahir dia tak naik, tak panjat tangki air.
2: Dan dia orang ni bukan calang-calang juga sebenarnya. Dia punya ni kan kerjaya dia kan.
0: Betul.
2: Baik. Kita nak kongsi dengan anda seorang anak perempuan, orang kata seorang ke dua orang ni.
0: Dua orang kita bawa. Dua orang ya.
2: Yang sanggup turun padang bantu ayahnya sebagai orang kata tukang payu Walaupun bidang ini sering dikaitkan dengan kaum lelaki, bila membuktikan bahawa minat dan kemahiran tidak mengenal jantina.
0: Ya. Kita bawa ke sini, kita panggil kakak plumber. Manakala ayahnya non plumber. Oi, mesti ramai mengenai kan Nan Plumber ni. Ya, telah lama berkecimpung dalam bidang pertukangan paip, betul ya? Okey, kisah mereka ni kita nak bawa hari ni, Ben. Nak cerita, nak tengok macam mana anak-anaknya, hubungan erat bersama anak-anaknya, apa semangat mereka kan membantu mencari rezeki bersama.
2: Betul.
0: Ben, awak dulu, ayah awak apa pekerjaan yang awak bantu ayah awak, Ben?
2: Eh, macam-macam.
0: Ya, antaranya
2: rahsia.
0: Kita dengar suara dah kan? Okey. Tanpa berlengah lagi, Ben.
2: Kita minta nak perkenalkan diri lah. Mungkin Cik Nan dulu, ayahnya selaku.
3: Okey. Saya bernama Muhammad Amrami Yahya, berasal daripada Terengganu. Okey. So, setelah menetap di Kuantan pada tahun 1990-an.
2: Okay.
3: Bermula kerja. Sejak bujang lagi kerja sini. Okay. Bermula pada tahun tu, kita start projek dekat apa ni, Sri Rompin. Hotel Sri Rompin lah.
2: Hotel Sri Rompin.
3: Masa tu bekerja dengan China. Kita bekerja dengan China lah. Dan saya masuk zero lah.
2: Zero
3: Tak pandai apa-apa lah. Okay. So, jadi kalau nak cerita panjang lah.
2: Tak apa, kejap lagi. Kita sesi perkenalkan diri dulu. Kita nak tanya anaknya dulu.
3: Yeah, okay.
2: Sekejap, saya confuse mana kakak, mana
0: adik.
2: Linda. Kakak nama penuh siapa?
4: Okay, nama penuh saya Nur Haslinda binti Muhammad Amaran.
2: Nur Haslinda.
4: Boleh panggil Linda.
2: Okay. Linda masih belajar sekarang?
4: Masih belajar degree dekat UPM Serdang.
2: Kau siapa?
4: Okay. Pendidikan.
2: Pendidikan, okay.
0: Linda umur berapa?
4: 29.
2: Kalau saya Kak Fenita, saya cakap rahsia. Okey, kita nak bersama dengan adiknya pula. Adiknya nama siapa?
5: Okey, nama saya Nur Hazriana binti Muhammad Amaran.
2: Okey.
5: Saya berumur 28 tahun.
2: 28 tahun. Beza setahun je lah.
0: Dah
2: setahun.
0: Beza setahun.
2: Setahun
0: Tapi dikira muda lagi tau, 28-29 tu.
2: Ya, muda lagi.
0: Sebab bidang ni selalunya orang-orang yang lama je. Pandai lah orang kata terror kan.
2: Betul.
0: Bidang pepaipan ni.
2: Maksudnya anak bekerja atau bagaimana?
5: Saya kerja full time engineer.
2: Engineer? Wow, tu saya cakap bukan jalan-jalan. kan, apa ni?
0: Kan? Hebat kan, Ben?
2: Betul. Kita hold dulu ayahnya. Cik Nan, kita hold dulu. Kita nak tanya anak-anaknya dulu ni. Kita nak tanya Lin dululah sebagai seorang kakak kan. Yes. Lin macam mana Lin boleh, orang kata, berminat kerja-kerja macam ni? Ni kerja lelaki ni, Lin. Kenapa awak nak buat?
4: Okay, kalau tanya saya kenapa saya minat untuk kerja ni, untuk saya sebab saya tengok ayah daripada dia kecil lagi.
2: Okay.
4: Kita daripada kecil, kita tengok ayah memang buat kerja ni. So, kita rasa macam nak mencuba juga. Lepas tu, ayah pun selalu macam, dia kata kalau kemahiran ni macam, kalau kita tak boleh buat bisnes dalam kemahiran pun, at least kita boleh buat sendiri benda tu. Sebab macam kalau tak tukar kepala paip ke apa kan, kita boleh buat sendiri. Tak perlu nak panggil orang. macam tu. Kita ada kemahiran kita.
0: Linda kecil-kecil tak main masak-masak ke?
4: Main. Sama
0: je. Dia main kepala-kepala.
4: Main juga.
2: Masak-masak, main kahwin-kahwin, main. Mana boleh lepaskan?
0: Okay. Alam macam mana? Ke kakak buat-buat. Ayah suruh buat-buat.
2: Anak ni adik.
0: Anak ni adik. Dia suruh adik. Ayah suruh tu betul. Kepala baik. Buat-buat. Terpaksa.
4: Saya ikut je kakak.
0: Oh, ikut betul.
2: Waktu itu mungkin kepala pipe tu orang ke bawah, dia ke atas.
0: Kan? Cik Nan datang. Suruh lain, dia buat lain.
2: Jadi waktu tu umur berapa tu? Mula-mula cuba kali pertama tolong ayah.
4: Kalau ikutkan waktu habis SPM lah kiranya.
2: Sebab
4: ayah macam suruh study dulu. Kalau sementara tunggu SPM tu kan nak tunggu exam. So tak buat apa-apa kan kiranya. Jadinya waktu tu macam why not kerja je dengan ayah kan. Tolong ayah. Sambil tolong ayah, ayah bagi upah.
0: Menarik.
2: So ini sebab duit lah.
4: Dia pakai.
0: Wartawan sangat.
2: Macam Ana sendiri. Ana pun samalah. Maksudnya dengan kakak lah.
5: Saya lepas SPM pun sama ikut ayah. Sementara cuti SEM ataupun cuti hujung minggu kan. Balik ikut ayah juga.
2: Adik-adik berapa orang?
5: 4 orang semuanya.
2: Tak ada lelaki?
5: Ada yang bonsu.
2: Yang bonsu boleh buat paip ke, memasak ke, macam mana?
5: Boleh buat paip sekarang. Ikut ayah. Dia full time dengan ayah.
0: Cik Nam menarik ya.
3: Baru lagi lah.
2: Yang bonsu umur berapa Cik Nam?
3: Umur 22.
2: 22?
5: Betul.
2: Masih jarak umur dia orang ni tak jauh lah.
3: Masih dia orang buat kerja ni, adik dia duduk asrama.
2: Belajar lah.
3: So dia dululah ikut.
2: Masa contoh kalau Linda dekat UPM, kalau bila ayah bocor, berfikir sendiri lah.
4: Betul. Sebab saya duduk rumah sewa dekat UPM tu sekarang. So buat hari sendiri. Tu masa mula-mula masuk rumah sewa, kawan dia bagi tahu okay, tandas ni leaking. So dia suruh kita yang checkkan. So kita boleh checkkan. Dan kita boleh repair juga.
0: Bukan check, sebab repair saja. Bukan check saja, repair siap.
4: Betul.
2: You kena charge tu.
0: Kat rumah Ben ada yang pipe pocor.
3: Dia buat sendiri.
2: Buat sendiri kan saya nak pandai.
0: Tak ada.
2: Saya pandai.
0: Dia buat ni, buat telefon. Ada tak sesiapa tukang pipe?
2: Tukang pipe Kuantan. Okay, banyak lagi kita nak tanyakan apa ni kan. Kita nak rehat dulu seketika.
0: Okay.
2: Baik, jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan. Bukan empat dara tau, dua je dara.
2: Dua dara.

0: Pelumpur sudah. Kini giliran Faham pulau. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Baik, kembali bersiaran di Pan FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 9.34 minit pagi. Kita masih dalam segmen Apa Cerita Netizen, Afni.
2: Ya, betul tu, Ben.
1: Saya sebelum tetamu datang ni, saya dah berfikir-fikir sebenarnya. Segannya rasa kan.
2: Kenapa?
1: Saya pandai, bukan tak pandai. Tapi macam tercabarlah sikit.
2: Pandai kan? Tapi mata ke atas pandai.
1: Tapi macam tercabarlah sikit sebab perempuan boleh buat kerja lelaki. Dan satu lagi apa ni, macam adiknya Ana. Ana bukan seorang engineer. Kan, kalau dia buat kerja-kerja pertukangan ni agak logik jugalah. Sebab dia, orang kata, memang ada engineer, as engineer kan. Memang buat kira-kiraan semua kan. Macam Linda sendiri dah belajar apa?
3: Saya pun memang background civil engineering juga.
1: Civil engineering juga.
3: Waktu sekolah teknik memang dah belajar. Kita sekolah teknik. Dah ada basic tu sikit lah. Tapi cuma waktu diploma pun ambil kejuruteraan awam juga. Cuma sekarang ni je tukar kos ke pendidikan sains rumah tangga.
1: Dalam rumah tangga.
2: Bagi tahu ya.
1: Ke arah itulah. Okey. Kita nak tanya Cik Nan apa ni eh.
2: Tanya saya.
1: Tak payahlah, dia pakai pun belum tentu. Kita okay, tanya Cik Nan. Cik Nan boleh kongsi sikit lah. Tadi Cik Nan dah kongsikan sikit lah. Permulaan pada tahun 90-an. Cik Nan orang kata dari bujang berada di Kuantan ni kan. Memulakan kejayaan bekerja dengan orang dulu kan. Jadi mas, saya nak tanya sikit lah. Mungkin kita nak kongsikan hari ni melibatkan anak-anak lah kan. Pengalaman yang Cik Nan buat untuk anak-anak. So pada mulanya, memang anak-anak memang berminat nak bantu ke, atau Cik Nan memang bagi betul-betul pendedahan kat diorang?
4: Dia sebenarnya minat tu datang kemudian. Mula-mula kita beri pendedahan. Tapi minat dia kata kalau nak duit belanja lebih, kenalah usaha sikit.
1: Betul-betul.
4: Bapaknya, jadi dia okey lah. Bila dia tiap kali pergi tu, pertama memang dia tak berapa pandai lah. Dia akan, kita akan suruh dia yang basic-basic. Paling kurang tutup air ke, atau angkat barang ke. Kenalkan barang dalam dalam van saya tu banyak barang.
2: Okay.
4: Bila saya minta nak barang tu kat mana, dia tahu cari.
1: Dia
4: jadi bila dah dia dah biasa dah, biasa dah yang tu. Lepas tu baru kita arah kepada kerja lah. Kerja tu maknanya kita bagi peket-peket bawah dulu. Jangan manjat lagi.
2: Bawah-bawah dulu
4: kan. Sebab manjat ni bahaya bos.
2: Kenal barang. Okay, buat kerja peringkat bawah dulu. Lepas tu baru step seterusnya ya kan.
4: Step by step lah.
1: Sama juga apa ni, macam basuh kain dulu, keringkan kain, lipat kain. Sama stepnya.
4: Ni nak tekan mesin pun tak pandai.
2: Tapi yang istimewanya Ben, Cik Nan kata kan, bukan dua beradik ni saja. Kakaknya nombor satu pun sama.
1: Oh, kakaknya pun
2: pandai juga.
4: Sebelum dia kahwin lah.
2: Sebelum dia kahwin. Lepas dia kahwin buat apa? Jahit kan? Menjahit.
1: Menjahit pula.
2: Semuanya kemahiran TikTok.
1: Maksudnya dalam rumah dia buat segala macam.
2: Kan? Baguslah Cik Nan ni. Cik Nan boleh tolong didik anak saya tak?
1: Jangan didik anak dulu, ibu je.
2: Ibu dulu. Payam tu, kenal barang pun tak kenal kan? Okey Cik Nan. Okey, kita nak tahu jugalah apa tu. Yelah, bila Cik Nan dapat idea untuk bawa anak-anak perempuan membantu di tapak ni kan, yelah, keadaannya di tempat kerja ni of course lasak berisiko kan. Tak rasa risau?
4: Ya, sebab pada mula awalnya anak cuma terlibat dengan kerja-kerja bahagian bawah sajalah. Lepas tu bila dia dah expert, barulah kita panggil dia kerja-kerja yang lebih lasak sikit lah. Di situ pun kita pantau lah. Maksudnya kita ada, maksudnya kalau betul-betul benda tu kita tengok bahaya, kita akan cover lah. Sampai betul-betul dia expert.
1: Apa kerja paling berat yang Cik Nan nampak diorang boleh buat?
2: Yang percaya tukar pada
1: tangki. Tukar tangki.
2: Tukar atas tangki.
4: Tingkat 2, tingkat 3 naik.
1: Boleh angkat tangki ke?
3: Boleh.
2: Boleh.
1: Tak gerik dia bawah tu.
4: Kalau saya tukar tangki. Kalau saya tukar
2: pakai
4: tangki.
2: Pakai tali. Pakai tali.
4: Kalau saya tukar tangki, dua orang ni je. Tolong saya.
2: Tak payah, senang Cik Nan tak payah ambil pekerja dah apa semua kan. Tak payah bayar dah orang.
4: Pekerja masalah susah sikit. Dulu saya pernah pakai pekerja.
2: Okey.
4: Tapi pekerja ni tahulah.
2: Dia cuti.
4: Dia kira macam kerja berat pun penting. Dia pilih-pilih kerja. Jadi bila kerja tu kita berdua, dia tak pergi, kita tak boleh buat kerja. Contoh nak angkat tangki, memang tak boleh. So takkan kita nak cuti. Kadang-kadang owner tunggu kita, dia ambil cuti. Itu yang tak boleh.
2: Menarik Ben.
4: Ada kita dengan anak ni
2: okay. Senang kan nah.
1: Ada satu cerita Cik Dan ya. Saya rumah saya tangki saya bocor kemudian air kan dia overflow kan. Lepas tu saya pun panggil lah orang suruh datang repair. Dia buka lah ceiling ni kan. Saya pun tengok dia buat, saya pun meninjau lah juga dan tengok. Saya pun di atas, itu pun aku dah pening apa ni. Macam mana boleh ada tangki lain dekat dalam ni? Ada tangki satu lagi, tangki lama yang tak digunakan. Tapi saya pun terfikir, macam mana dia masukkan eh? Kita dah terfikir kan. Maksudnya tangki tu dimasukkan pada sebelum naikkan atap.
4: Kan? Itu pertama.
1: Pertama kan?
4: Kedua, kena potong kayu atap. Kena buka atap ni, cabut.
1: Kena cabut atap tu eh.
4: Itu risiko sikit.
2: Jadi Anna dengan Linda pernah buat kerja-kerja itu?
3: Selalu.
1: Ya.
2: Maknya pakar dah. Saya ada baca kat track kan.
1: Kejap nanti saya bagi nombor rumah saya.
2: Dia dekat dia. Maknanya Cik Nan kan bukan sahaja mendidik anak-anak Cik Nan untuk belajar kemahiran dekat sekolah tu lain lah. Itu dah berjaya dah tu. Dah ada apa diploma kejuruteraan awam kan. Adik pun dah jadi engineer. Dah satu kebanggaan ya Cik Nan ya. Tapi di lapangan juga berjaya kan. Saya pun rasa macam bila saya terkejut. Biar betul lah kak ni panjat. Saya tengok gambar kan. Biar betul ni. Lepas tu saya tengok komen-komen dekat tweet kan. Hebat kak. Steady lah kak.
1: Steady kak, banyak tangga kak.
2: Dan yang komen tu antaranya tukang paip juga.
1: Tukang paip juga.
2: Ya, saya tengok. Saya baca sebelum saya kontak kan. Jadi yelah apa perasaan ayahnya ya Cik Nan bila tengok makin ramai mengenali kan. Cik Nan bawa bersama anak ni okay. Kepercayaan diberi untuk melakukan satu tugas kan. Apa perasaan sebab anak sendiri yang menyelesaikan lah. Cik Nan kat bawah. Saya dekat bawah
1: tu. Masuk ni masuk.
4: Kita berbangga lah. Satu. Lepas tu kita harap dia buat kerja tu sebaik yang mungkin lah. Untuk jaga kualiti kerja kita. Supaya jaga nama untuk kerja. Sebab kerja tu berpanjangan. Supaya berkembang lagi. Orang lebih yakin lah kepada kita.
1: Cik Nan, tadi Cik Nan kongsikan. Cik Nan kan bagaimana Cik Nan bawa dua beradik ni kan. Masa jumpa dengan pelanggan tu, adakah pelanggan tu macam ya betul ni perempuan yang datang ni macam nak beri keyakinan pada dia. Ada tak yang beranggapan begitu macam boleh ke ni?
4: Ada. Dia ada. Tapi di peringkat awal lah. Sebab dia tak tengok lagi dia bekerja. Peringkat awal dia kata perempuan. Kenapa perempuan bagi abah yang buat dia kata.
2: Dia minta macam tu.
4: Saya kata tak apa sebab anak saya dah biasa. Dah dia latih macam tu.
1: Betul.
4: Lepas tu kerja tu, hasil kerja tu saya akan pantau. Jaminan bawah saya. Lepas dia orang siap pun saya akan pergi untuk check. QC lah.
1: Dia tak tahu dia boleh tukar satu apartment tu semua tangki. Kan?
2: Tengok je. Kan macam tu kan. Sebab saya tengok-tengok comel-comel nak dara Cik Nan ni. Biar betul biar betul dia buat tukar-tukar paip ni. Sebab jarang kan perempuan berminat dengan kerja-kerja macam ni dia kan.
1: Tak nampak feminin sangat tu saya macam.
2: Nampak feminin sangat. Kalau pendengar kita boleh saksikan di FB live kita kan Ben. Adik-adik kita Linda dan Anna kan apa nama di TikTok pun ada. Jadi kita nak tanya juga kan Linda dan Anna sepanjang bekerja bersama ayah ni apa kenangan yang paling tak dapat lupa? Yelah sebagai pasangan ayah dan anak yang bekerja melakukan pekerjaan ini kan?
3: Kalau kenangan tu banyak. Kiranya setiap kali kita kerja pun memang kita ada kenangan lah kita kata kan. Kalau kenangan yang paling macam tak boleh lupa tu mungkin waktu macam kalau kita tak buat kerja tu elok-elok ke ayah marah ke apa ke kan. Ingatlah momen tu kan ayah marah. Kita macam kenapa nak marah macam
2: kenapa kan? Tak marah
3: tak boleh marah kan? Anak dengan ayah ni macam tu lah. Dia macam bila ayah marah ni kita tak rasa dia sebagai orang luar lah. Kita rasa dia macam ayah dengan anak lah kan. Dia marah kita rasa macam Kenapa nak marah cakap?
2: Tak boleh marah anak.
3: Tak boleh marah anak.
2: Anak, anak perempuan kan Cik Nen kan? Keinahnya lain. Dia tak macam anak lelaki kan Cik Nen kan? Mudah ke susah nak didik anak perempuan untuk belajar bidang ni?
4: Susah lah.
2: Oh, sebab, susah?
4: Sebab dia kadang-kadang disiplin tu lari.
2: Disiplin tu kan. Baru nak marah. Ya. Ayah, lepas ni kita gini. Bila nak siap kerja ni?
4: Disiplin tu. Baik, kalau kita tak tekan disiplin, dia orang tak akan dapat hasil yang memuaskan lah.
2: Betul.
4: Kalau kita sambil lewa je. Anak tetap anak. Tapi waktu kerja disiplin tetap.
1: Betul.
2: Disiplin sebab tu anak berjaya kan.
1: Aku bos.
3: Nak lambat. Lambat datang kerja kena tinggal tau.
2: Oh ya.
3: Pagi-pagi. Siapa lambat kena tinggal.
2: Lepas tu macam mana nak?
1: Siapa yang pernah lambat?
4: Pergi sendiri.
3: Semua pernah.
1: Pernah pergi seorang.
3: Pergi yang mana dia. Kalau nak join juga bawa kereta sendiri. Jumpa kat sana.
1: Oh. Betul lah, itu disiplin. Betul,
2: itu cara yang
3: memang kena tinggal.
2: Kan, maknanya tak ada kompromi dah. Betul,
1: betul. Lambat tinggal.
2: Potong gaji.
1: Okey, untuk Lin dan juga Ana, saya nak tanya satu soalan. Anda berdua telah dididik oleh ayah menjadi seorang, kata, tahu selok-belok kerja sebagai plumber ni kan. Dan satu hari nanti anda juga akan berkahwin. Dan adakah anda akan mendidik anak anda juga seperti apa yang ayah lakukan sekarang ini? Untuk kerja-kerja, orang kata, pengetahuan macam ni lah, basic.
2: Betul,
1: macam ni.
2: Sebab dah ada ilmu kan.
1: Adakah akan mengajar anak-anak juga macam ni nanti? Satu hari.
3: Bagi saya, perlulah. Sebabnya ilmu, at least asas. Dia boleh buat sendiri. Tak perlulah nak mengharapkan orang lain kan. Nak kena panggil orang luar ke apa. Betul. At least rumah sendiri tu dia boleh buat sendiri. Pentinglah. Ilmu asas ni.
1: Betul lah. Betul tu anda ada goyang kaki. Anak tak boleh buat.
2: Sebunuk kan Cik Nal.
1: Macam
2: benda-benda kecil-kecil tu. Tolonglah kakak.
1: Tolong ibu tukar tangki kakak.
2: Pergi beli barang. Kan? Beli barang nak ni, nak tukar ni. Ni
1: kakak orang tengok tu paip bocor tu. Tengoklah berapa paip ni, jenis apa, saiz. Nanti belikan lah. Mudah kan. Macam ini sini macam mana?
3: Kalau untuk saya, bagi saya, kalau nanti kalau saya ada anak pun, memang saya akan make sure anak saya tu tahulah kemahiran-kemahiran. Bukan saja macam pipe ni, kiranya kemahiran lain-lain juga. Sebab saya pun sains rumah tangga. Dan rumah tangga pun banyak. Kita belajar menjahit.
1: Betul.
3: So kita belajar dalam tu. So at least nanti anak-anak kita pun ada sedikit lah ilmu tentang semua benda. Taklah mendalam, tapi asas tu.
1: Betul.
3: Macam tu.
2: Cik Nan tetapkan ke dekat anak-anak nak belajar apa?
4: Tak.
2: Ya.
1: Dia pilih.
4: Dia sendiri yang pilih. Kita kata minat masing-masing.
2: Okay.
4: Maknanya kerja yang dia minat, dia akan lebih mudah untuk serap pada dia. Kalau kata benda tu dia tak minat, kita suruh dia. Susah sikit, dia rasa susah banyak. Stres.
1: Betul-betul.
4: Kadang-kadang tak dapat hasil yang memuaskan.
2: Macam mana Linda dan Ana boleh minat bidang ni? Kita nak tahu. Sebab bukan senang tengok ayah, biarlah ayah kerja kan, buat paip. Kita bukan untuk boleh tolong apa, kebanyakan macam tu kan. Tapi perempuan macam mana boleh minat ya, nak ikut ayah tu? Boring ada rumah gitu.
3: Mungkin sebab duit juga kot.
2: Oh, ayah bagi duit.
3: Ada upah
2: banyak tu.
1: Ni je modal dia.
4: Upah dia sama dengan pekerja
1: luar. Oh, sama. Mana tak tahu berapa upahnya.
2: Antara
3: rahsia.
4: Itu rahsia lah. Oh, rahsia pun. Maknanya kita basic lah bagi dia. Hari-hari itu dia kerja macam mana. Cukup lah.
2: Tapi upah sama.
4: Sama dengan pekerja.
2: Menarik.
1: Kalau ini saya malah guna perkataan rahsia ni.
2: Kita macam tahu. Rahsia. Tak boleh. Okey, baiklah. Manakan 9.46 minit. Kita tak berapa lama lagi. 40 minit je lagi kan. Okey. Kita nak tanya harapan dah ke Ben?
1: Belum lagi. Sikit lagi.
2: Tak puas ni.
1: Saya ada soalan ni. Tak sampai lagi. Saya ada soalan. Macam Cik Nan, macam isteri, boleh juga buat kerja-kerja begini.
4: Saya isteri tak juga, dia menjahit. Daripada menjahit juga.
1: Menjahit.
2: Sebab tu kakaknya ikut.
4: Tapi dia menjahit, maknanya dia kampung punya. Dia tak standard macam anak dia lah.
2: Anak hebat lah. Pergi khusus.
4: Apa semua dia pandai banyak benda. Mak dia hanya jahit tudung lah. Tudung, baju-baju biasa okey lah.
1: Tapi walaupun macam Cik Nan kata tak ada perkhususan lebih macam anak dia. Tapi kalau kita dapat tengok lah sini, saya dah boleh bayangkan jahitan ni mesti kemas.
2: Betul kan?
1: Sebab orang, walaupun dia tak belajar mana-mana,
2: orang
1: tapi
2: lama.
1: Dia punya kualiti tu orang lama kan?
4: Dia punya customer kan? Memang macam tu.
1: Betul tak Lin?
3: Betul.
1: Kan anak kan?
3: Betul.
2: Menarik eh.
1: Menarik. Okey, bolehlah kita tanya kesimpulannya.
2: Ha. Saya masih macam wih tak percaya
1: kan, macam tak puas lagi nak tanya soalan ni sebab
2: betul.
1: Ramai yang mungkin nak bertanya, macam mana boleh minat macam ni, sebab sekarang ni mungkin ketika ni ada parents yang mendengar. Kan? Ha. Ibu bapa kat luar sana sedia mendengar, mungkin dia nampak minat anak dia ke arah itu, dan kita tak tahu sebab kat luar sana pelbagai latar belakang kan. Sebagai ketua keluarga mungkin mungkin bengkel ataupun macam ni juga kan. So secara tak langsung mungkin dia boleh terapkan apa yang telah Cik Nan buat untuk anak-anak mereka kan. Okay. Macam Cik Nan sendiri, apa harapan Cik Nan lah kepada anak-anak Cik Nan sendiri, terutama kepada, kita tahulah Ana dan Lin memang dah ada pengalaman, kepakaran dan juga bidang masing-masing. Macam yang bongsu tu yang umur 22 tahun baru berjinak-jinak kan. Macam mana Cik Nan?
4: Dah pandai. Sebab dia cepat lah pikat.
1: Cik Nan ada harapan tak untuk anak-anak ni mungkin boleh orang kata buka
2: menyambung
1: perusahaan legacy sendiri ke?
4: InsyaAllah kita terserah pada dia. Kalau dia berminat, mana dia berminat, teruskan seberapa dalam yang boleh. Mungkin dia lebih hebat pada saya.
2: Maknanya tanggungjawab Cik Nan nak mengajar tu dah settle
4: lah. Saya cuma membimbing dan support dia daripada belakang lah.
1: Cik Nan masih ni lagi sekarang? Masih buat lagi lah?
4: Saya masih buat.
1: Masih buat lagi ya? Sekarang ni anak dah ada kerja semua kan. So siapa yang bantu? Yang bongsu tu lah.
4: Yang bongsu. Kebetulan dia dua orang ni dah bekerja, dah masuk belajar. Yang bongsu tu dah habis belajar, dia dapat diploma. Lepas tu dia tak mau sambung lagi. Dia masih stay dengan saya.
2: Mesti Cik Nan supporting kan. Sebab tu anak-anak dia mengikut. Jadi gimana kan.
4: Betul. Lalu kena marah.
2: Baru dengar cakap. Tapi tak apa sebenarnya kan. Linda nak marah tu kadang-kadang.
4: Marah tu kebaikan.
2: Ya betul, marah dia mengajar. Marah dapat duit dek. Betul. Siapa tak nak.
1: Macam Lin dengan Ana, macam korang kan belajar jauh kat luar sebelum ni kan. Pernah tak macam korang buat part time? Okey lah, saja nak cari duit lebih, buat part time, buat offer sikit kat dekat media sosial. Siapa nak tukar paik boleh hubungi saya. Ada tak pernah tak buat macam tu?
3: Bagi saya tak pernah lah, sebab kita risau juga, sebab kita perempuan kan. Kalau nak bergerak seorang tu macam risiko lah.
1: Betul.
3: Kadang-kadang rumah tu rumah bujang, rumah yang tak ada perempuan kan. Kalau buat dengan ayah tak apalah sebab ayah ada kan. Senang lah. Tapi kalau untuk buat sendiri tu tak pernah lagi lah.
1: Macam pandangan kawan-kawan sebaya macam mana? Macam mana ada kelebihan yang apa yang perempuan lain tak ada?
3: Dia orang kata bagus lah. Sebab dia orang pun tak pandai kan. Tapi ada jugalah...

0: buat cerita netizen.
1: Adalah juga yang perspektif negatif tu ada lah.
2: Mulut netizen. Itulah
0: benda ni. Macam mulut man.
2: Macam Lin sini.
0: Oh, Lin macam mana?
3: Sama juga macam lebih kurang Ana juga. Kiranya macam kalau kawan-kawan pun dia macam oh hebat lah boleh buat ni. Aku pun tak boleh tukar kan macam tu. Even kawan-kawan lelaki pun macam tu. Tapi ada jugalah kawan-kawan yang macam kau dah lah perempuan sampai bila nak buat kerja macam ni yang macam tu.
0: Oh, dia perspektif lain man. Dia kata dia macam ya ada netizen kita yang macam tak elok lah anak perempuan buat kerja-kerja ni. Pagi je lah anak lelaki. Tak semestinya kan. Cik Nan dah membuktikan. Ada dia tak ada pro and con pun. Dia adalah ilmu.
2: Betul. Ilmu ni kita tak boleh nak ni kan dia.
0: Betul.
2: Tak
0: boleh
2: nak
0: guna.
2: Judge dia positif ke negatif ke. Tak boleh.
0: Betul.
2: Sebab dia ada ilmu yang memang macam kita sendiri lah ilmu. Macam contoh kita dalam dunia penyiaran. Kita tetap belajar sampai kita bersara.
0: Betul, Cik Nan.
2: Akan ada satu benda yang baru kan. Termasuklah macam ilmu dunia pertukangan. Betul, betul tak? Akan ada benda yang baru yang lebih memudahkan. Betul kan? Jadi sekarang dah pun 9.51 minit pagi. Rasa sekejap sangat masa kita pagi ni.
0: Betul, Cik Nan. Cik Nan tinggal di mana?
4: Sri Indrapura.
0: Sri Indrapura. Jadi kalau bila
2: di sebab ni promosi kena beritahu lah tu duduk mana.
0: Bila di Jimmy kalau dengar ni.
2: Oh, satu Kuantan.
0: Satu Kuantan eh, cover satu Kuantan.
4: Paling jauh Balut tu, Balut luar kawasan lah. Kalau ke sana Pekan luar kawasan. Kalau ke sana Gambang.
0: Tapi ada permintaan.
4: Ada.
0: Yang memang dah percaya dah Cik Nan. Saya nak Cik Nan jugalah.
4: Sebab kadang-kadang dia duduk rumah kat sini. Rumah mak dia kat sana. So betul? Dia nak suruh kita pergi juga.
0: Di Maran. Di Maran ambil?
4: Kita ambil tapi tengok
0: ada charge
4: masa tu. Sebab kita jadual penuh.
0: Betul, betul, betul.
2: Ni lepas Jumaat ni ada job dah. Jadual kan, penuh. Kan,
4: Kita hari Ahad ni pun dah ada dah.
2: Dah tersusun dah. Kalah jadual awak pergi.
0: Jadi kalau cuti, Ana dengan Linda join?
1: Ya,
0: join.
1: Cuti.
4: Satu Ahad penuh.
0: Rajinnya Cik Nan. Pegang hutan ke Cik Nan? Hari dia ada job. Kan bekerja dengan ayah.
2: Kakak, ini ada job kakak. Okey.
0: Yang menarik kerja tu bukan sepenuh masa kan? Macam Ana sendiri kata dia part time kan? Linda belajar part time
4: dulu
0: buat.
4: Betul. Dulu dia sepenuh masa.
2: Betul. Saya sebenarnya rasa agak macam teruja lah dengan apa yang Cik Nan bagi didikan pada anak. Maksudnya bagi anak-anak buat pilihan tanpa perlu memaksa apa bidang yang dia minat kan? Tengok kalau dia dapat dibuktikan macam Lin sendiri sekarang sedang masih belajar. Ambil sign rumah tangga kan. Sedang dah belajar di UPM
1: UPM sedang.
2: Macam Ana sini pun dah degree dalam engineering kan.
1: Civil engineering.
2: Maksudnya dah membuktikan bahawasanya benda-benda ilmu ni apa ni sebaiknya untuk netizen di luar sana kita jangan judge. Itu adalah ilmu.
0: Betul.
2: Ilmu yang boleh guna pakai untuk jadikan pendapatan. Nampak secara tak langsung nampak bila jadi apa-apa nampak Ana secara tak langsung rumah dia dia dah boleh repair sendiri.
0: Betul.
2: Tak perlu
0: kan jimat kos kan Cik Nan kan. Ayah pun kaki je Cik Nan. Salah tu.
2: Kakak tu paim salah tu.
0: Kan. Mudah ya best kan. Seronok lah saya dengar tu seronok.
2: Baik, untuk kata-kata akhir Cik Nan, saya nak minta anak-anak tanya. Mungkin anak-anak boleh bagi satu ucapan terima kasih untuk ayah.
0: Betul.
2: Yang selama ini banyak bagi ilmu sehingga menjadi anda yang hari ini. Mungkin kita mula dengan kakak dulu. Mungkin sikit ucapan untuk ayah.
3: Okay. Ucapan saya untuk abah. Saya nak ucapkan terima kasih dah ajar saya macam-macam daripada saya kecil sampai saya dah besar sekarang ni. Walaupun bukan orang kata bukan ajar dalam bidang pepaipan sajalah kiranya banyak lagi benda yang seorang ayah ajar kita sebagai anak. So saya sangat hargai benda tu. Dan saya harap ayah saya sentiasa sihat. Dan boleh orang kata kembangkan lagi ilmu dia kepada anak-anak dia. Dan kita orang pun mungkin boleh bagi tahu kawan-kawan kita orang, ajar kawan-kawan kita orang juga ke. Lebih ramai lagi orang boleh tahulah pasal pepaipan dan juga kemahiran ni orang cakap.
2: Tahniahlah sebab berjaya menahan air mata daripada berhamburan.
0: Saya percaya banyak kenangan kan Lin kan, Ana kan dengan ayah sebab bekerja dengan ayah.
2: Betul.
0: Banyak kenangan. Okey, Ana pula.
2: Ana pula. Mungkin ucapan untuk ayah apa nak?
1: Ucapan untuk abah. Untuk abah dengan Umi, terima kasih dah besarkan saya. Dan ajar saya macam-macam lah untuk survival skills. untuk hidup kat luar sana kan. Dan support apa yang saya minat. Dorong saya apa yang

0: sokong apa yang saya buat. Itu je lah. Saya hargai sangat.
1: Okay,
0: terima kasih Umi dengan Abah.
1: Kita nak dengar Cik Nan.
2: Cik Nan sikit pesanan je, Nan. Pesanan untuk anak-anak Cik Nan. Walaupun dia orang dah ada ilmu Cik Nan ketika ini, mungkin Cik Nan boleh boleh kongsikan sikit lah.
1: Ya.
3: Pesanan untuk anak-anak. Okay, kita harap dia teruskanlah apa yang dia rasa untuk baik untuk diri dia. Untuk masa depan dia dan family dia. Maknanya teruskanlah. Kita, maknanya Abah sentiasa support dia dari belakang lah. Untuk buat apa yang dia minat dan ikut inilah, ikut lunas-lunas hukum agama.
1: Jangan inilah.
3: Kalau pergi kerja pun pakaian tu kena tengok juga. Itulah.
2: Baik, terima kasih Cik Nan. Terima kasih untuk tetamu kita Cik Nan, Linda dan juga Ana. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadirkan Konti Pang FM pagi ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kerana telah orang kata berkongsi pengalaman dan juga memberi inspirasi kepada pendengar di luar sana.
1: Betul.
2: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi. Semoga terus sukses dalam karier anda. Jadilah orang kata satu ikon yang orang kata untuk wanita. Untuk pelajari satu ilmu yang orang kata nampak mudah, tapi sebenarnya banyak manfaat dan kegunaannya, kan Afni?
1: Betul tu.
2: Baik Afni, kita dah penghujung sangat dah ni.
1: Okey.
2: Segmen apa Cik Netizen mungkin Afni?
1: Tak, Cik Nan, kalau ada pendengar kita yang nak hubungi Cik Nan, nak cari macam mana tu?
3: Boleh hubungi nombor saya 013-924-4393.
1: Nan Plumber. Cari je Nan Plumber, mesti keluar.
2: Sebab mereka pun juga adalah salah satu usahawan Beast on Air. Kita siarkan dalam kita punya segmen.
3: Kalau setengah-setengah tempat tu dia dah ada WhatsApp group. Dia akan masuk nombor saya dalam WhatsApp group dia. Macam Pentesah, Bukit Istana, IM.
1: Tengok
2: bolehlah masukkan yang nombor Afni.
3: Sebab dia takut kadang-kadang hilang.
1: Betul.
3: Telefon rekod. Senang kan, kan? Dia cari dalam WhatsApp group dapat balik.
1: Okey. Baiklah, setakat ini saja. Kisah ini membuktikan kerjaan bukan mudah ditentukan oleh jantina ya. Tapi oleh usaha, kesungguhan dan keberanian untuk belajar sesuatu yang baru.
2: Betul.
1: Terima kasih pada tamu kita. Dan ini pengakhir segmen kita, Ben, kan? Kita bersama dengan DJ Azhar Aziz lepas ini.
2: Betul, dalam Zor Persona.
1: Okey.
2: Sehingga jam 2 petang. Jadi terus kekal bersama Pang FM.
1: Satu pilihan. Jumpa lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sahala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan. Ia melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Muhammad Syafirdaus Sahrom dalam saringan 4. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita.
Akhir sekali, bola sepak Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program khususnya seminar keibubahan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi keluar, pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya. InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Zawiyah Hassan. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Sekarang anda sedang mengikuti siaran ulangan Assalamualaikum.

0: Ya, Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia kekal bersama kami di Abang FM, satu pilihan. Hari ini edisi Jumaat. Anda bersama saya, Azza Aziz, menemani anda untuk hari ini, untuk Zon Persona. InsyaAllah saya teman anda sampai pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa dalam jam ini, okay, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza. Dan untuk hari ini, kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah?
1: Oh, alhamdulillah, sihat.
0: Hari ini kita bersama Ustazah untuk rancangan Assalamualaikum Asatizah. InsyaAllah sampai pukul 11 pagi nanti. Dan untuk hari ini kita nak bersama untuk tajuk kita Ustazah, menyentuh mengenai rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Kan kadang-kadang ramai yang beranggapan apabila pendapatan semakin tinggi, hidup pasti lebih bahagia Ustazah. Tapi hakikatnya ada keluarga yang hidup sederhana, tapi sentiasa tenang Ustazah, tak ada hutang kan. Ada juga yang serba cukup tetapi sering diuji dengan konflik. Persoalannya, mungkin adakah yang kita cari sekadar rezeki yang banyak ataupun sebenarnya rezeki yang penuh keberkatan? Jadi itulah yang akan kita bincangkan bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk hari ini. Dan sebelum kita pergi lebih jauh Ustazah, mungkin untuk mukadimahnya Ustazah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa kulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha ila malakun karim. Terima kasih kepada Puan Azza sebagai DJ hari ini, dan terima kasih juga di atas sudi untuk berkongsi tentang tajuk kita pada hari ini, rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Okay, para pendengar Radio Malaysia Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya ya, rezeki ini maksudnya rezeki yang halal, mendatangkan ketenangan jiwa, sentiasa berasa cukup walaupun sikit. Contoh kalau gaji kecil, RM2,000 sebulan, tapi memberi manfaat besar. RM2,000 tu ibarat RM20,000. Itu yang yang dikatakan berkat. Tapi kalau ada orang yang gaji RM20,000 tetapi macam RM2,000, tak pernah cukup, sentiasa mengeluh, resah, gelisah, lepas meminta-minta, itu menunjukkan rezeki yang tak berkat. Jadi bila sebut rezeki ini, rezeki yang berkat, memudahkan urusan harian kita, dan memudahkan kita mendekatkan diri pada Allah. Segala amalan kita buat dengan baik, dengan khusyuk, dan tanpa jemu-jemu. Itu tanda rezeki yang berkat. Dan mudah-mudahan dengan rezeki yang berkat tu, boleh menjana sebanyak mungkin amalan kita untuk persediaan akhirat. Rezeki yang tak berkat sering membuatkan orang tu rasa tak cukup, resah, lepas tu nak mengambil hak orang lain, bermusuhan dengan orang lain, memutuskan silaturahim. Itu adalah tanda rezeki yang tak berkat. Kalau kita tengok sini ya, ciri-ciri rezeki yang berkat itu sebenarnya setiap kali kita dapat duit ke atau usaha kita, sama ada kerja kerajaan ke, ataupun kerja sendiri ke, maknanya rezeki itu kita rasa syukur, cukup, bawa ketenangan, rasa lapang, dan kita sentiasa bersyukur, senyum, kehidupan walaupun rumah tu kecil tetapi rasa damai, lapang. Ini jangan pula duduk rumah besar tetapi rasa macam sekangkang kera. Itu petanda-petanda yang tak baik. Jadi keluarga yang harmoni, hubungan kekeluargaan stabil, bahagia, mudah dan ringan beribadat, rasa semangat, istiqamah melakukan amal kebaikan, itu semua adalah berkaitan dengan rezeki yang berkat. Doa yang tidak makbul antara sebabnya adalah makan dari rezeki yang syubhah dan haram, menyebabkan rezeki tak berkat. Doa pun tak dikabulkan oleh Allah SWT. Sesiapa yang bertakwa pada Allah, insyaAllah Allah memberi rezeki yang tak disangka-sangka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Ini ayat 1,000 dinar ya kita panggil, sebab sesiapa yang mengamalkan ayat ni semata-mata kerana Allah, insyaAllah Allah lapangkan kehidupan dia. Yang maksudnya, barang siapa yang takut kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan dikurniakan rezeki yang tidak mampu dikira ataupun rezeki yang tak disangka-sangka. Dan sesiapa yang berserah pada Allah dicukupkan keperluannya, dan sesungguhnya Allah tetap melakukan segala ketentuan mengikut kehendaknya. hendaknya. Segala ketentuan itu telah pun ditakdirkan oleh Allah. Okay. Saya rasa cukup dulu setakat tu berkaitan dengan tajuk tersebut.
0: Okey, itu dia untuk tajuk kita pada minggu ini, rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak. Kadang-kadang ada yang kata kalau banyak ni okeylah tu, ha, rezeki melimpah ruah orang kata kan. Tapi sebenarnya Ustazah, adakah banyak harta semestinya tanda Allah redha kepada seseorang tu?
1: Tak semestinya banyak harta tu tanda Allah redha, sebab Allah ada bagi harta kepada seseorang tu dengan cara istidraj.
0: Okey.
1: Maksudnya istidraj ni Allah bagi lagi, bagi lagi. Tak solat pun Allah bagi lagi, buat maksiat pun Allah bagi lagi, buat kemungkaran pun Allah bagi lagi. Itu Allah bagi secara kemurkaan.
0: Okay.
1: Nampak macam mewah je orang ni bahagia je, tapi sebenarnya kebahagiaan sebenar tu sebenarnya tu terletak di hati.
0: Okay.
1: Ketenangan. Apa tu, rasa happy, lapang. Tak semestinya semua daripada harta yang melimpah ruah. Sebab rezeki yang berkat tu, kalau Allah bagi banyak tu, tapi kita tak pernah mengeluh dan kita tetap bersyukur.
0: Kita nak ambil pemanggil di talian Ustazah. Okey, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Acik cakap.
0: Okey, Acik, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah.
2: Ya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nak berkatan dan juga rezeki ni. Kita tu pendapatan tak tinggi.
0: Okay.
2: Lepas tu ada hutang tak banyak, hutang sedikit pun tak banyak. Lepas tu kita duduk rumah kita besar kan. Lepas tu sentiasa kita rasa tak mencukupi. Lepas tu dia macam diganggu perasaan tu. Nak buat lagi, nak buat lagi, bagi, nak mencari lagi tu. Sentiasa macam tak cukup.
1: Okey, faham.
0: Okey, terima kasih banyak Acik. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Acik ya, yang selalu menjadi pendengar setia. Sebenarnya macam ni ya. Memang kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang ada perasaan-perasaan bila kita hutang dah tinggal sikit dah. Lepas tu duit pun Allah bagi cukup-cukup dah tiap bulan. Boleh dah menyimpan sikit-sikit. Contoh, bukan tak boleh menyimpan langsung, boleh lah menyimpan RM50 ke RM60. Simpanlah walaupun sedikit, kan, untuk apa tu, kegunaan kita. Dan masalahnya sekarang perasaan tu rasa tak pernah cukup. Bukan kita tak bersyukur, kita ada perasaan tu. Kadang-kadang was-was datang. Itu sebenarnya adalah kekeliruan yang dihasut oleh syaitan. Maknanya kita disuruh mencari keduniaan ni. Kadang-kadang sampai kita terabai apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebab dua perkara yang tidak pernah puas ialah talibul ilmi wa talibul dunia. Itu dah ada dalam hadis tu. Maknanya orang yang tak pernah puas ni, dia dunia ni tak pernah puas. Duit ada RM20,000 nak jadikan RM30,000. Ada RM30,000 nak jadikan RM40,000. Tak pernah puas menuntut dunia ni. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu ni bagus, tak pernah puas dalam menuntut ilmu, akan jadi alim, warak semua dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya kita tetap bersyukur, banyakkan solat syukur dan banyakkan membaca selawat Fatih, dan insya-Allah kita akan merasa kecukupan. Sebab kita hendak banyaklah beri masa untuk akhirat, barulah kita merasa cukup, insyaAllah.
0: Adakah dia kena mengenai Ustazah, ataupun kita nak tahu kenal pasti sama ada rezeki dalam keluarga tu berkat atau tidak? Yang tak pernah cukup tu rasa macam itulah, tak pernah cukup, rezeki tak berkat lah tu. Macam tu Ustazah, macam mana pula?
1: Betul. Kalau dalam keluarga rezeki tak pernah cukup, kita tengok latar belakang keluarga kita macam mana. Anak-anak kita tu jaga solat ke tak, tutup aurat ke tak. Lepas tu ibu bapa yang bekerja tu, dia jaga tak masa kerja, kualiti masa kerja dia. Ada dia mengulur tak? Ada tak dia ambil gaji tapi tak setimpal dengan kudrat yang dikurniakan untuk kerja dia. Itu semua dikira tau. Bukannya kita pergi kerja mengulur tapi kita nak bonus, kita nak gaji, tapi kita tak menjalankan dengan penuh komitmen. Itu pun ada kaitan dengan keluarga. Lepas tu, anak-anak tu kita bagi didikan agama ke tak? Ataupun anak-anak tu solat ke tak? Betul, baca Quran ke tak? Ataupun taat tak kepada ibu bapa? Buat maksiat ke tak? Itu semua adalah merangkumi untuk kena pastikan anak-anak tu semua, diri kita, keluarga kita tu menjunjung syariah. InsyaAllah akan dapat keberkatan.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada seorang lagi pemanggil Ustazah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, Pakcik Mat.
3: Pakcik Mat.
0: Apa khabar Pakcik Mat?
3: Pakcik Mat, macam ni lah keadaannya.
0: Sihat? Alhamdulillah, dapat juga dengarkan kita, Pakcik Mat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pakcik Mat nak tanya satu je. Sebab dia tengok balik anak-anak yang jaga pakcik ni lah. Yang siap malam dengan pakcik ni. Dia buat perniagaan kecil-kecil ni. Jadi masalah soal dia, maknanya perniagaan dia tu perniagaan mana buat mana hidup, macam dia boleh perniagaan ayah hidup macam ni kan. Tapi walaupun dia dapat RM4 sehari pajak tengok, dia tenang, dia tak ada apa masalah.
1: Okey.
3: Ada pajak lain, memang kau ni dapat berkat betul ni, kau sudah mendapat tu. Ada sebab jangan pajak pajak beri pajak beri tahu duit solat jangan tinggal.
1: Ya, betul. Walaupun
3: dapat RM1
1: duit. Ya, betul.
3: Itulah keadaan dia. Pakcik tanya lah, betul ke berkatan? Pakcik kamu agak-agak je.
1: Okey.
3: Pakcik pun kata juga, apa yang dia dapat, pakcik pun terima juga walaupun sikit. Mana keluarga pakcik ni, 3-4 orang ni, mana dia cukup dia makan hari kan.
0: Okey.
3: Terima kasih.
0: Okey, terima kasih banyak Cik Mat.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan Pak Cimat ni, dia pun rasa anak dia tu dia sekadarnya berniaga kan, tak adalah kaya raya ya, tetapi anak dia sentiasa nampak tenang ya. Lepas tu dia pun memesankan supaya jaga solat. Memang betul, solat adalah punca rezeki yang berkat dan halal. Walaupun kita solat, kita kena pastikan jualan kita tu halal, bukan benda yang syubhat, yang benda yang haram. Dan insyaAllah akan mendapat petunjuk daripada Allah, dan Allah sentiasa jaga orang yang jaga solat, orang yang bersabar, orang yang bersyukur, dan kena usaha sebab rezeki tak datang menggolek dan pipih tidak datang melayang. Jadi usaha itu adalah salah satu ikhtiar kita sebagai hamba Allah, tetapi rezeki itu sebenarnya daripada Allah SWT. Minta je pada Allah, Allah tu maha pemurah. InsyaAllah.
0: Okey, itu dia. Apapun, kita juga sama-sama doakan semoga Pakcik Mat cepat-cepat sembuh InsyaAllah diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan seharian. Okey, baik, kita nak berehat seketika saja lagi. Kita nak sambung untuk tajuk kita, rezeki dalam keluarga berkat atau sekadar banyak. Sekejap aja lagi. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Bang FM, satu pilihan 10.34 minit pagi. Masih lagi bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Untuk tajuk kita hari ini, rezeki dalam keluarga bekat atau sekadar banyak. Kan keberkatan tu kadang-kadang hadir dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Anak-anak yang soleh, kesihatan yang baik, pasangan yang saling memahami, kan masa yang berkualiti dan juga hati yang tenang, hidup yang dipermudahkan, itulah juga rezeki yang sering kita terlupa untuk syukuri, Ustazah. Dan sebenarnya Ustazah, kita ada terima satu ini Ustazah, soalan daripada rakan kita ni. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, saya Aina dari Pekan. Nak tanya Ustazah lah, apakah peranan saya sebagai rakan sekerja apabila melihat rakan sentiasa mengeluh dengan rezeki yang tak pernah cukup? Duit gaji cepat habis, tapi bila lihat sendiri dia kerja pun tak buat, mengulur aje kerja Ustazah. Tapi apakah peranan saya sebagai rakan sekerja dia untuk kita menasihatkan dia atau antara yang terbaik untuk tegur mereka tu, Ustazah, macam mana?
1: Terima kasih soalan yang cantik. Sebenarnya kita sebagai seorang kawan ya, kita tentulah kesian ke kawan kita. Kalau dia mengulur, berarti dia menempah kesusahan, bukan setakat di dunia, juga di akhirat. Maknanya kalau dia mengolah, berarti dia tak jujur dalam rezeki dia. Dia nak rezeki, dia nak duit, tapi dia tak buat sebagaimana yang dibayar. Kecuali dia kerja sendiri, itu dia suka hati dia lah, kan. Dan sebagai seorang kawan, dia kena, dia sendiri kena tunjuk contoh yang baik. Dia contoh-contoh yang baik, lepas tu kata kat dia terus terang. Sebelum tu baca doa dulu, baca Fatihah, sedekahkan pada di Rasulullah, pada diri dia, pada diri kita sendiri. Tu kita baca bismillah Allahu akbar, kita nasihat pada dia. Baca bismillah Allahu akbar tu dalam 41 kali, nasihat kepada dia, ya aku ni sayang kau, engkau kawan aku dunia akhirat. Ya, mana tahu esok engkau yang boleh memberi syafaat pada aku kalau engkau ni salihah di dunia. Dan kalau sebenarnya rezeki yang tak berkat tu punca daripada diri sendiri. Kita ni usaha je. Rezeki tu dari Allah. Engkau kerja, tak sebenarnya itu sebagai salah satu ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Tetapi yang memberi rezeki tu Allah. Tapi kalau kau macam gini, macam mana Allah nak bagi rezeki yang elok? Dan macam mana kalau kau sentiasa mengeluh, lagi lah akan mendapat kemurkaan Allah dan lebih jauh daripada Allah. Beritahu macam tu.
0: Okey, itu dia. Dan juga kalau kata tadi peranan sebagai rakan sekerja Ustazah, dan mungkin kita nak tahu juga macam mana peranan suami, isteri ataupun anak-anak nak dalam memastikan rezeki keluarga sentiasa diberkati pula.
1: Okey, dalam keluarga pula anak-anak tu dia kena berperanan sebagai anak. Anak kena hormat ibu bapa. Lepas tu jangan buat perkara-perkara yang Allah larang. Buat maksiat-maksiat ni maksudnya semua perkara-perkara yang Allah tak suka adalah maksiat, sama ada kecil ataupun besar. Lepas tu suami pula kena sentiasa menjaga hubungan baik dengan isteri. Isteri menjaga baik-baik dengan suami. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga, hubungan jiran tetangga kena jaga. Lepas tu setiap kali rezeki tu kena pastikan rezeki tu betul-betul halal. Kita tak mengambil hak orang lain. Dan bila kita makan tu, kita jangan makan makanan yang syubhat. Lepas tu, dan sentiasa bersyukur apa yang Allah perintah, solat semua tu jaga. Dan untuk memberkati rezeki tu lagi sedekah. Sebab sedekah tu menambah rezeki. Dan jaga silaturahim. Dan kerana orang yang menjaga silaturahim tu adalah juga memudahkan rezeki dia.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, Cik Ramai yang mempaga, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya nak tanya Ustazah, kalau kita selalu mimpi jumpa arwah mak ayah kita dengan kawan-kawan kita yang dah meninggal dunia, adakah itu satu rezeki Ustazah?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu persoalan yang baik juga. Maknanya kalau kita selalu mimpi orang-orang yang dah meninggal dunia, dia ada dua keadaan. Maknanya kalau orang yang kita mimpi tu, dia orang mak beritahu lah ni, dia minta air. Itu maknanya di dalam kesusahan. Maknanya kalau kita mimpi, itu rezeki bagi orang yang mimpi tu. Dan kita sebagai mimpikan dia, berarti dia seolah-olah memerlukan pertolongan kita. Jadi kita kena apa tu, baca Yasin, sedekahkan Qul Huwallah. Kalau ada rezeki berlebih, kita sedekah bagi pihak orang yang kita kenal tu. Lagi ibu bapa kita. Memang itu satu cara. Bukan semua orang dapat mimpi macam tu, tau. Maknanya dia ni insan yang baik, yang Allah ilhamkan pada dia supaya bantu dia dengan amalan-amalan. Itu sebenarnya.
0: Dan juga kita ada satu soalan ni daripada sahabat kita dan Kak Nura Kuantan. Salam Sayyidul Ayam Ustazah dan Azhar. Kalau kita masak makanan cukup-cukup je, tak membazir, kita rasa macam tak cukup tapi cukup. Masa kita buat jamuan, adakah maknanya rezeki kita diberkati? Ustazah nak tanya satu lagi, bagi mangsa-mangsa scammer, disebabkan duit tak berkat, tak kira mangsa dari golongan miskin, kaya yang educated pun terkena. Apa pendapat Ustazah? Okay, yang terbaru di Kuantan, jutaan kena scam, jutaan ringgit katanya. Kesian sungguh. Apa nasihat Ustazah kepada mereka yang menjadi mangsa? Adakah yang beritahu bila mereka rasa trauma, mereka menyumpah kepada scammer, adakah berdosa? Mereka terasa mereka pun bersalah kerana rasa dipukau. Apa yang perlu mereka buat ya untuk tenangkan trauma mereka tu?
1: Okey, terima kasih kepada soalannya. Sebenarnya jamuan tu kalau kita buat di rumah ataupun di mana-mana, makna kita memberi orang lain makan, itu adalah satu perkara yang sangat disukai Rasulullah, dan itu adalah salah satu jalan keluar untuk meraih rezeki dan rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan rezeki makin bertambah sebab setiap yang kita sedekah tu Allah dah janji dalam Al-Quran, makna akan dikurniakan ratusan kali ganda. Tapi kita buat bukan kerana sesuatu yang lain. Kita buat semata-mata kerana nak dapatkan kasih sayang dan redha Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan jamuan tu diberkati. Dan orang yang terlibat dengan jamuan tu pun diberkati. Satu lagi masalah scammer ni. Masalah scammer ni sebenarnya semua orang bukan sengaja untuk ditipu daya. Kadang-kadang dia dah berhati-hati dah. Tetapi sebab scammer ni macam-macam cara, dia terkena juga. Jadi terkena juga tu, mungkin di situ Allah nak beri peringatan kepada kita. Mungkin ada antara rezeki kita tu yang tak begitu lurus. Mungkin ada syubhat-syubhatnya sikit. Jadi Allah bagi peluang orang lain ambil duit tu supaya tidak menjadi darah daging kita. Mungkin ada hikmah dia. Jadi maknanya kita muhasabah diri kita. Kenapa duit kita ni jadi begini? Kena muhasabah diri. Kena istighfar pada Allah. Semayang sunat taubat. Mohon pada Allah. Jadi mangsa scam ni juga dah banyak dah kali kan diperingatkan tentang scam-scam ni. Tapi terkena juga. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang scam ni dia mengharap sesuatu yang luar biasa. Duit tu je lah yang disimpan. Dia mengharap dapat bertambah lah kan. Tetapi maknanya Allah tak izinkan, maka dia terkena tipu daya. Sebenarnya itu adalah kita suatu-suatu perkara yang kita kena fikir bersama. Kalau kita menyumpah orang yang scammer scam tu kita, yang scam tu kan, maknanya itu wajarlah bagi orang yang dah marah. Dia menyumpah scammer tu. Tapi lepas tu istighfar. InsyaAllah. Ya, kalau tak ada, ada orang yang tak apalah, nak buat macam mana, itu payah nak cari macam tu. Dia mesti geramnya ya, laknat betul ambil duit orang. Jadi orang scammer ni ya, dia menempah kesusahan di akhirat. Dia tak takut dia rezeki, setiap titik rezeki yang haram tu dia akan dibakar dalam api neraka. So pulangkanlah balik di orang yang apa tu yang diambil yang bukan hak kita. Kalau nak hidup berkat, rezeki berkat.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan katanya ni Ustazah, Assalamualaikum DJ dan Ustazah, nak tanya adakah sedekah dan zakat benar-benar membuka pintu rezeki? Hari tu saya tak pernah potong zakat, tapi bila potong zakat Ustazah rasa tenang saja Ustazah. Rezeki saya sentiasa masuk Ustazah. Jadi mungkin itu adalah salah satu keberkatan yang dikatakan tu Ustazah. Macam mana?
1: Betul. Sebab itulah kalau kita selalu sedekah, sedekah ni tidak menjanjikan kemiskinan. Malah dia menjanjikan rahmat dan rezeki yang melimpah ruah. Begitu juga dengan zakat. Zakat ni kita dah bagi hak orang miskin, maka Allah tidak akan memiskinkan kita. Allah beri kecukupan, Allah tambahkan rezeki lagi. Lebih lagi kita seorang yang taat, yang jaga solat, yang suka membantu orang lain. InsyaAllah.
0: Okey, ni ada juga soalan daripada pendengar kita ni Ustazah. Assalamualaikum DJ dan Ustazah. Nak tanya, adakah apakah amalan yang boleh menjemput keberkatan rezeki dalam rumah tangga Ustazah, dan apakah perkara yang boleh menghilangkan keberkatan rezeki walaupun pendapatan tinggi?
1: Okey, amalan untuk masuk rezeki lah, maksud dia ya, menjemput rezeki itu maknanya yang paling penting saya katakan tadi, kita jaga hubungan dengan Allah. Jangan buat perkara yang Allah tak murka. Syariat dijunjung, jaga akhlak, buat akhlak Islam. Lepas tu jangan menyusahkan orang lain, jangan pentingkan diri sendiri, jangan tamak. Maknanya kita ni tak boleh tamak. Bila tamak tu akan mendatangkan kerugian pada diri kita. Bila Allah bagi rezeki kita tu, kita kena banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kita apa tu bersyukur, Allah akan tambahkan. Jika kita kufur, maka Allah akan memberi penyiksaan. Jadi kalau rezeki yang tak berkat pun seperti kita buat macam-macam tak menjadi, lepas tu dicuri orang lah, itu semua adalah petanda-petanda mana kita kena muhasabah diri. Kenapa Allah berlaku begitu pada diri kita? Dan juga bila nak rezeki ni kena jagalah, jaga akhlak, jaga amalan, jaga hubungan dengan Allah, jaga hati, jangan menyusahkan orang lain, dan apa tu, jaga yang penting solat kita tu jaga, dan semua perintah Allah tu kita jaga, kita buat dengan mengharap keridhaan Allah, dan apa yang kita buat semuanya semata-mata kerana Allah.
0: Okay.

0: Satu pilihan masih lagi bersama saya Azza Aziz dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk tajuk kita hari ini, mengupas tajuk rezeki dalam keluarga, berkat atau sekadar banyak, bersama Ustazah kita yang mana mungkin akan memahami bagaimana Islam memandang konsep rezeki, apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan, kan, apakah amalan yang boleh kita lakukan agar kita setiap rezeki yang kita dikurniakan Allah menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan keselamatan akhirat. Jadi juga untuk hari ini Ustazah, untuk tajuk kita, ada yang bertanya ni, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada orang bergaji kecil tapi hidup tenang, manakala ada yang bergaji besar tetapi sentiasa rasa tidak cukup. Mungkin apakah pandangan Islam tentang perkara ini Ustazah?
1: Jadinya setiap rezeki yang Allah bagi tu, kita kena ingat rezeki ni bukan je duit. Rezeki tu maknanya, contoh orang hantar makanan ke kita, lepas tu tiba-tiba sampai rumah kita durian musangking contoh, orang hantar manggih ke kita kan. Itu semua rezeki. Rezeki bukan dalam bentuk duit. Jadinya kita kena, maknanya kita kena bersyukur pada Allah SWT. Dan sebagai hamba Allah ni, kita sentiasa kena berlapang dada dengan masalah-masalah kehidupan kita. Jangan kita banyak sangat mengeluh. Lepas tu jangan kita membilang-bilang harta. Kita lagi satu, kita setiap hari kita simpan duit tu, kita tengok akaun kita tu, sebenarnya kita tak berapa bagus sebenarnya. Kita sentiasa nak tak tengok duit kita tu bertambah, sedangkan kita tak fikir pun. Kadang-kadang kita tengok duit kita hilang, kita mula mengeluh. Duit yang bertambah tu kita tak bersyukur. Sebab tu bila tanda-tanda orang yang Allah jaga, sebab dia menjaga syariat Allah, jaga solat dia, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah, itu adalah punca rezeki yang berkat. Lepas tu jangan sampai kita ni buta akhirat, sampai kita mengejar dunia, sampai kita lupa akhirat, lupa solat, lupa segala-galanya, dan kita tak jaga pun syariat Allah SWT.
0: Okey, dan soalan lebih kurang sama Ustazah, adakah keberkatan rezeki hanya diukur melalui wang ringgit atau termasuk kesihatan, masa, anak-anak yang soleh dan keharmonian keluarga?
1: Okey, rezeki yang baik itu rezeki yang luas. Kita sihat, anak-anak kita sihat, aman damai, apa tu, badan kita pun tak ada penyakit-penyakit yang memudaratkan, dan segala nikmat yang Allah bagi pada kita tu semua adalah bentuk rezeki yang kita tak pernah duga. Ya, maknanya kita jagalah rezeki kita tu dengan kita membantu orang lain, mana yang susah. Jangan kita terlibat dengan benda-benda yang tak baik, jangan kita terlibat dengan rezeki yang haram. Dan sebenarnya itu semua adalah nikmat Allah SWT. Hingga kita, hujan pun itu adalah rezeki. Matahari pun adalah rezeki. So kita kena sentiasa bersyukur, dan kita kena dekatkan diri dengan Allah, dan kita kena banyak-banyak minta ampun kepada Allah SWT.
0: Dan baik, sebelum kita menutup untuk tajuk kita hari ini Ustazah, ada yang tanya ni Ustazah, benarkah menjaga hubungan silaturahim boleh melapangkan rezeki? Macam mana? Mungkin ada hadis yang menerangkan perkara ini Ustazah, mengenai rezeki yang dijemput ni Ustazah, macam mana?
1: Memang betul-betul menyambung silaturahim tu adalah punca rezeki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil allazi qata'at rahimahu wasalaha. Silaturahim bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalinkan hubungan baik walaupun saudaranya tu merosakkan hubungan persaudaraan dengan dirinya. Orang yang macam ni, dia orang buat saudara mara dia buat tak baik pun, dia buat baik dengan dia. Saudara mara berfitnah dia pun, dia memaafkan. Contoh dia tidak membalas dendam. Itu adalah salah satu cara Allah nak uji dia, dan Allah nak melapangkan kehidupan dia. Lagi satu firman Allah SWT, Anna Rahman wa Anna Khalaq Tur Rahimah wa Ashtaqaqtu laha min ismi faman wasalha wasalathu wa man qata'ha batathu. Allah berkata dalam hadis kudusi, aku adalah yang maha pengasih, aku membuatkan ikatan persaudaraan dan memberinya nama dari namaku. Jika siapa saja yang mempertahankan ikatan silaturahim, maka mempertahankan hubungan dengan Allah, dan aku akan memutuskan hubungan dengan hambaku yang memutuskan silaturahim. Jadi orang yang sentiasa menjaga silaturahim dengan manusia ni, Allah akan lapangkan kehidupan dia, dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Kalau contohnya dia aksiden pada hari itu, Allah selamatkan dia. Maknanya kalau dia mati aksiden pun, Allah akan pastikan dia mati di tempat tidur. Sentiasa ada kebaikan untuk dia.
0: Okey, dan mungkin Ustazah, antara doa atau zikir yang boleh diamalkan untuk memohon rezeki yang halal, luas dan juga penuh keberkatan, macam mana?
1: Okey, untuk memohon rezeki yang halal ni banyak sangat. Kita kena banyakkan selawat, antaranya selawat Fatih. Selawat Fatih ni selawat pembuka. Saya bacakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Okey, itu antara selawat yang pembuka rezeki. Dan kita baca selawat ni bukan kerana nak rezeki tu. Kita baca selawat kerana Allah, dan berkat selawat ni Allah akan mudah

0: tambah rezeki kita, yeah. Dan kita rajinlah baca waman yattaqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuq humin hayth la yahtasib waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha baligh amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang mana makna tu saya dah terangkan tadi, makna bacalah ayat ni 7 kali pagi 7 kali petang dan selawat ni bacalah 10 kali setiap kali lepas solat. Di samping tu kita jangan kedekut, jadi insan yang pemurah, jaga solat, jaga syariat Allah, bina hubungan yang baik dengan orang lain, jangan memutuskan silaturahim. InsyaAllah rezeki itu akan melimpah ruah dan berganda dan diberkati, InsyaAllah.
1: Okey, itu dia. Dan mungkin akhir sekali Ustazah, untuk penutupnya, nasihat Ustazah kepada keluarga yang sedang berdepan kesempitan hidup supaya tak putus asa Ustazah dengan rahmat Allah. Dia juga penutup dan kesimpulan kita pada hari ini, silakan.
0: Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Dan sebenarnya bila kita sebut tentang rezeki ini, kita kena ingat bahawa kita dijadikan oleh Allah untuk beribadat, untuk taat kepada dia, dan untuk mencari rezeki yang halal. Jangan kita mengambil hak orang, jangan kita memfitnah orang, jangan kita kotorkan hati kita dengan noda dan dosa. Lepas tu sebagaimana sabda Rasulullah, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dalam kebaikan setelah kematiannya dan kehidupannya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Maka silaturahim ini pun penting, jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Kita sentiasa menjadi orang yang memaafkan. Kalau kita tak nak maafkan pun, kita cuba mujuk diri kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, sebab itu adalah memberi kesan kita di dunia dan di akhirat. Dan rezeki yang betul-betul Allah redha dan melimpah ruah itu maknanya punca daripada diri kita, kitalah yang berusaha untuk setiap kebaikan, setiap rezeki, dan kita janganlah jadi hamba yang mengeluh dan keluh kesah. Itu petanda rezeki yang tak diberkati. Lepas tu kita makan pun jangan membazir, jangan berlebih-lebihan makan, lepas tu buang ke dalam tong sampah. Itu pun salah satu tanda Allah tak beri keberkatan rezeki kepada kita. Dan mudah-mudahan kita cuba bekerja dengan sebaik mungkin untuk menjadi pekerja yang baik, untuk menjadi suami yang baik, isteri yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang sentiasa mematuhi syariat Allah SWT, dan kita sentiasa taat kepada Allah dan kita menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, sebab kehidupan kita ni bukan selama-lamanya di dunia ni. Kita bawalah bekalan kita sebaik mungkin, dan jangan lupa banyak istighfar, selawat, dan insyaAllah mudah-mudahan jaga hubungan Allah dengan manusia. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan rezeki kita diberkati, insyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangan, bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkongsian hari ini mengingatkan kita bahawa ukuran sebenar rezeki bukanlah pada banyaknya harta, tapi pada keberkatan yang Allah kurniakan. Dan rezeki yang berkat melahirkan ketenangan, mengeratkan hubungan kekeluargaan dan membawa kebahagiaan hingga ke akhirat. Jadi mudah-mudahan kita semua dikurniakan rezeki yang halal, Ustazah, mencukupi dan penuh keberkatan, insyaAllah. Ustazah, kita jumpa lagi lain masa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
2: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
3: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
1: Di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Ingat aku lalu.
5: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
2: tak? Itu pasalnya. Ha? Dia tersedak, Leo.
4: Dah dinyalau.
5: Oh,
4: dia dua
2: soalan. Okey, terima kasih Abang Nazri dari Tembeloh. Silakan Nazri.
6: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
1: Atau nak tahu aktiviti kami?
7: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
2: Tetap segam ni.
1: Ya. Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch & Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Karnival Kerjaya My Future Jobs Indramayu Kota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini, layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon

Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada. Bersama saya Azza Aziz menemani anda untuk hari ini, edisi Jumaat 31 Julai 2026. Dan kepada anda yang mungkin dengarkan kita, tak kira ke mana sahaja hala tujuan anda, ke mana sahaja destinasi anda ketika ini, mungkin dalam pemanduan kan, almaklumlah hari ini cuti, bersempena dengan cuti umum bagi memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan Paduka Baginda yang ke-67 hari ini. Dan warga Pang FM merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Paduka Baginda Sultan Pahang ke-67 ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Dan untuk anda juga yang mana ketika ini yang bertugas, yang bekerja macam saya, selamat bertugaslah untuk anda, okey. Dan insyaAllah seketika saja lagi, tepat pukul 11.30 minit pagi, kita nak bersama dalam inspirasi ceria untuk tajaan kita pada hari ini. Jadi kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Hang FM satu pilihan. Itu dah lagu daripada Mojad Hafiz, Zain Nakal dan juga Zamir Haris dalam Diam. Tak semua luka boleh dilihat dengan mata. Ada orang ketawa, bekerja seperti biasa kan, melayan orang sekeliling dengan ceria. Tapi dalam diam, dia sedang berjuang melawan keresahan dalam diri dia sendiri. Sebab tu kita tak pernah tahu pun apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Mungkin satu ucapan yang baik, sedikit masa untuk mendengar, ataupun sekadar bertanya, awak okey ke, boleh memberi makna yang besar dalam hidup seseorang. Okey, dan apa pun, untuk pendengar-pendengar kita, awak okey ke, bersama saya Azhar Aziz, okey, menemani anda untuk jam ini dan seketika saja lagi, pukul 11.30 minit pagi, kita nak bersama dalam Inspirasi Ceria untuk tajaan kita. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: FM 91.9 MHz. Hatiku parat, parat, parat, parat, parat, parat
1: keranamu. Kini berdarat, darat, darat, darat, darat, darat. Hang FM, yang terbaik untuk anda.
2: Lumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
3: Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Karnival Kerjaya My Future Jobs Indra Mahkota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini, layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 11.30 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Abang FM, satu pilihan. Baik, seperti yang telah pun saya maklumkan tadi, okey, seketika kita nak bersama dalam inspirasi ceria untuk tajaan kita hari ini. Jadi kita ada tetamu, dua orang jejaka dekat konti Abang FM sekarang ini. Kita nak bersama dengan tetamu kita dari FWD Malaysia Holding. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alah, hai. Ha, sihat adanya, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, hari ini mungkin ada pendengar kita yang tertanya-tanya, kenapa jejaka berdua ni datang ke Konti Pang FM? Kalau tadi kita dah beritahu kita ada inspirasi ceria untuk tajaan kita, jadi mungkin boleh perkenalkan diri bersama dengan pendengar kita hari ini. Silakan.
2: Okey. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Okey, nama saya Muhammad Fauzi bin Rosli.
1: Okey.
2: Saya memegang sebagai Senior District Director Kaizer Consultancy by FWD Tafaful.
1: Okey.
2: Okey. Tujuan kami berada di konti hari ini adalah untuk kita nak beri kesedaran kepada rakyat Malaysia terhadap perlindungan takaful. Sama itu juga, dia bukan sekadar kita datang sini untuk kita nak mencari rezeki, tapi juga kita nak bantu lebih ramai rakyat Malaysia untuk kita nak encourage mereka ni tentang perlindungan takaful ni lah. Selain itu, dalam kerjaya juga dia dapat bantu saya dalam komunikasi komunikasi dan cara kepimpinan.
1: Okey, itu bersama dengan Encik Fauzi Rosli.
2: Ya, saya.
1: Yang lagi seorang jejaka, lagi seorang ni siapa?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Amri Izzuan bin Johari.
1: Okey.
3: Saya adalah District Director di FWD Takaful. Dan tahun ni adalah tahun ketiga saya bekerjasama dengan FWD Takaful dalam usaha untuk kita meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan perlindungan takaful di kalangan rakyat Malaysia.
1: Okey. Jadi kalau ikutkan sekarang ni memang banyak takaful-takaful di Malaysia. Jadi mungkin Encik Amirul ataupun Encik Fauzi nak kongsikan dengan pendengar kita, apakah orang kata kepentingan perlindungan takaful mengenai untuk FWD takaful ni sendiri, macam mana?
2: Okay, actually untuk perlindungan takaful ni sebenarnya untuk nowadays dia amatlah penting. Kan, ramai orang buat anggapan untuk kita ambil perlindungan takaful ni semasa kita tua ataupun sakit.
1: Betul.
2: Kan, actually sebenarnya salah. Okay, apa yang kita perlukan, kita perlu ambil perlindungan takaful ni semasa kita muda ataupun sihat. Saya bagi salah satu contoh. Andai kata kita berlaku kematian,
1: betul,
2: perlindungan takaful ni lah banyak menyelesaikan banyak masalah. Contohnya hutang rumah, hutang kereta. Apatah lagi kalau berlaku kematian, tinggalkan pula anak kecil.
1: Anak kecil, betul.
2: Kan, macam mana pula mereka ni nak meneruskan kehidupan?
1: Ya, dengan hutang-hutang lagi dah.
2: Betul. Selain tu, katakanlah semasa kita hidup ni pula, andai kata kita ni berlaku sakit. Kan, sekarang ni kita tengok sekarang dekat costing hospital kita makin tinggi. Kan? Makin tinggi dengan perbalahan sekarang di media sosial. So kalau tanya saya, ni perlindungan takaful ni memanglah amat penting dan diprioritikan lah. Maksudnya diutamakan sekarang ni. Nah, untuk kita nak menyelesaikan tentang sebab orang kaya pun ada komitmen, ada hutang. Orang miskin pun ada hutang.
1: Kan? Betul.
2: So perlindungan takaful ni amatlah penting lah.
1: Ya. Kalau kata hutang tu memang tak lari lah.
2: Betul.
1: Memang kena ada lah, walaupun 10 sen 2 dah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita nak tahu antara kepentingan takaful dengan membina kerjaya bersama FWD ni macam mana?
3: Okay, baik. Kalau katakan hari ni, kalau kita tengok dekat market, kita punya gap market hari ni boleh katakan daripada 10 orang rakyat Malaysia,
1: 4
3: orang saja yang ada perlindungan takaful. Daripada segi orang kata kadar pengangguran di Malaysia, kalau katakan sebelum ni kita stay dekat 2.9, tapi hari ni kadar pengangguran tu dah meningkat pada 3%. So dekat sinilah orang kata salah satu peluang untuk rakyat Malaysia. Kita perlukan lebih ramai lagi ejen untuk berkongsikan tentang kepentingan takaful pada rakyat Malaysia. Selain itu juga, kita dekat FWD ni kita menerapkan gaya hidup ataupun sustainability lifestyle sebagai ejen takaful. Untuk kita kongsikan lebih banyak kesedaran tentang kemudahan perlindungan yang disediakan oleh FWD. InsyaAllah.
1: Okey, mana kata bukan sahaja perlindungan takaful, tapi pendengar kita kalau yang berminat pun boleh membina kerjaya bersama FWD, betul?
2: Betul.
1: Jadi kita lagi kita nak cerita, anda katalah pendengar kita ni berminat. Kan biasanya banyak orang kata berpuluh-puluh lah lebih kadang-kadang kita punya takaful ataupun insurans di Malaysia ni, tapi mungkin antara daya tarikan yang boleh FWD bawakan untuk pendengar-pendengar kita, kejap lagi kita nak kongsi. Okay, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan masih lagi bersama saya Azhar Aziz dan dua jejaka di konti Pang FM sekarang ini untuk rancangan tajaan kita bersama dengan Encik Amirul Izwan bin Johari selaku pengarah daerah FWD Takaful dan juga Encik Fauzi Rosli, pengarah daerah kanan FWD Takaful. Tadi ada sikit-sikit yang jejaka kita berdua ni kongsikan bersama dengan pendengar kita. Tapi kita nak tahu juga, mungkin ada orang kata pengalaman Encik Amirul ataupun Encik Fauzi kata membina kerjaya bersama FWD. Mungkin untuk tarikan juga pendengar-pendengar kita yang sedang ikuti siaran kita ketika ini. Silakan.
1: Okay, saya tak ada experience langsung tentang sale.
0: Okay.
1: Okay, so sebelum ni saya berada di Australia selama 6 tahun.
0: Okay.
1: So decide untuk nak balik, come back ke Malaysia tu untuk nak mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Okay, so bila kita balik tahun 2021, kan, masa tu COVID, kan, COVID tengah melanda, kan. So masa tu apa yang saya facing pada masa itu adalah untuk kita nak mencari career yang betul-betul kita nak membina kerjaya, kan. So jadi agak tough sikit untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Kaizer, kan? Kenapa kita memilih Kaizer adalah disebabkan Kaizer ni dia punya bimbingan dia, maksudnya dari support system dia, membuatkan kita ni lebih, boleh pergi lebih jauh.
0: Okay.
1: Sedar tak sedar, inilah antara satu pekerjaan yang saya paling suka.
0: Okay.
1: Kan, antara satu pekerjaan yang paling suka. Sebab apa? Dia bukan sekadar kita boleh buat income.
0: Okay.
1: Hari ni kita boleh bantu lebih ramai orang. Kan, sedar tak sedar juga, hari ni saya sendiri dah ada legasi saya sendiri. Saya ada sendiri legasi saya sendiri. Kita ada lebih dalam 200-300 manpower daripada saya punya group.
0: Okay.
1: Okay. Kita dah lahirkan juga berapa ramai anak-anak muda yang berjaya. Yang paling penting sekali, anak-anak muda yang diorang ni dari segi income, diorang punya income konsisten.
0: Okay.
1: Yang paling best sekali dalam pekerjaan kami ni, kita tak terikat dengan masa.
0: Okay.
1: Nowadays kan diorang
0: santai-santai.
1: Maksudnya hari ni apa yang kita buat, kita akan dapat. Masuk passive income tu, satu klien yang kita closing tu, kita akan makan selama 6 tahun.
0: Wow.
1: So dia effort kita sebenarnya. So untuk rakyat-rakyat Malaysia, untuk apatah lagi yang masih muda, kan, so jangan takut. Bagi saya, jangan takut untuk nak mencuba benda baru. Kan, hanya di Kaizer, berada di Kaizer, kita akan guide semula A sampai Z untuk mereka semua untuk nak bina kerjaya bersama Kaizer, insyaAllah.
0: Okay. Mana kata ini bukan besya-besya lah.
1: Bukan
0: kan. Okay. Jadi untuk Amirul pula, macam mana?
2: Daripada segi saya pun, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Fauzi.
0: Okay.
2: Sebab hari ni salah satu sebab saya berada di FWD Agaful dan juga Kaizer hari ni, setelah Cik Fauzi berkongsikan tentang pengalaman dia tentang membina kerjaya dekat FWD. So saya pun hari ni kalau katakan dekat FWD baru lebih kurang tahun ketiga. Tapi baru orang kata, to be exact, baru 2 tahun 3 bulan. So pengalaman saya dekat FWD ni sangat-sangat baik dan sangat berbeza daripada kerjaya saya sebelumnya. Sebelum ni saya hanya seorang penjual nasi lemak saja
0: di
2: jalan. So Cik Fauzi lah kongsikan tentang career growth yang kita boleh buat dekat FWD dan juga bersama Kaizer. So bersama, selama 2 tahun ni saya dah berjumpa dengan ramai orang. Dia sangat membantu daripada segi saya untuk build saya punya confidence, untuk berjumpa dengan orang. Yang paling penting, dalam industri ni kita usaha untuk bantu lebih ramai lagi rakyat, anak muda, untuk membina kerjaya. Selain itu juga kita berkongsi dengan rakyat Malaysia tentang kepentingan takaful tu sendiri. InsyaAllah.
0: Okey, makna kata daripada penjual nasi lemak untuk beralih kepada penjual takaful, itu bukan mudah dan banyak benda yang kena fikirkan, kan? Tapi untuk beralih kerjaya itu sebenarnya mempunyai orang kata ataupun perlukan satu pengorbanan ataupun rasa betul ke apa haluan yang aku bawa ni, kan? Kan? Jadi okey, untuk apa ni Cik Fauzi ataupun Cik Amirul, mungkin antara kelainan dan juga sokongan daripada pihak FWD sendiri ni macam mana?
1: Okay, untuk nowadays, kita ni, bagusnya FWD ni, dia terkenal dengan digital.
0: Okay.
1: Kan, macam sekarang ni semua di hujung
0: semua
1: jari.
0: Semua hujung jari, betul.
1: Macam dulu ni kita banyakkan paperwork. Maksudnya setiap nak submission, kita nak kena hantar dekat agensi. Tapi FWD ni memudahkan untuk kami ni yang muda ni, kan, untuk bekerja lah. Katakanlah untuk customer sendiri, katakanlah dia orang nak buat claim, dia orang ni semua boleh melalui portal sahaja. Untuk agent pula, kalau dia orang nak study, kita ada nama dia LMS. Maksudnya kita just study melalui online. Selain itu, FWD ni juga dia banyak bagi kita provide class. Dia monitor kita punya performance. Dan kadang-kadang kita ada kelas setiap minggu. So nak cakap kat FWD ni, dia memang terbaik lah. Dia memang support kita.
0: Okay, kalau anda kata pendengar-pendengar kita berminat untuk menjadi agent ataupun berminat untuk menyertai Cik Fauzi sendiri, kan, kalau macam tadi Cik Miro dah follow ni, kalau pendengar kita ni dengar ni, macam mana kalau nak beralih kerjaya?
1: Okay, kita boleh je check, macam kamu semua boleh je check, boleh search di FWD Malaysia, ataupun Kaiser Consultancy, kan, di situ kita ada lah, boleh kita pergi Google, kita ada Instagram, kita ada TikTok, so dekat situ senang akses.
0: Semua yang sama?
1: Sama.
0: Okay, lagi sekali?
1: FWD Malaysia, dengan Kaiser Consultancy.
0: Okay, tu dia. Jadi kalau pendengar kita berminat untuk menjadi agent ataupun menyertai FWD ni, boleh orang kata pergi terus ke laman media sosial rasmi, macam Cik Fauzi beritahu tadi. Okay, jadi mungkin akhir sekali, antara saranan untuk rakyat Malaysia yang dengarkan kita, sama ada melalui Facebook, di kita punya frekuensi Pang FM sendiri, macam mana?
1: Okay, bagi siapa saja, saya bagi sedikit saranan. Janganlah kita ambil pelindungan takaful ni semasa kita sakit, ataupun semasa kita nak tunggu kita tua. Kita kena buat daripada sekarang, semasa kita tengah mampu.
0: Okay,
1: sebab itu amatlah penting. Kita kena letakkan priority benda tu yang paling pertama lah. Okay, bagi sesiapa pula yang ingin membina kerjaya bersama FWD Takaful, bersama Kaiser, kita di sini bukanlah nak buat income semata, tapi hari ini berapa ramai orang yang kita boleh bantu. Bersama siapa? Bersama FWD Takaful dan Kaiser Consultancy, insyaAllah.
0: Okay, itu dia. Okay, jadi kalau yang berminat boleh terus ke laman sosial rasmi yang telah pun dikongsikan oleh Encik Fauzi dan Encik Amirul tadi. Apapun, terima kasih kepada Encik Fauzi dan juga Encik Amirul kerana sudi bersama dengan kita untuk hari ini, dalam inspirasi cerita untuk tajaan kita. Sekejap ke lama? Dia punya berdebol lah macamnya. Okay, apa pun, terima kasih sudi bersama dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Hang FM, satu pilihan. Itu adalah lagu daripada 5 Minutes Galau, baru saja menghiburkan kita. Anda masih lagi bersama saya, Azza Aziz. Kadang-kadang perasaan yang paling kuat bukanlah yang paling lantang kita ungkapkan, kan? Ada cinta yang dipendam, ada juga rindu yang disimpan, dan juga ada kata-kata yang hanya berani diluahkan dalam hati. Mungkin sebab takut ditolak ke, kan? Takut kehilangan ke, ataupun takut hubungan yang sedia ada ni berubah. Ramai yang pernah melalui fasa mencintai dalam diam, kan, kerana bimbang ataupun risau perasaan yang diluahkan akan merosakkan hubungan yang sedia ada ataupun yang sudah terjalin. Okey, tapi nak buat macam mana, kan? Dah tu takdir dia. Apa pun, kita nak berehat bersama Sofian Suhaimi dengan lagunya Takdirku. Kejap je lagi pukul 12.30 hari kita akan ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

akan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada Istiadat Perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan Angkatan Pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan apa ni, menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di tujuh daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun, pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran RNR Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tolongkanan Penguasa Bomba Muhammad Azul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran jiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Sepanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500,000 pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: belum pun sudah. Kini giliran faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Pahang FM, satu pilihan, kembali bersama saya Azza Aziz menemani anda untuk jam yang ketiga hari ini, edisi Jumaat 31 Julai 2026, yang mana anda dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz, frekuensi yang sangat meluas untuk anda yang berada di Bentong, di Raub, di Lembah Kelam, Melaka, Perak Tengah, lagi mana lagi kan dapat anda ikuti saran kita ketika ini. Terima kasih banyak-banyak, okey. Dan yang dengarkan kita juga menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan, okey. Yang mana masih belum muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda, muat turun sekarang, okey. Anda dapat ikuti saran kami ke mana sahaja anda berada, okey. Untuk hari ini, jam yang ketiga, zon persona hari ini seketika saja lagi, tepat pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Macam biasa, kita nak bersama dalam rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Kita berada seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Olimpo sudah. Kini giliran Pahal pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Lumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Ya Allah.

0: jauhi aku dari kesesatan.
1: Olimpo sudah. Kini giliran paham pulau. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
2: Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila pendengar Pahang FM, terhormati Allah sekalian. Ini kita sama lagi bicara berkenaan dengan urusan jenazah yang menerusi slot klinik kesempurnaan ibadah. InsyaAllah tuan-tuan, ya, kita akan sambung lagi. Ia berkenaan dengan bab pengurusan jenazah ni ialah dalam bab hukum, ya, bagaimana kita nak menyembahyangkan jenazah bayi yang mati ketika dilahirkan. Jadi berkenaan dengan kaifiat cara-cara solat jenazah ni tuan-tuan, kita dah pernah sebut, kita pernah berbicara dalam slot klinik kesempurnaan solat, ya, ketika suatu masa dahulu. Jadi saya tak sebut, ya, kaifiat tersebut. Jadi kita akan cerita masalah-masalah hukum fiqah tuan-tuan berkenaan dengan dalam kita nak solatkan jenazah bayi yang mati ketika dilahirkan. Ada beberapa pendapat tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Nanti insyaAllah konklusinya kita akan berpendapat yang dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, seorang bayi yang mati waktu dilahirkan, jika dia bersuara, menangis atau berteriak sebelumnya, maka wajiblah disolatkan, ya, seperti mana jenazah biasa. Jadi tuan-tuan, maka di sini timbul masalahnya kalau dia tidak bersuara, tidak bergerak. Ya, maka ada pendapat mengatakan tidak wajib, ya, disolatkan. Maknanya kita kena mandikan saja jenazahnya, kafankan dan kemudian terkuburkan tuan-tuan. Itu pendapat ulama. Jadi kita tengok, ya, sedikit demi sedikit, pendapat ini bagaimana berlakunya. Jadi dalam bab pertama tadi kita bincang, kalaulah, ya, seorang kanak-kanak, bayi baru lahir, ya, kemudian dia ada menangis sekejap, ya, bergerak sekejap, ya, kemudian tiba-tiba senyap, ya, meninggal, maka wajib tuan-tuan disempurnakan macam jenazah biasa. Kita ambil hadis tuan-tuan, An Jabir radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-tiflu la yusalla alaihi wa la yarithu wa la yurathu hatta yastahilla sarikha, rawahu Tirmizi. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bayi yang lahir tidak perlu disolatkan, ia tidak mempusakai dan tidak pula dipusakai hartanya hinggalah ia bersuara menangis. Maksudnya maknanya kalaulah dia ada tanda-tanda hidup, ya, makanya, ya, boleh kita, kalau dia ada bereta contohnya, ya, dalam bak terpusaka tuan-tuan, itu ada satu bak, ya, berkenaan dengan bagaimana bayi, ya, mewarisi harta, ya, dan juga dalam bak pusaka-pusaka ini, dan juga tuan-tuan dalam bak kita nak solatkan jenazah dia. Jadi kita dah terang sebelum ni tadi bahawa, ya, Nabi kata hingga dia bersuara menangis, ya, dia lahir menangis kemudian mati, ya, maka perlu. Kalau tidak, maka tidak perlu. Ini berdasarkan kefahaman dalam hadis ini tadi. Sebagai ulama pula berpendapat, bayi itu tetap juga disolatkan jenazahnya sama ada bersuara ataupun tidak. Hal ini beralasan kepada hadis yang rawahu ashabu sunan anil mughirah anil nabi sallallahu alaihi wasallam qal ar-rakibu khalfal janazati wal mashi haithu sya'a minha wat tiflu yusalla alaih. Daripada al-mughirah radhiyallahu anhu, daripada nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang yang berkenderaan berjalan di belakang jenazah, orang yang berjalan kaki di mana saja ia kendaki daripadanya, sedangkan bayi itu perlu disolatkan jenazahnya. Jadi tuan-tuan, hadis ini umum, ya, Rasulullah sebut umum. Sebab itulah, ya, ulama mengatakan bahawa bayi itu sama ada lahir dia menangis ke tak menangis, bergerak tak bergerak, kalau dia lahir saja, maka dia perlu disolatkan jenazahnya. Pendapat mazhab Syafi'i, ya, dia ada halus sedikit lagi tuan-tuan. Bayi yang mati ketika dilahirkan sebelum umurnya sampai 3 kali 40 hari, mana 120 hari, maka tidaklah wajib disolatkan jenazah. Sebab apa? Dia belum dianggap apa mayat, ya, mayat manusia sebagai manusia insan biasa, kerana dia masih lagi dalam tingkatan alaqah, ya, gumpalan darah dan belum ada nyawa. Ini tuan-tuan, sebab tu usia kandungan kan mula-mula berapa puluh hari tuan-tuan, ya, dalam dia panggil apa, status dia sebagai air mani, kemudian naik 40 hari seterusnya sebagai darah beku, kemudian sebagai mudrah keturunan daging, ya, kemudian barulah ditiupkan roh baru bernyawa. Jadi tuan-tuan, bagi pendapat ni tuan-tuan, kalaulah dikata bayi yang baru lahir itu, yang mati ketika lahir itu, umur dia bawah pada 120 hari, maka tidak wajib disolatkan. Tapi kalau lebih daripada itu, sesudah lewat umurnya 3 kali 40 hari, mana 120 hari, maka wajib dimandikan dan disembahyangkan. Sebab ia sudah merupakan mayat seorang insan. Baik dia menangis ataupun tidak, kerana hubungannya sewaktu dalam rahim ibunya, nyawanya sudah ditiupkan. Ya tuan-tuan, ya, menurut hadis riwayat oleh Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan mengenai kejadian manusia dalam rahim ibunya. Sabda Nabi, 40 hari dalam keadaan mani nutfah, kemudian 40 hari dalam keadaan alaqah, dia darah beku, kemudian 40 hari menjelma menjadi daging mudghah, ya, kemudian barulah dia lengkap dengan ditiupkan roh. Ya, Allah tunjukkan roh ke dalamnya, dicatatkan segala ketentuan hidupnya, umur, rezeki, ya, serta nasibnya. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ya, sebab itulah bagi pendapat ini, ya, mengatakan bahawa 120 hari ke atas sudah dikira sebagai manusia yang sempurna, yang lahirnya sempurna atau apa, dapat lahirnya menangis ataupun tidak, bergerak ataupun tidak, maka bagi pendapat ini, ya, hendaklah disempurnakan jenazahnya sebagaimana manusia biasa. Sedang mendengar Pak FN rahmati Allah sekalian, kita hendaklah menyegerakan urusan jenazah. Jadi bila jenazah dah terbaring, tuan-tuan, di rumah, maka hendaklah disegerakan mengurusannya. Tidaklah selayaknya mayat itu, jenazah itu dibiarkan lama-lama dalam rumah. Kita akan sibuk, oh nanti dulu lah, kita tunggu ni, ya, waris daripada Nuh, daripada Sabah, daripada Sarawak, ya, penyudah, tuan-tuan, bengkok lah mayat itu, ya, jenazah tu, ya, kadang-kadang sampai berhari-hari pun ada, ya, sebab apa, nak tunggu orang tu balik, tunggu orang ni balik. Ini kita renung satu hadis, tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayh, wa in taku siwa dhalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Rahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah urusan jenazah. Jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya kamu segerakan. Dan jika dia tu bukan orang baik, mana orang yang jahat, maka itulah orang yang seburuk-buruknya, yang kamu buangkan keburukannya daripada pundakmu, itu kemasukkannya ke dalam lahat, mana lepas daripada tanggungan kita. Ya tuan-tuan rahmati Allah, kalau dah itu jenazah yang baik, ya atas dunia dulu tuan-tuan, ya, dia ni orangnya bagus, ya, amalannya soleh, ya, hatinya bagus, akhlaknya terpuji, segerakanlah pengurusan jenazah supaya cepat dia dapat nikmat ni di alam barzah. So, cepat dia mendapat pelukan kubur yang lahat macam pelukan seorang ibu. Ya, cepat dia mendapat nikmat yang merupakan taman dia bertaman-taman syurga. Maka kalau kita lewatkan tuan-tuan, maka lewatlah dia dapat kesian ke jenazah. Dan sebaliknya tuan-tuan, kalaulah orang tu orang-orang jahat atas dunia, jenis apa macam dalam filem Bramli, ya, Sarik Dol, Samsir Kamudusho, tak ada orang hak dia, hak dia tak musuh, dia tak ada orang hak dia tak maki, tak hamun, tak ada orang hak dia tak tunjuk terror, dia tunjuk angkuh, maka ni tuan-tuan, eloklah kita segerakan ke bumi supaya lepaslah dia tanggungjawab daripada bahu kita tuan-tuan, biar dia dapat apa yang perlu dia dapat di dalam kubur. Ya, satu lagi hadis yang untuk beri peringatan kepada kita berkenaan dengan ini ialah hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, thalathun la tuakhirha, la tuakhirha, as-salatu idha atat wal janazatu idha hadarat wal ayyimu idha wajadta laha kufu'a. Ya tuan-tuan, hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara yang tak boleh engkau lambatkan, itu solat bila telah tiba waktunya, jangan dilengah-lengah, yang keduanya jenazah bila telah terbujur kaku di hadapan kita, dan janda bila telah ada jodohnya. Ha, jadi tuan-tuan, bila semayang sampai waktu, segerakan jenazah. Kalau dah ada, maka eloklah disegerakan pengurusannya. Kalau janda tuan-tuan dah dapat jodohnya, ha, cepatkanlah. Jadi tuan-tuan, dalam bab ni kita bukan nak cerita bab janda, kita nak cerita bab murah ke jenazah. Jadi tuan-tuan, maka eloklah tuan-tuan kita segerakan, ya, menguruskan jenazah. Jadi tuan-tuan, ada pun yang dimaksudkan dengan segera ni, menguruh ke jenazah ni, bukanlah kita tuan-tuan bekerja berambat kujung merambat buat kubur tu, you know, ruku-luku kilik sampai mengoh masing-masing mikirnya berlari-lari, bukan itu maksudnya. Tetapi dengan cara kita segerakan apa urusannya ialah kita mandikan cepat, ya, kemudian kita apa kafankan, kita solatkan supaya lekas keluar daripada rumah, kecuali kalau kematiannya itu kerana mengejut, ya, secara tiba-tiba, ya, perlu diperiksa dan perlu diteliti, perlu dibuat postmortemnya tuan-tuan, ya, contohnya akibat apa kemalangan, akibat benda ke, ya, kejadiannya suspek bunuh ke, ada dia tu tak mengapa tuan-tuan, ada sebab-sebabnya. Ha, tapi kalau saja-saja aja, ya, tunggu orang ni balik, tunggu orang tu balik, ya, tunggu tu imam pada Kuala Lumpur tak sampai-sampai lagi, orang lain tak reti, ha, tuan-tuan, ini tidak patut tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Satu lagi pesanan, apa kira pesanan lah juga untuk kita tuan-tuan, bila kita menerima berita kematian tu, buatlah persiapan, yang jangan kata harap mengharap. Orang ni ingat orang ni belikan kapal, orang ni ingat orang ni pergi jemput tak iman dah, orang ni ingat orang ni yang menguruh ke tanah kubur. Tak, kalau boleh kita pun mesyuarat ahli keluarga, ya sepakat penduduk kampung bila dapat berita kematian ahli kita, masyarakat kita, terus kita uruskan tuan-tuan, biar secara sistematik, ya supaya nampak ya umat Islam dalam bab kebajikan pengurusan jenazah dan seumpamanya nampak teratur dan kemas, ya itulah akan meninggikan syiar Islam. Sila mendengar Bang FM yang dirahmati Allah sekalian, ya satu bab yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah ya menggiringkan jenazah hingga ke kuburan. Bagi tiap-tiap orang Islam, ia lelaki sebenarnya dituntut secara fardu kifayah mengiringi jenazah hingga ke kubur, kerana hal itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi kita ambil hadis dari tuan-tuan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadati al-mariid wa ittiba'i al-janazah wa tashmiti al-aatis wa ibrar al-qasam wa nasr al-mazlum wa ijabati ad-da'i wa insha'i salam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini panjang ya, agak-agak panjang tuan-tuan. Kita ambil poinnya, kita nak bincang pada hari ini daripada Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi orang sakit kemudian mengiringi jenazah hingga ke kuburnya. Gitu tu kita ambil 4 sampai 4 itu, maknanya Nabi perintah kita ya sunat ya, Rasulullah perintah ni perintah sunat supaya kita ngiringi jenazah tuan-tuan sampai ke kubur. Ada sengah-sengah orang macam-macam kerenah macam-macam bertelarang, tak benda lah ilmu dia amat. Kawan ni kata dia, ya kalau dengar orang meninggal ni kau tak boleh ziarah orang meninggal, dia rasa nak demam je, dia rasa seriak je. Tuan-tuan, kita kena asuh diri kita. Jadi dengar orang meninggal datang tuan-tuan, kita ziarah, ya banyak pahala kita dapat. Ya kadang-kadang jiwa kita terpenakut sebenarnya, takut kemati. Ya, tapi yang paling malang sekali kita takut mati, tapi dalam masa yang sama kita seronok buat kejahatan, seronok kita lalai dengan suruhan agama kita. Itulah kalau kontra yang berada dalam diri kita. Jadi kalau kita dengar ada orang meninggal, elok kita pergi ziarah. Dan semolek-moleknya dah pergi ziarah tu, iring sampai ke kubur tuan-tuan. Sebabnya pahala, ada pahala di situ. Kita tuan-tuan, ya, kalau lagi semayang jenazah semua orang nak kalau dapat sampai lepas. Ya, lepas bagi salam tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas petihah, baca 3 kub doa, lepas terbarif salam. Ya, nampak ada sampah, orang muka main. Tapi kalau nampak ngirik jenazah, minta maaf lah kawan dah hal lah itulah inilah, ada berjanji dengan orang. Tak saja tak nak, sebab dia fikir kalau pergi kubur, kan lama pula. Ya, bersila, bukan ada tu, orang dapat tikar untuk imam je. Dengan orang baca telkin, duduk keliling kubur, orang lain lah bela, duduk mata-mata Allah, tunggu-tunggu kayu buruk. Ya, atas kasut atas selipar duduk lenguh pulak sila, kena bertahlil, kena berdoa, tengah hari gag-gag pulak panas. Hai, tak bawa kah, kata dia takut demam. Jadi tuan-tuan, kalau lah kita pergi ke kubur terdapat duit, ya orang bagi sampai belaka RM10 seorang, RM50 seorang ambuh. Ya, sampai tengah malam pergi tersanggup tunggu. Ya tuan-tuan, ya, jangan kita pilih part-part ya, slot-slot yang ada nilai-nilai komersial saja dalam menziarahi orang meninggal ni. Contohnya malam kah ada pulak menyerungut ya, nampak pula betul hidup ni. Sebab apa? Buat kunuri tahlil 3 malam. Mana 3 malam lah kita gantung kuali, gantung beriuk. Cuba kalau kita buat kunuri tahlil tuan-tuan, tuan rumah buat kunuri tahlil, jemputlah ke rumah malam ni, kita sedekah petiah sikit pada orang meninggal. Lepas tahlil tadi 100 kali, tiba-tiba tuan rumah bangun, terima kasihlah tuan-tuan kerana sudi datang tahlil, yang doa kau untuk jenazah ke bumi petang tadi. Moga-moga Allah jugalah membalas jasa baik tuan-tuan, yang malam esok datang lagi. Merungut kita kalau tak ada hidang makanan. Dia dengar tadi bergurau dapur, dia ingat ke adalah dapat nasi minyak ke. Ya malam-malam ni dia dapat pulut kuning kecijoh dengan apa, dengan sama tumis petai ke, rupa tak ada. Padahal dengan terima kasih, malam besok cuba tengok berapa orang datang. Kadang-kadang kena ajar juga masyarakat ni, ya buat tahlil tak usah dihidang ke makan, tengok macam mana tarik ikhlas dia. Itu tuan rahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita ikut sunnah Nabi tuan-tuan, maka kita eloklah kita iring jenazah sampai ke tanah perkuburan. Dan satu lagi hadis tuan-tuan daripada Amir ibn Rabi'ah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza ra'aytumul janazah faqumu laha hatta tukhalliqakum aw tuda rawahu Tirmizi hadis hasan sahih. Daripada Amir ibn Rabi'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bila kamu melihat jenazah maka berdirilah kamu menghormatinya hingga ia hilang dari pandanganmu atau ia telah diletakkan ke dalam liang lahat. Namanya tuan, tunggu. Tadi kita iring sampai ke kubur, kena Nabi suruh lagi tuan-tuan supaya kita berdiri ya, melihat jenazah itu diusung sampai ke dalam liang lahat, sampai hilang daripada pandangan mata kita, ditutup dalam liang lahat, diletak papan tuan-tuan di kampus tanah. Kita tunggu. Itulah tuan-tuan antara sunnah ya Rasulullah SAW ia perintahkan kepada kita. InsyaAllah kita akan sama bicara berkenaan dengan jenazah ni tuan-tuan, pengurusannya serta hukum-hukum berkaitan dengan dalam surat yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

Lumpur sudah. Kini giliran Pak Hang pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Saifullah Harun Sulaiman. Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan terus bersama dengan anda ketika ini bersama dengan Pahang FM bagi lintas langsung solat Jumaat dan juga khutbah yang akan kita bawakan dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan insyaallah anda akan bersama dengan saya hari ini, Saifullah Harun Sulaiman, untuk edisi 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Hari terakhir kita di bulan Julai sebelum kita memasuki Ogos, dan selamat cuti juga kepada anda semua yang mana hari ini Pahang seronoklah saya tengok kan. Kalau di Kuantan ni boleh saya kongsikan kepada anda, tidaklah begitu sesak untuk permulaannya, namun hari seakan-akan orang kata bersama untuk dengan aktiviti-aktiviti yang telah pun dianjurkan sekitar Kuantan. Dan saya dengar jugalah sekarang ni lebuh raya juga dikatakan sibuk dengan aktiviti-aktiviti di sebelah Terengganu kan. So good luck untuk semua, pastikan dalam keadaan selamat dan juga sihat selalulah untuk anda. Selamat pergi dan selamat balik walaupun kedudukan anda itu agak jauh daripada negeri Pahang ataupun luar daripada negeri Pahang, okay? Dan hari ini insyaAllah saya akan bersama dengan anda sehingga selesainya nanti untuk kita bawakan kepada anda gambaran awal dan juga terus lintas langsung solat Jumaat pada hari ini yang kami bawakan dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan, bersempena juga saya kira untuk memuliakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-67 Bahuduli Paduka Baginda Sultan Pahang pada hari ini. Dan pastinya insyaAllah saya ada ruang dan masa untuk seketika bersama dengan tetamu istimewa. Selalu saya tengok dia pada jauh je. Hari ini beliau bersama dengan saya hari ini insyaAllah untuk dikongsikan mungkin sepatah dua kata ataupun perkongsian apa yang bawakan di mimbar pada hari ini. Bersama dengan saya seketika kita bersama dengan Bila Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu, iaitu Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini memang sibuk sebab ramai cuti tak?
2: Ya, betul. Dua orang je ini.
1: Itulah masalah ini. Tapi apa-apa pun kita tetap akan melangsungkan juga.
2: Ya, betul.
1: Tapi saya serah pada Ustaz lah untuk laluan ini, untuk kita kongsikan apa yang bakal dibawakan di mimbah khususnya untuk Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan.
2: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam minggu ini.

0: kasih Allah beri kesempatan untuk bertemu lagi dalam konti Masjid Negeri bersama RTM Kuantan. Jadi hari ini sedikit makluman katib yang bertugas hari ini iaitu Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, iaitu Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Sementara itu imam yang bertugas iaitu Al-Fadhil Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz, Imam Satu Masjid Negeri. Dan juga bila yang bertugas hari ini itu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Haitu Faiz bin Abdul Latif. Jadi tajuk khutbah Jumaat pada hari ini bersempena dengan hari keputeraan kebaduli paduka baginda Sultan Pahang kita lah. Bersamaan 31 Julai 2026 Mesir dan 16 Safar 1447 Hijrah. Jadi alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa astaghfiru wa na'uz billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad faza almuttaqun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, laksanakan segala perintahnya dan tinggalkanlah segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Ya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Salah satunya keamanan, kemakmuran, kestabilan dan kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kita ini berada di Pahang Darul Makmur, di bawah pemerintahan kebawah duli paduka baginda Sultan Pahang, iaitu Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafabilah Shah Ibni Al-Makhrum Sultan Haji Ahmad Shah. Sesungguhnya Islam ni mengajar umatnya supaya menghormati dan mentaati pemerintah, iaitu ulul amri yang adil. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni Sunnah, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan ketaatan kepada pemimpin pada bukan perkara maksiat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim berbunyi, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih ila an yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Yang bermaksud, wajib bagi setiap muslim patuh dan taat, yakni kepada pemimpin, pada apa yang dia suka dan dia benci, selagi mana dia tidak diperintah melakukan maksiat. Sekiranya dia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi kewajipan untuk patuh dan taat. Jadi samalah kita ni, samalah kita ni orang lelaki.
1: Betul.
0: Kita ni orang lelaki kalau dah kahwin ni.
1: Pun pemimpin juga.
0: Pemimpin juga kat dalam rumah. Pemimpin di dalam rumah. Jadi selagi mana isteri kita kena patuh pada kita.
1: Okay.
0: Anak kita kena patuh. Selagi mana ia tidak melarang kita solat. Tidak, selagi mana dia tidak melarang kita berpuasa. Okay. Ataupun dia tidak melarang untuk kita melakukan ibadah. Kita tetap kena solat. Kita tetap kena ikut perintah. Sebagai anak-anak suami, isteri semua kena ikut perintah suami. Hatta dia bukan Islam.
1: Okey. Ya.
0: Dia pemerintah. Jadi kita kena taat kepada undang-undang dia. Taat kepada pemerintah. Selagi mana pemerintah itu walaupun dia kafir, tapi dia tidak melarang kita nak melakukan ibadah. Dia tak melarang kita nak pergi masjid. Dia tak melarang kita buat masjid, nak puasa kan, ikut agama. Dia tak melarang. Kita kena taat kepada pemerintah itu, undang-undangnya. Kan? Jadi yang kalau dia suruh kita maksiat tu, kita boleh bantah. Tetapi tidak seperti ini, kita kena merusuh. Itu ikut cara agama. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, pada pendengar yang dirahmati Allah SWT, dalam Perlembagaan Persekutuan Raja-Raja Melayu adalah Ketua Negeri, Ketua Agama Islam dan pemelihara adat istiadat orang Melayu di negeri masing-masing. Jadi institusi kesultanan dalam negara kita ini merupakan lambang perpaduan, kestabilan dan payung kepada agama Islam. Kita dalam Malaysia kan, dalam perlembagaan agama rasmi adalah Islam. Jadi oleh demikian ke bawah duli paduka baginda Sultan adalah juga Ketua Agama Islam yang menjadi pelindung dan bertanggungjawab memelihara kesucian agama, memberkasa syiar Islam dan menjaga kebajikan rakyat. Jadi perkara ini bertepatan dengan makasih syariah yang menuntut agar agama sentiasa dipelihara dan dipertahankan daripada sebarang ancaman. Dalam sejarah kita ni, institusi kesultanan telah memainkan peranan yang besar dalam menyebarkan Islam dan memelihara identiti bangsa. Bahkan istana merupakan tempat yang terawal dalam sejarah ini menerima kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Jadi apabila raja Melayu menerima Islam, maka sekalian hamba rakyat turut memeluk agama Islam. Jadi maknanya tanpa raja, sejarah dan jati diri bangsa Melayu Islam mesti berbeza. Oleh sebab itu, memelihara kedaulatan institusi kesultanan bererti memelihara salah satu benteng agama dan bangsa di negara itu sendiri. Jadi dalam konteks negeri Pahang ni, ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang merupakan seorang raja yang cermat. Kita tengok dia kan bersikap cermat,
1: cukup disayangi.
0: Cukup disayangi dan sabar orangnya dalam membuat keputusan. Baginda banyak memainkan peranan dalam menjaga agama Islam dan memastikan perpaduan rakyat di negerinya. Sebagai contoh, baginda sering menitahkan agar rakyat di negeri ini supaya menunaikan solat berjemaah di masjid, sentiasa menjaga akidah dan berwaspada dengan pelbagai ancaman ajaran sesat, yang mana kita tahu banyak ajaran sesat dah tumbuh
1: menular
0: di negeri Pahang ni sendiri. Jadi baginda juga sering menyeru supaya rakyat ni bersatu padu dengan mengetepikan fahaman politik. Baginda prihatin pada kebajikan rakyat, khususnya mereka yang ditimpa musibah seperti bencana, seperti banjir, kebakaran, kemalangan dan sebagainya. Baginda juga dikenali sebagai raja yang gigih bekerja, lebih-lebih lagi bercemaduli berangkat ke daerah dan pelosok-pelosok kampung untuk mendekati rakyat daripada pelbagai lapisan. Jadi maka tidak hairanlah baginda ni sekeluarga begitu disayangi di seluruh rakyat jelata.
1: Bukan di Pahang je, Zah.
0: Bukan di Pahang je.
1: Sampai ke negeri lain.
0: Sampai negeri lain. Dia ni masih jadi agung dulu banyak.
1: Betul.
0: Dia punya sejarah dia. Okey, baik. Pada pendengar yang dirahmati Allah SWT, Islam sebenarnya melarang umatnya daripada melakukan pemberontakan. Kan? Mm-hmm. Yang melakukan pemberontakan rusuhan tu silam sebenarnya.
1: Okay.
0: Walaupun kita ni tak sealir dan tak bersetuju dengan pemberontakan, bukan cara dia.
1: Okay.
0: Bukan cara dia. Jadi hasutan dan perbuatan yang boleh menggugat kestabilan pemerintahan yang sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bermaksud, sesiapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang menderhaka kepadaku maka sesungguhnya dia telah menderhaka kepada Allah, dan sesiapa yang taat kepada pemimpin maka sesungguhnya dia telah taat kepadaku, dan sesiapa yang menderhaka kepada pemimpin maka sesungguhnya dia telah menderhaka kepadaku. Ini sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah ini sedih kita melihat terdapat percubaan, bukan cubalah.
1: Dah jadi dah.
0: Bukan nak cuba nak tidak. Okay. Tapi dah memang confirm benda tu menghina. Perkara ada perkara yang menghina atau merendah-rendahkan institusi raja dalam kalangan penggunaan media sosial atau ada tentu seolah-olah mau mencabar. Ada yang mempermain-mainkan titah. Titah raja berkenaan isu-isu tertentu yang dilihat tidak kena dengan selera setengah pihak.
1: Baik.
0: Ada yang membuat hantaran jelek. Dan ada yang menyunting gambar-gambar raja Melayu dalam bentuk yang mengaibkan. Semata-mata untuk melahirkan rasa marah atau tidak puas hati atau sengaja membuat provokasi.
1: Okey.
0: Perbuatan sumpama ini amat tidak wajar. Sekiranya dilakukan oleh seorang rakyat yang warga negara Malaysia. Sepatutnya mereka yang terlibat dikenakan hukuman yang berat. Hukuman yang tegas termasuk dilucutkan ke warga negaraan. Okay. Berat ni.
1: Sehingga ke situ
0: boleh membawa kepada dilucutkan ke warga negaraan. Kerana melanggar salah satu prinsip rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersempena dengan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, jadi marilah kita sama-sama berdoa semoga negeri kita ni sentiasa dilimpahi kemakmuran, sentiasa dalam keamanan di bawah payung pemerintahan raja yang adil. Jadi semoga ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang sentiasa dalam hidayah, taufik dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan tugas membangunkan dan memayungi negeri Pahang yang dicintai ini.
1: Okey,
0: sentiasa setakat itu intipati khutbah Jumaat pada hari inilah.
1: Selanjutnya ini terdengarkan di mimbar nanti.
0: Iya. Yeah.
1: Sama-sama dengan anda, kita akan membawakan secara terus melalui siaran kita di seluruh negeri Pahang. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi kan sudi bersama dengan ini, insyaAllah. Dan apa-apa pun untuk anda selanjutnya akan kami bawakan melalui siaran anda di seluruh negeri Pahang. Jangan lupa untuk bagi kawasan-kawasan mungkin tak dapat mendengarkan, kita boleh terus ke RTM Click yang digunakan secara percuma di aplikasi telefon bimbit anda pun on. Okey, jadi apa-apa pun untuk hari ini akan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.17 minit tengah hari bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kita seketika bersama dengan Azhar Aziz di Konti Utama Pahang FM. Terima kasih. Okay.
2: Itu dia, kita bersama dengan Saifullah Harun Sulaiman. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk ikuti siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur tepat pukul 1.17 minit tengah hari. Man.

0: lumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Isu Kapun Chot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.
0: Lumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jantinya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia ni lupa, bila ada sedikit harta, ada pangkat, ada pujian, terus rasa diri lebih baik daripada orang lain, terus rasa diri ni lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan semua yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang pendengar, ingat, sombong bukan sekadar berjalan angkuh, tetapi juga merasakan diri sentiasa betul dan memandang rendah orang lain. Ada orang miskin tetapi mulia di sisi Allah. Ada orang biasa-biasa je tetapi doanya sangat dekat dengan langit. Belajarlah merendah diri. Semakin tinggi ilmu seseorang, sebenar-benarnya semakin rendah hatinya. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong yang menghancurkan amalan. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan. Baiklah, saudara, kita telah pun menerima isyarat dari rakan tugas kita yang berada di Radio Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Sekali lagi untuk kita ikuti siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana bersama dengan rakan pelapor kita, Saifullah Harun Sulaiman. Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama dengan anda ketika ini, terus bersama dengan kami menerusi siaran Pahang FM untuk kami bawakan kepada anda. Kali ini lintas langsung terus bagi kita ikuti khutbah dan juga solat Jumaat pada hari ini untuk edisi hari ini pastinya bersama dengan anda di Pahang FM menerusi semua frekuensi yang kita bawakan di negeri Pahang. Dan hari ini 31 Julai 2026 sudah pastinya tangan cukup bertuah untuk kita, kerana selain pada bercuti dan juga kita meraihkan juga, iaitu memuliakan sebenarnya sambutan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-67 Bahaduli Paduka Baginda Sultan Pahang. Dan hari ini dapat kita ketahui sebenarnya kalau di sosmed tu memang cukup-cukup diperhebatkan dengan aktiviti-aktiviti menemani cuti kita di minggu ini, penghujung minggu ini ataupun penghujung bulan Julai ini sebelum kita melangkah masuk ke bulan kebangsaan Ogos pada hari esok. Dan pastinya anda boleh cek sendiri, tengok sendiri apakah yang bakal berlangsung, terutama di yang dikatakan Kuantan Darul Event ini, macam-macam ada lah. Okey, jadi apa-apa pun untuk kami bawakan kepada anda. Sebentar tadi kita dah pun bersama dengan Ustaz Wazar yang telah pun memperkemaskan isi kandungan yang akan diperdengarkan terus dari mimbar khutbah pada hari ini di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan, itu berkaitan juga sambutan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-67, sekaligus membawakan bagaimanakah kita sebagai rakyat perlu ataupun patuh dengan apa segala yang dibawakan oleh Ulil Amri yang dinyatakan sebagai ketua agama bagi negeri masing-masing. Dan selain pada itu adalah beberapa perkara yang mungkin akan kita perdengarkan. Mungkin sebelum ini kita alpa dengan perkara-perkara berikut, namun untuk tajuk ini insyaAllah akan kita dengarkan juga tentang perkara-perkara yang mungkin akan sebenarnya telah pun kita lakukan tetapi di dalam agama telah pun melarangkan dari awal-awal untuk melakukan perkara itu. Salah satunya menolak pemimpin ini. Bagaimana cara menolak pemimpin, mungkin apakah yang perlu kita patuhi tentang pemimpin terutamanya. Bagi kita sama-sama meraihkan ataupun memuliakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-67, di mana sebelum ini juga kita dengarkan khabar-khabar yang kurang senang melibatkan Sultan Pahang, di mana ada juga dipetik tentang kita katakan jenayah-jenayah berlaku di media sosial lah, sebenarnya memperaibkan, mempermalukan, melakukan perkara-perkara yang luar jangka yang mengakibatkan mungkin tercemarnya institusi diraja itu sendiri. Jadi apa-apa pun kita mengharapkan topik ataupun tajuk yang akan dibawa ke mimbar pada hari ini dapat memberi kesan yang baik, positif, murni nilainya di hati kita sebagai rakyat, tak kisah bangsa, agama sekalipun. Namun Ulil Amri itu adalah ketua agama selain pada ketua negeri negara kita. Okay, jadi apa-apa pun berikan tumpuan dan juga pendengaran anda untuk mimbar pada hari ini. Teruskan bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan cara buat semua yang menjadi perintah dan arahan Allah, biarpun ia boleh jadi tidak secocok dan sesuai dengan selera hawa nafsu. Dan dalam masa yang sama, tinggalkan semua yang menjadi pantang larang dan cegahannya, walaupun barangkali ia sangat menggiur dan meneliurkan gelombang dan gelora syahwat. Bertakwalah kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan perjalanan panjang tiada penghujung di perkampungan kekal abadi akhirat adalah bekalan takwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita mensyukuri nikmat keamanan, kemakmuran, kestabilan dan kesejahteraan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kita di negeri Pahang Darul Makmur, di bawah pemerintahan Kebahaduli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Sesungguhnya Islam mengajar umatnya supaya menghormati dan mentaati pemerintah, iaitu ulil amri yang adil. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada uli amri, iaitu orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisih dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya, merujuk kepada kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, demikianlah yang lebih baik bagi kamu dan lebih elok pada kesudahannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan ketaatan kepada pemimpin bukan pada perkara maksiat dan derhaka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba aw kariha illa an yu'mara bima'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi setiap muslim patuh dan taat kepada pemimpin pada perkara yang dia suka atau dia benci, dengan syarat selagi mana dia tidak diperintah melakukan perkara maksiat dan derhaka. Sekiranya dia diperintah melakukan maksiat dan perkara derhaka, maka tiada lagi kewajipan untuk patuh dan taat. Sidang Jumaat yang dimuliakan, dalam perlembagaan persekutuan Raja-Raja Melayu adalah ketua negeri, ketua agama Islam dan pemelihara adat istiadat orang Melayu di negeri masing-masing. Institusi kesultanan dalam negara kita merupakan lambang perpaduan, kestabilan dan payung kepada agama Islam. Oleh yang demikian, Kebahduli Paduka Baginda Sultan adalah ketua agama, ketua agama Islam yang menjadi pelindung dan bertanggungjawab memelihara kesucian agama, memperkasa syiar Islam dan menjaga kebajikan rakyat. Perkara ini bertepatan dengan maqasid syar'iyah yang menuntut agar agama sentiasa dipelihara dan dipertahankan dari sebarang ancaman. Dalam sejarah, institusi kesultanan telah memainkan peranan yang besar dalam menyebarkan Islam dan memelihara identiti bangsa. Bahkan istana merupakan tempat terawal dalam sejarah menerima kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Apabila raja-raja Melayu menerima Islam, maka sekalian hamba rakyat turut memeluk agama Islam. Tanpa raja, sejarah dan jati diri bangsa Melayu pasti berbeza. Oleh itu, memelihara kedaulatan institusi kesultanan bererti memelihara salah satu benteng agama dan bangsa di negara ini. Dalam konteks negeri Pahang, Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang merupakan seorang raja yang bersikap cermat dan sabar dalam membuat keputusan. Baginda banyak memainkan peranan dalam menjaga agama Islam dan memastikan perpaduan rakyatnya. Sebagai contoh, baginda sering menitahkan agar rakyat di negeri ini supaya menunaikan solat berjemaah di masjid, sentiasa menjaga akidah dan berwaspada dengan pelbagai ancaman ajaran sesat. Baginda juga sering menyeru supaya rakyat bersatu padu dengan mengetepikan fahaman politik. Baginda perhatian kepada kebajikan rakyat, khususnya mereka yang ditimpa bencana seperti banjir, kebakaran, kemalangan dan sebagainya. Baginda dikenali sebagai raja yang gigih bekerja, lebih-lebih lagi bercemar duli berangkat ke daerah dan pelosok kampung untuk mendekati rakyat daripada pelbagai lapisan. Maka tidak hairanlah baginda sekeluarga begitu disayangi seluruh rakyat jelata. Sidang Jumaat yang dikasihi, Islam melarang umatnya daripada melakukan pemberontakan, hasutan dan perbuatan yang boleh menggugat kestabilan pemerintahan yang sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bermaksud, sesiapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Sesiapa yang derhaka kepadaku, maka sesungguhnya dia telah derhaka kepada Allah. Dan sesiapa yang taat kepada pemimpin, maka sesungguhnya dia telah taat kepadaku. Dan sesiapa yang menderhaka kepada pemimpin, maka sesungguhnya dia telah menderhaka kepadaku. Akhir-akhir ini kita melihat cubaan menghina dan merendah-rendahkan institusi raja dalam kalangan pengguna media sosial atau pihak tertentu. Ada yang mempermain-mainkan titah raja berkenaan isu-isu tertentu yang dilihat tidak secocok dan sesuai dengan selera sesetengah pihak. Ada yang membuat hantaran jelek dan ada yang menyunting gambar raja-raja Melayu dalam bentuk mengaibkan semata-mata untuk melahirkan melahirkan rasa amarah dan tidak puas hati. Perbuatan seumpama ini amat tidak wajar sekiranya dilakukan oleh seorang rakyat atau warga negara. Sepatutnya mereka yang terlibat dikenakan hukuman tegas, termasuk dilucut kewarganegaraan kerana melanggar salah satu prinsip rukun negara, ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersempena dengan ulang tahun keputeraan Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang, marilah kita bersama-sama berdoa ke hadar Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga negeri kita yang tercinta ini sentiasa dilimpahi kemakmuran, keamanan, kestabilan, kesejahteraan di bawah payung pemerintahan raja yang adil. Semoga Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang dan Kebahduli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang sentiasa dalam hidayah, riayah, inayah, taufik dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan tugas membangunkan dan memayungi negeri Pahang yang tercinta ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'idil muslimin al muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وسسك الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan mungkar, maksiat, keji, derhaka agar kita dapat redha Allah taala di dunia, lebih-lebih lagi akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Paduli Paduka Baginda Tuanku Sultan Pahang telah kerap acap kali mengingatkan kita supaya menghindari, menjauhi, mengelakkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat agar keharmonian masyarakat negeri Pahang Darul Makmur sentiasa terjamin. Titah baginda amat tepat memandangkan negara kita pernah dicemari dengan pelbagai ajaran sesat seperti golongan yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, musyabbihah dan mujassimah, Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Qadiani, Baha'i, Nasrul Haq, Ayah Pin, Tuhan Harun, ajaran Sihaq, Millah Ibrahim, Al-Arqam dan diikuti dengan pengikut GISBH. Ajaran Islam Liberal, The Ahmadi Religion of Peace and Light dan sebagainya. Demikian juga ajaran sesat Qadiani telah disebarkan dalam bentuk baru di beberapa negeri. Ajaran ini telah difatwa dan diwartakan sesat, menyeleweng dan boleh membawa kepada kufur sebagaimana yang disenaraikan dalam laman web Jabatan Mufti Negeri Pahang. Pada masa yang sama, Jabatan Mufti Negeri Pahang menyeru supaya umat Islam menjauhi aliran pemikiran luar dan ideologi sesat yang mencemari program motivasi, khususnya motivasi kekeluargaan yang mempunyai unsur menyalahi akidah, syariat dan akhlak serta pendedahan seks melampau. Marilah kita berpegang teguh kepada aliran Ahli Sunnah, pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan anak-anak murid mereka yang dikenali dengan nama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selaraskan amalan syariat kita dengan berasaskan mazhab Imam Asy-Syafi'i dan tasawuf yang murni berdasarkan aliran yang dibawa oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali rahimahullah. Demikian juga bagi memastikan penyampaian agama Islam di negeri Pahang Darul Makmur, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang telah mengeluarkan garis panduan mengajar agama Islam dan menjadi kewajipan mendapat tauliah yang perlu dipatuhi oleh semua pihak sama ada penganjur maupun penceramah atau pengkuliah. Oleh itu, ikutilah garis panduan tersebut untuk menjamin keharmonian masyarakat kita. Sidang Jumaat yang dikasihi, pada kesempatan ini juga marilah kita mendoakan semoga negeri Pahang Darul Makmur secara khususnya dan Malaysia amnya terhindar daripada malapetaka, bala bencana, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Marilah kita juga tanpa henti, tanpa gagal, tanpa putus asa terus mendoakan seluruh umat Islam khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin yang diserang oleh rejim biadab dan jahat Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka dan membebaskan bumi Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد الله بالتوفيق الهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبدولي بادوك باقين السلطان بهان السلطان عبد الله يعتدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حجي أمر شاه كذلك لسموي ولي أهدي كبدولي بادوك مولي تنكو مهكوة بهان تنكو حسن إبراهيم علم شاه ابن السلطان عبد الله يعتدين المصطفى بالله شاه. يا الله كنيكالله kepada kepaduli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan rahmatmu, kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang benar dan lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mu'minin wal mujahidin wanjal mazlumin wal mustadha'afin fi Falastin wa fi kulli ardin yuharabu fiha al Islam warfa' rayatal islami 'ala al alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fi Masjidil Aqsa wa huwa hurun aziz ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq baladala pahang khasa wa Malaysia wa sa'ira bil muslimin na'am as-sakha'a wal nama'a wal rakha' wasrif anha al-waba' wa kina sharada wa najjina min jami'an anwa'il bala' ya rabbal alamin bilutfika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله
1: منا ومنكم. Baiklah saudara, selesai untuk membawakan kepada anda untuk hari ini tentang utamanya iaitu lintas langsung khutbah dan juga sekaligus solat Jumaat yang hari ini telah pun dipimpin oleh Ustaz Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz selaku Imam 1 Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, dan juga telah pun kita perdengarkan sebentar tadi tajuk khutbah yang telah pun dibawakan iaitu oleh Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Hanafiah. Jadi apa-apa pun untuk hari ini selesai pertemuan kita bersama untuk ruang dan peluang ini, insyaAllah di lain-lain masa akan terus dibawakan perkembangan ataupun tentatif untuk hari Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan ini oleh rakan-rakan lain pula di lain sesi. Untuk 31 Julai 2026 saya undur diri dahulu, selamat bercuti dan juga teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Terima kasih untuk rakan sugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari sana. Apapun untuk anda, terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Dan sampai di sini sahaja anda bersama dengan saya untuk Zon Pesona hari ini, edisi Jumaat 31 Julai 2026. Dan dengan penuh rasa takzim, hormat serta junjung kasih yang tidak terhingga, patik sekalian pacal-pacal warga Pang FM merafak sembah dan menjunjung jung setinggi-tinggi ucapan tahniah ke sisi ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan Paduka Baginda yang ke-67 pada tahun ini. Ampun tuanku. Dan seketika saja lagi anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya, Jantan dan juga Nina akan bersama dengan anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, dan jumpa lagi insyaAllah lain masa lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ngobrol satu kuadran.
1: Ada di hatiku, biarpun kita terpisah.
0: 107 ngobrol.

Olumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat petang.
1: Pagi.
0: Kau nak cakap pagi tadi.
1: Pagi hari Ahad nanti jantai. Hari ni petang dulu.
0: Petang dulu lah.
1: Okey. Jadi selamat petang sekali lagi. Kau mau berdua ucapkan kepada Wokma. Terima kasih. Kerana bersama dengan kami di Pahang FM Bersatu Pilihan.
0: Ya, betul. Dan hari ini hari Jumaat 31 Julai 2026 bersama dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Dan antara pengisian kita pada hari ini, kita pada pukul 4.38 ni, kita akan ada azan asar lah. Pemandang dan pukul 5 petang macam biasa. Kita ada berita utama 5 petang dan khabar Pahang pada 5.45 minit petang nanti. Itulah antara serba sedikit lah. Dan seperti biasalah segmen kita setiap hari Jumaat. Cerita
1: kita akan kembali lagi lah.
0: Betul.
1: Macam minggu lepas kita ada bagi laluan untuk apa kita punya iklan. Minggu lepas ada,
0: kita ada yang perkongsian mengenai penyerahan bendera Sukma.
1: Okey, jadi untuk minggu ni InsyaAllah kita akan kembali dengan tajuk yang lain untuk cerita kita. Jadi pastinya ada yang dah tak sabar nak telefon kita, nak WhatsApp kita, cerita kita hari ini. Sabar. Sebab je yang pertama ni juga kami akan kongsikan informasi dan juga maklumat bersama dengan anda.
0: Betul.
1: Nak tahu apa yang menarik, apa yang berinformasi, apa yang bermanfaat untuk kita sekeliling rakyat Malaysia ni, terutama sekali untuk rakyat di negeri Pahang.
0: Betul.
1: Masyarakat negeri Pahang. Kejap lagi kami akan kongsikan bersama dengan anda.
0: Betul. Dan terus dengar
1: Pahang FM
0: Satu Pilihan.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya

0: Teruskan bersama rancangan Logat Apa Kabar Weh di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dari saya, Rosa.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di Zon Apa Khabar Weh hari ini. Dan hari ini pada jam pukul 2.36 petang, kita ada perkongsian sikit lah no.
1: Okay.
0: Mengenai yang berita di Scotland.
1: Scotland. Okay. Jadi apa yang menarik, kata dapat kongsikan bersama dengan anda, sekarang ini sedang berlangsungnya Tamasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di Scotland. Okay, jadi apa yang kita nak kongsikan bersama dengan anda adalah mengenai ataupun perihal RTM.
0: Betul.
1: Yang telah pun sekali lagi menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia, FIFA 2026.
0: Betul.
1: Jadi ada yang dah apa orang kata buang aplikasi tersebut daripada telefon bimbit. Habis Piala Dunia tu
0: ada yang buang,
1: dah buang, dia install semula sebab RTM merupakan penyiar rasmi Tamasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
0: Betul.
1: Jadi habis je FIFA, kita sambung pula dengan Sukan Commonwealth. Okay. Jadi untuk makluman anda, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan berlangsung pada 23 Julai baru-baru ni lah. Dah pun berlangsung sampailah 2 Ogos 2026.
0: Ada masa lagi, dalam 2 hari lagi.
1: Jadi kalau dekat RTM, anda boleh tonton rancangan ataupun sukan Commonwealth ini menerusi saluran sukan di platform MyTV 111 RTM Click, termasuklah media sosial rasmi RTM, dan turut disiarkan menerusi saluran sukan di platform Astro 806. Jadi apa pun, selamat menonton kita ucapkan kepada anda. Kita juga ada, of course, kita ada grandstand lah. Baru ni dah lepas lah
0: percaya pembukaan dah 24 Julai tu.
1: Lepas tu suka-suka yang lain pun anda boleh tonton lah. Jadi cerita sikit pasal kita punya contingent pula ni, Tan.
0: Okay, sedikit latar belakang lah. Orang kata contingent negara untuk Sukan Commonwealth hari ini, tahun ni. Contingent Malaysia akan diketuai oleh Chef de Mission CDM, iaitu yang berbahagia Dato' Awalan Abdul Aziz, yang dibarisi seramai 59 atlet, terdiri daripada 37 atlet dan 27 atlet para, yang akan bersaing dalam 64 acara melibatkan 8 daripada keseluruhan 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Betul. Jadinya 2 jenis sukan je lah yang kita tak tanding. 8 tu majoriti lah.
1: Jadi antara acara-acara sukan yang kita sertai adalah angkat berat dan juga powerlifting. Ada renang dan juga para berbasikal track dan para berbasikal track. Bola keranjang 3x3, bola keranjang kerusi roda 3x3, gimnastik artistik, judo, bowling padang, para bowling padang, serta olahraga dan juga para olahraga.
0: Dan kalau bercerita pula mengenai sasaran, kontinjen negara tahun ini membawa pulang 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa, dan berdasarkan potensi atlet lah ketika ni. Tapi sekarang ni kita tengok pada kedudukan pingat semasa adalah kita dapat dah 6 pingat emas.
1: 6 betul.
0: Dan 5 pingat emas tu adalah pungutan daripada kategori acara angkat berat.
1: Betul. Dan sekarang ini juga Malaysia berada di tangga ataupun kedudukan yang ketujuh lah. Dan Australia berada di kedudukan pertama dengan kutipan emas 48, perak 22 pingat, 35 gangsa. Jadi keseluruhan untuk negara Australia sekarang ini 105 pingat.
0: Keseluruhan pingat dia dapat pingat kutip tu lah
1: setakat ini. Dan Malaysia, macam kita sebutkan, berada di kedudukan ketujuh dengan kutipan 6 pingat emas, 3 pingat perak, 3 pingat gangsa. Jadi keseluruhan pingat untuk Malaysia setakat ini ada 12.
0: Kalau kita tengok daripada kedudukan pingat sekarang ni, Malaysia berada di kedudukan yang ketujuh daripada keseluruhan 14 negara yang tanding. So kedudukan ketujuh ni
1: tengah-tengah lah.
0: Tengah-tengah. Orang kata sedap. Sedap lah. Orang kata tak tercorot, tak ni sangat, tapi sedap.
1: Tapi sampai 2 Ogos kan?
0: Betul.
1: Makna masih ada peluang lagi untuk
0: tambah pingat.
1: Untuk tambah pingat. Jadi kita doakan yang terbaik untuk seluruh kontinjen Malaysia. Dan kita juga doakan agar mereka selamat sentiasa. Sebab semalam kan, saya ada tengok dekat media sosial tu. Aku yang tengok ada satu video pendek lah dekat media sosial RTM lah. Yang angkat berat tu. Dia angkat-angkat, lepas tu dia jatuh kan. Nasib baik sikit lagi nak kena. Dia lah kecederaan, orang kata apa ya, kemalangan dalam sukan ni kan macam-macam.
0: Risiko dia
1: tinggi. Nampak macam mudah je kan. Cuba trap sukan, awak tahulah. Mudah ke payah kan. Jadi kita tengoklah semalam, kau tengok, kau rasa kau tengok komen-komen pun orang macam, berdebar-debarnya. Nasib baik tak kena. Jadi anda boleh tonton sorotan-sorotan macam tu dekat media sosial RTM. Okey.
0: Dan jangan lupa tengok juga kat saluran TV RTM, saluran Sukan Plus.
1: Yes.
0: Kat situ kita ada semua update tentang Sukan Commonwealth ketika ini. Kat situ lah grandstand apa semua. Komen-komennya. Okey. Dan kita terus dengan lagu seterusnya.
1: Yes.
0: Standing in the Eyes of the World daripada Ella.
1: Yeah, Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Kuala Lumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okay, sekarang pada jam 2.48 minit petang.
1: Baik, jadi sampai masa untuk kita kongsikan bersama dengan Wakma tajuk kita.
0: Ya, cerita.
1: Okey, untuk cerita. Jadi, memandangkan hari ini hari cuti, jantai.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk negeri Pahang.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat bercuti kita ucapkan. Bila dah sebut pasal cuti, mesti ada makan-makan.
0: Betul. Masa ni lah kita nak, orang kata, join food hunter.
1: Yo. Tambah pulut dekat Kuantan, katanya, kau dah tengok khabar.
0: Yeah.
1: Minggu ini ada event.
0: Event mana?
1: Macam-macam
0: lah kan.
1: Ya, kalau Kuantan ni mana pernah sunyi deh.
0: Daru event.
1: Yo,
0: Kuantan. Jangan, tapi janganlah tukar dah. Kita masih lagi Daru Makmur. Tapi geng-geng hak muda sekarang ni panggil Kuantan Daru Event.
1: Barulah Gen Z deh.
0: Okay,
1: jadi untuk hari ini, kalau dah sebut pasal makan ni, tajuk cerita kita hari ni berkaitan dengan makan juga.
0: Okay.
1: Okay, jadi Wakma cerita. Apa makanan yang Wakma mungkin pertama kali jumpa? Tak kira lah, bukan sekarang, mungkin dulu-dulu.
0: Dulu-dulu.
1: Macam kau dulu, pernah kau pergi ke negeri, satu negeri di selatan.
0: Ya.
1: Negeri Johor. Daerah Tangkok.
0: Ya.
1: Muar ke Tangkok?
0: Tangkok. Tangkok lah kan?
1: Ya, Tangkok. Tangkok lah lebih
0: Tangkok
1: kurang.
0: Tangkok tu daerah ke?
1: Mana? Nanti kita carilah.
0: Nanti kita carilah. Okay. Bukan jajahan kita tu.
1: Ya, yang penting kau pergi dah ke Tangkok tu.
0: Ya.
1: Lepas itu kau pergi makan kenuri. Jadi cerita kau adalah, itu adalah kali pertama kau makan kari tu.
0: Okay.
1: Kuali ayam tu kan? Kau tengok ada kepala ayam.
0: Kepala ayam.
1: Dia makna itu budaya makan yang mana ni. Jadi kau terkejut lah sebab kau tak pernah makan benda itu. Tapi tidaklah kau rasa macam, kenapa? Cuma kau terkejut. Rapih kepala ayam.
0: Kita tak biasa kan?
1: Tak biasa makan. Ini bukan cerita pasal penghinaan ya.
0: Betul.
1: Kita tidak menghina, cuma kita meraihkan perbezaan budaya kita ke Malaysia.
0: Sebab macam kita sekarang ni, kat Kuantan ni kalau kebiasaan adalah kari kaki ayam.
1: Kari kaki ayam.
0: Tapi kepala ayam memang tak ada kat Kuantan ni.
1: Ada mungkin awak tak jumpa.
0: Mungkin lah. Tapi macam awak khabar tadi lah, pergi ke Tangkok baru jumpa.
1: Baru jumpa.
0: Jadi terkejut lah.
1: Ya.
0: Macam kui pula ke Baling, Kedah.
1: Baling, Kedah.
0: Okey. Kenuri. Kenuri adik kui lah.
1: Okey.
0: Okey, kat sana dia punya kari dia, dia letaknya pisang. Pisang muda. Macam kita di Pahang ni jarang lah letak dalam gulai kari kan.
1: Okay.
0: Tapi bila kat sana tu, sebelum ni kau dengar je lah. Tapi bila mencuba tu, sedap weh.
1: Oh, memang sedap teh.
0: Sedap man.
1: Kau kan datang dari arah utara juga kan.
0: Menambah nasi juga lah.
1: Tak nambah rugi teh, rugi.
0: Ya. Dia dalam banyak-banyak makanan ni, dalam kepelbagaian perbezaan tu sebenarnya bila kita tengok pada pertama kali mungkin kita macam peliknya ataupun macam tapi bila kita rasa sedap dia tekak, mulalah balik rumah kan bercerita.
1: Yo.
0: Kawan pergi di Kedah itu sedap mak makan.
1: Yo, sanggup pergi lagi.
0: Pergi lagi.
1: Nanti repeat lagi. Ada peluang, ada duit sampai.
0: Ya, sampai.
1: Mata-mata nak makan itu. Gulai apa?
0: Gulai pisang.
1: Muda.
0: Pisang muda.
1: Okay. Jadi Wakma macam biasa boleh cerita dengan kamu berdua ni. Cerita apa makanan-makanan yang Wakma jumpa kali pertama yang Wakma rasa macam tak pernah jumpa, tak pernah makan. Tapi Wakma rasa macam tak kira lah Wakma suka ke gemar atau tidak, lepas itu tu cerita lain.
0: Cerita lain.
1: Tapi nak ceritakan, itulah kali pertama Wakma tengok pada makanan tu. Wakma jumpa makanan tersebut. Apa dia makanan tersebut? Cerita.
0: Cerita.
1: Okay. Dari telefon je kita, dua talian kita,
0: 0951401124, 0951401125. Dan jangan lupa boleh juga WhatsApp kepada Pahang FM 0103207448.
1: Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: Pelumpur sudah. Kini giliran paham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
3: Berborak santai dalam loyak Pahang. Lengkap Pahang.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda.
1: Ya, yeah, terima kasih masih lagi yang kata setia dengan kami di Pahang FM.
0: Yo, dah berada di jam yang kedua bersama Atang dan juga Nino. Untuk edisi hari ini, hari yang terakhir di bulan Julai 2026.
1: Hari terakhir dah. Hari terakhir dah. Cepat ni masa berlalu.
0: Makna besok hari Sabtu dah hari yang pertama di bulan Ogos.
1: Ogos, bulan jadi, kemerdekaan.
0: Ya, betul. Jadi jantan, awak dah letak belum negara dekat kereta?
1: Kau letak dekat wallpaper.
0: Wallpaper, ya Allah, semangatnya. Patriotik itu.
1: Sayang negara kita.
0: Ya, mesti sayang. Kalau tak duduk dekat Malaysia, nak duduk mana lagi?
1: Ya, sedangkan orang yang apa dekat luar ni berpusu-pusu nak masuk Malaysia.
0: Ya, kan? Betapa ramainya orang luar nak jadi rakyat Malaysia.
1: Ya.
0: Kita yang duduk Malaysia, kan? Kenalah jaga negara kita.
1: Betul.
0: Kena sayang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, antara cara paling mudah sekali kita nak, orang kata, pamer kan rasa cinta kepada negara tu.
1: Betul.
0: Letaklah menega masa bulan merdeka.
1: Ya. Orang kata mudah je
0: paling
1: tunjuk.
0: Paling mudah.
1: Tunjuk semangat kecintaan negara kita tu melalui dengan mengibarkan jalur gemilang. Paling tak apa kan, biasa kan budak sekolah.
0: Ya.
1: Pakai baju aneka ragam tu kan. Yang bendera-bendera tu. Tu salah satulah usaha di pingkat pendidikan kita.
0: Ya, nanti 31 nanti tu adalah sambutan ni tu.
1: Ada lah.
0: Kat sekolah.
1: Itulah seronok nak tengok budak-budak comel-comel.
0: Make up dia lagi sekolah. Itulah time ni dah.
1: Siap ada stiker lagi tampak ke pipi ni. Bendera Pahang sebelah, bendera Malaysia sebelah.
0: Kau nampak dah anak awak di gunung. Itulah kaya dah.
1: Itulah kaya ni.
0: Okay, jadi kembali lagi bersama dengan kamu berdua untuk cerita-cerita. Kita nak cerita pasal makanan.
1: Daripada Wak Manan. Assalamualaikum, selamat petang Anum dan Wan. Dah pernah naik balon tu gayat weh.
0: Ini cerita balon mana pulak?
1: Balon, tak tahulah. Mungkin yang sebelum ni punya cerita. Ulang. Dia kata tempat Wak kulit lembu, buat-buat kerabu tauge sedap weh, masakan Jawa. Jangan geli pulak, tak rasa tak tahu.
0: Tapi sebenarnya kau pernah dengar pasal kulit lembu buat babat ya? Rasa babat ke?
1: Babat ni kalau tak silap kawan lah. Perut lembu yang hak dalam tu. Orang Johor panggil babat tau. Yang kata perut putih tu. Orang Johor macam, yelah sebab ada godong. Apa godong kawan daripada Johor. Dia kata dia minat makan mi sup babat. Godong benda babatnya. Perut lembu tu dia tunjuklah perut yang nipis tu. Yang macam berus tu kan.
0: Ada bulu-bulu halus tu.
1: Itulah perut babat.
0: Dipanggil tu babat.
1: Orang Johor panggil perut babat.
0: Itu perut. Ini kulit lembu.
1: Kulit lembu. Kulit lembu.
0: Kulit lembu ni kau tak silap, kau dekat Bentong kau pernah ada seorang pendengar dia kongsikan makan kulit lembu. Tapi proses dia lama tak?
1: Leceh
0: lah.
1: Bakar nak buang bulu. Dah siap buang bulu, berus pula bagi hilang hak terbakar tu. Bila dah hilang hak terbakar
0: bakar
1: tu,
0: bakar lagi sekali.
1: Lepas tu buat ulang balik proses. Lepas tu rebus.
0: Rebus pula lama nak lembut. Okey, faham. Okey, cerita juga pasal makanan. Ada seorang kau pernah pergi Perak. Kau pernah makan atau ikan perkasam?
1: Ikan perkasam.
0: Ikan perkasam yang biasa makan macam mana jantan?
1: Yang biasa ada beras tu kan. Beras sangai ni.
0: Lepas tu ikan tu seekor-seekor tu lah.
1: Seekor-seekor.
0: Kau pernah pergi ke satu kampung di Perak, makan gulai juga, kenuri kan. Ikan perkasam dia hancur.
1: Maksudnya tak rupa ikan?
0: Tak ada. Memang kau ingat kan mula-mula sambal. Lepas tu kau ambil lah. Kau rasa-rasa masak. Lepas tu ada orang kabur ke kau ni ikan perkasam sebenarnya. Dia memang sengaja dihancurkan. Lepas tu dia kabur pulak ke kau, dia kabur. Barulah ikan perkasam. Kau dah latih. Kita makan ikan perkasam lain kan?
1: Yelah, maksudnya kalau dari segi rupanya ikan tu dia tak ada tulang, tak ada benda.
0: Jadi itulah cerita pasal makanan ikan perkasam. Lain tempat, lain rupa dia, rasanya hampir sama tapi rupa berbeza.
1: Rupa je lah, rasa tu lebih kurang je lah kan.
0: Abang Bok paya besar pula. Kata dia kali pertama makan gulai buah getah. Macam manalah rasanya rupanya. Kata dia keknya sedap rupanya. Rupanya tidaklah dipanggil gulai buah getah. Dia pun asalnya berkilo-kilo buah getah digunakan setelah diproses, dijemur, ditumbuk, direndah, dijemur, diperak, dimasak. Jadilah gulai asarung. Ini orang Pahang kalau tak makan peliklah. Mana orang tak real Pahang lah.
1: Betul. Dia kena cuba. Sebabnya, tapi satu lagi dia punya nak proses dia renyah. Sebabnya kalau silap proses, kata mabuk.
0: Betul. Masa kau kenek dulu, kat jengka tu lah, kau pergi mengaji rumah Mak Teh.
1: Ya.
0: Rumah Mak Teh ni kan, lepas mengaji tu, sambil-sambil tunggu abuh kau ambil tu kan, Mak Teh ni akan suruh kau pecahkan biji getah.
1: Okey.
0: Dia orang jerantai ke, belah-belah sana jugalah. Silap kau kat okey. Kau kena pecahkan biji getah tu.
1: Yang letak dalam kita punya ni, tangan ni kan, sebelah-sebelah. Lepas tu mulalah pilih hak mana menak, mana menak. Kerah tu, yang tak pecah, hak tu lah menak.
0: Ya, tapi masa tu kau tak tahu tujuan.
1: Ya.
0: Dia suruh kau buat je lah. Okey, lepas pada tu dah lama baru kau tahu rupanya biji getah tu tadi akan diproses menjadi masakan.
1: Okey.
0: Yelah, dah pecahkan nanti adalah cara dia jemur lah, dia kebun lah, apalah kan. Tapi kau tak tengok lah proses tu.
1: Yelah.
0: Cuma kau tak tahu yang rupanya biji getah yang kau pecahkan tadi tu, dibuat tu sebab nak buat masakan asal roh tu lah.
1: Jadi Mak Teh tu buat asal roh lah kemudian harinya.
0: Ya, kemudiannya. Tapi yelah, sebab kau pun bukan seorang paham pure.
1: Yelah.
0: Jadi kau tak tahu.
1: Macam kau pun, yelah, masa kecil-kecil dulu main je lah. Sama adik-beradik, pecah main pecah-pecah tu. Sambil-sambil tu bertanding lah hak siapa hak yang paling kuat. Tak tahulah bila dah besar ni, bila dah bercampur dengan orang dewasa ni, baru tahu rupanya boleh jadi salah satu menu masakan special lah. Negeri Pahang rupanya asal roh.
0: Tempat lain payuh nak jumpa kan. Jadi kalau Wak Ma ada cerita pasal makanan yang kali pertama Wak Ma jumpa, apa pun makanan tak kisahlah. Bukan menghina, bukan mengutuk, ya, itu kongsian supaya orang tahu, oh rupanya wujud ya makanan begitu. Boleh kongsikan bersama dengan Wak Ma. Eh, Wak Ma pula dengan Koma.
1: Koma berdua.
0: Boleh telefon kita teh.
1: Ya, di talian 09-514-0124 dan satu lagi 09-514-0125. Dia ada pemanggil dah ni.
0: Okey.
1: Kita tengok siapa ni. Kejap. Nombor satu.
0: Okey, teh.
1: Nombor satu, kita tengok siapa ni.
0: Alright.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Alah, kat apa nama? Saripah ya? Ke nama?
2: Saripah.
1: Oh, pandai ni no.
0: Okey, Kak Saripah. Cerita makanan benda Kak Saripah rasa ni kau pertama kali jumpa ni.
2: Kalau jiran kita ni kan orang Johor.
0: Okey.
2: Lepas tu dia jauh sikit kan.
0: Okey.
2: Dia pernah bagi ni belangkah.
0: Belangkah.
2: Dia masuk langkah dia buat masuk macam goreng belada gitu.
0: Oh, goreng belada sampai gitulah. Awak makan itulah kali pertama awak makan.
2: Kali pertama kita makan itulah, tapi yelah, rasa pelik lah sebab kalau kita yang Pahang ni biasa buat ikan telur.
1: Betul.
2: Tapi bila dah jumpa belangkah tu macam pelik lah pula.
1: Rasa dia pula macam mana?
0: Kena gaya. Macam mana Kak Saripah sebenarnya? Kau tak pernah jumpa belangkah ni?
2: Dia rasa macam lebih kurang macam makan telur-telur pedas tu juga.
1: Makan telur ikan? Macam telur ikan rasa dia?
2: Macam gitu.
0: Oh gitu rasa dia?
1: Kau tak pernah rasa?
0: Tak pernah.
1: Sebab dia belangkah ni yang kawan tahulah, dia telur dalam tu. Dia mana diisi macam ikan.
0: Oh iya ke?
1: Dia tak macam ketang.
0: Oh bukan?
1: Rupa dia macam ketang.
0: Oh iya ke?
2: Tak tahulah dia masak tu macam mana. Bila dia bagi kat kita tu, rasa sedap juga. Tapi kita pelik sebab yelah, Pahang mana pernah buat.
1: Betul.
0: Jarang. Tapi itulah bagusnya pula. Dapatlah awak merasa kan. Rezekilah sebab kau memang kau tak pernah jumpa pun belakang. Tengok pun tak pernah.
1: Tapi kalau pergi ke Selangor area Wak Skin Chance tu kan. Memang situlah.
2: Lepas situ adalah
1: Belangkai bakar.
2: Orang Jawa.
0: Patutlah dia boleh makan.
1: Untung ada orang kata
2: dia. Kalau dia orang memang jadi makanan dia orang dah. Kita pelik
0: sikit. Dia bukan pelik, kita rasa macam tak pernah jumpa kan.
1: Tak pernah jumpa.
0: Tapi seronoklah. Maknanya seronoklah makan belangkah tu.
2: Dia pernah bagi hari tu.
0: Alhamdulillah, rezeki lah orang rasa kan.
1: Untuk lah merasa koma berdua ni tak pernah rasa.
0: Okey, jadi apa-apa terima kasih Kak Saripah.
2: Bersama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, belangkah you?
1: Darah
0: biru ke?
1: Darah biru yang kata pengubat kepada kanser.
0: Belangkah kau tak pernah jumpa. Tapi kalau couple pasangan bercinta berkepik macam belangkah tu kau pernah jumpa.
1: Tu orang kata belangkah.
0: Berkepik
1: macam belangkah. Manjang je. Okey, kita teruskan dengan ni lagu seterusnya daripada Bruno Mars, Risk It All.
0: Yang mana nak telefon kita, nak hantar WhatsApp, boleh terus hantar WhatsApp, boleh terus telefon kita kejap lagi.
1: Kejap lagi.
0: Tengok.
1: Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Hang FM.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

0: Baik, itu tadi lagu Umpan Gina daripada
1: Umpan
0: kata
1: Gina Dayang. Di Air Tenang tadi. Kenapa tak habiskan tajuk tu?
0: Tajalah bagi Auma teka. Daripada kata Dayang Faizor.
1: Ya. Okey, jadi apa pun terima kasih kerana bersama lagi koma berdua. Nak telefon cepat. Nak WhatsApp pun WhatsApp cepat.
0: WhatsApp cepat.
1: Cerita hari ni adalah pasal makanan.
0: Makanan.
1: Kongsikan pasal makanan yang mungkin kali pertama jumpa. Bukanlah sekarang, mungkin 20 tahun dulu kan. Ada yang cerita macam kul kan, kau pernah raya-raya haji dekat Sarawak, dekat Kampung Lundu. Orang yang tengok dia tahulah Kampung Lundu tu. Lepas tu itulah kali pertama kau makan nasi impit kuah kacang, dia ada daging.
0: Orang panggil berlauk lah. Ada lauk,
1: Tapi mungkin ada negeri yang dekat Malaysia makan gitu. Cuma kau tak pernah jumpa sebelum tu. Itu kali pertama kau jumpa dekat sana lah. Oh, rupanya ada daging. Kau rasa sedap lah pula.
0: Sedap kan? Kuah kacang ada daging?
1: Tak pernah makan?
0: Tak pernah.
1: Maknanya kena pergi Lundu, Sarawak.
0: Orang kata tak ada hair ni, tak sampai lah lagi.
1: Belum lagi. Mana tahu esok awak dah dapat menantu Sarawak kan.
0: Amin.
1: Lambat lagi
0: dah. Janganlah.
1: Kenapa tak nak?
0: Jauh.
1: Tak apalah jauh. Kena nak duduk di berauk tu je, tak nak keluar.
0: Malahlah naik belon.
1: Apa salahnya?
0: Ni ada pemanggil ni. Okay. Kita nak tengok. Siapa ni? Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Jam Adi. Selamat petang.
2: Tahu dia.
1: Saya tahu. Kalau dah suara handsome tu, kita dah tahu dah. Ini mesti Abang Jam Adi. Okey, Abang Jamadil. Cerita ni pasal makanan yang kali pertama Abang Jamadil jumpa, apa dia?
2: Masa tu saya pergi Perak kan.
1: Perak.
2: Masa tu 2025 lah.
0: Baru lagi.
2: 2025 tahun lepas lah. Saya ni makan kepe. Kepe tu tak ada guna kata negeri Pahang pun lah.
1: Kepe?
2: Tempe. Okey. Lepas tu saja pahit-pahit gitu kan. Dia pahit-pahit lah. Lepas nak makan dia, lepas matak tak gaya.
1: Dia macam mana masak garing?
2: Matak tak gaya lah.
0: Garing.
2: Lepas tu tak habis lah makanan kan.
1: Sebab itu kali pertama jumpa.
0: Kaedahnya masaknya
1: tapi
0: lain.
1: Tapi maknanya Abang Jamadi tak gemar lah.
2: Tak gemar lah makanan kat Perak tu.
1: Tak apa. Sebab Abang Jamadi dekat Pahang. Itu kali pertama jumpa dah, itu kali terakhir.
2: Betul tu.
1: Okey, terima kasih Abang Jamadi.
2: Assalamualaikum.
1: Beza dia. Tapi tak boleh terima lah akhirnya. Maknanya sebab tak gemar. Sebab tak biasa makan.
0: Betul.
1: Okey, ni Atan dan Nina. Assalamualaikum. Saya pertama kali pergi ke Sabah tahun 2000. Saya cuba makan ambuyat. Selama ni tengok dalam TV je. Bila jumpa depan-depan baru tahu rasa dia begitu. Cicoh pulak dengan sambal belacan. Sama juga kuih terai makan lato-lato. Kata dia, kuih ingat kan go tak masuk lagi. Yelah, dia kecik-kenik macam tu kan. Warna hijau dah. Dia kata eloklah sempena bulan merdeka ni, pergilah jalan-jalan rasa makanan pelbagai di seluruh negara kita. Terima kasih. Saya Kamil Iskandar dari Gahai Lipih.
0: PMB ni.
1: Apa anggur tak masuk lagi, kata dia latu-latu.
0: Betul.
1: Tapi latu-latu ni pernah viral dekat.
0: Pernah viral dulu sampai orang ber-COD bagai. Berebut siap masuk slot. Tempoh pula untuk esok ni dah full booking. Boleh masuk slot untuk booking lusa.
1: Macam gitu lagi.
0: Macam gitu dia punya ni, orang kata packnya daripada tempahan.
1: Itulah orang kata penangan benda viral.
0: Betul.
1: Jadi yang seterusnya kita nak baca
0: Ada pemanggil tak?
1: Okey, sila.
0: Siapa ni?
1: Jangan cakap saja, tekanlah.
0: Itulah kena tengok ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Baik, Mokju.
1: Alhamdulillah. Atin dah kenal lah Mokju. Mana kalau
3: Atin ni?
1: Awak dah kenal Mokju, mana awak luluh dah Atin?
0: Sebab kau balik lalu tempat dia. Okay, kena orang kata hai gitu.
1: Kena apa, hormat.
0: Hormat.
1: Tapi hormat ya.
0: Tapi hormat.
3: Kalau jantan dia tak kena ke kau adang kan.
1: Tak boleh lalu, tak boleh balik kampung.
0: Tak apa, kau ikut karok.
1: Oh gitu. Jauh teh. Ya,
3: nak ikut karok jauh.
1: Kau kena tapi hormat.
0: Ayo.
1: Okey, Mojul. Mokju or Mokju?
3: Ya.
1: Okey, cerita ini pasal makanan pertama kali ni, apa yang Mokju pernah makan yang Mokju rasa macam oh, macam
3: Mokju ke pertama kali makan gulai asaro. Seumur-umur hidup Mokju tak pernah makan.
1: Okey, masa umur berapa?
3: Masa dah tua dah, Mokju pergi rumah ni, Kenuri, rumah Mak Cik Maruku.
0: Okey.
3: Di Ais Batang tu. Makanlah gulai serung. Rupanya gitu rasanya.
1: Awak yang duduk Pahang selama-lama hayat ni pun tak pernah makan ya serung?
3: Tak pernah.
1: Yelah sebab
3: tak
1: dia belum
3: pernah merasa, tak pernah jumpa.
1: Dia bila dah
3: berkawan-kawan kata orang ni dengan sahabat Pahang FN ni. Yo. Macam-macam jumpa. Makanan ke, benda-benda ke, banyak jumpa.
1: Tapi gulai serung maknanya lepas tu macam mana Mokju rasa gulai serung tu
0: sedap
1: makan?
0: Ke tidak?
3: Mokju rasanya gula serum sebab adat kita ni tak biasa kan. Mokju tak gemar lah.
1: Dia rasa pahit-pahit pedas tu tak?
3: Dia benda campur ke macam-macam gitu.
1: Yo, campur-campur.
3: Mokju tak rasanya Mokju
1: tak gemar lah.
0: Tak gemar lah. Tak
1: gemar. Bukan tak selera Mokju.
0: Tak kena selera.
3: Tapi kalau tak tahulah ya, kalau jantan termasuk sedap.
0: Koma tak pandai masak. Koma pandai tengok orang masak.
1: Orang lama-lama ni teh, kalau dia cakap dia tak cakap saja, maknanya dia suruh awak masak gento. Dia ada mesej tersirat.
0: Kau tak pandai.
3: Ni ni. Jantan masuk ke Mokju gulai asam kerung sedap-sedap. Mana tahu sedap kan. Lepas tu Mokju masuk ke dia pula gulai kapatin terpoyok.
1: Dia orang lama begitu, dia kena bertukar teh.
0: Sistem butter.
1: Budaya kita, adat kita.
0: Ya, biasalah hantar ke jiran. Tapuwe tu kan.
1: Dia tak boleh hantar kosong tahu, kena hantar berbalas balik.
0: Ya, pulang balik tapuwe.
3: Jantan nak balik esok. Nak balik kemari, nak balik Kuantan. Singgahlah di Bukit Damur ni, kita bertukar pulak menu.
0: Ya.
1: Kau tak tahu awak di berdua, kau tak tahu. Okeylah Mokju, terima kasih Mokju.
0: Terima kasih Mokju.
3: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Tapi betul lah, walaupun kita duduk di Pahang, kita ada sebelah daerah jantan.
0: Betul.
1: Dalam daerah yang sebelah ni pun ada macam-macam kampung. Jadi tak kadang-kadang orang yang duduk di Pahang sendiri pun tak biasa dengan makanan tu.
0: Dia sebab ni kita macam asimilasi budaya. Okey, contohlah.
1: Contohnya?
0: Macam aku tadi, jiran orang Jawa. So dia dapat makanan daripada Jawa. Macam kau, jiran kau daripada Kedah. Dapatlah makanan daripada Kedah. Kita bercampur rasa.
1: Okey, ni siapa ni nama dia? Suhaimi Sulaiman. Macam nama pengarah kita dulu ya.
0: Betul.
1: Kau ingat Datuk tadi.
0: Makanan cemang kepayang. Favorite tapi hanya terdapat di Pahang Barat saja. Kat Kuantan tempat lain tiada. Di kampung saya Rauh ada.
1: Cemang kepayang.
0: Cemang kepayang. Rauk kat mana?
1: Awak bukan aset. Awak bukan betul sangat orang sana.
0: Kau lahir suka beranak kot hospital Rauk.
1: Itu je lepas tak
0: lahir. Aku merangkak lah keluar.
1: Jadi tak kenal lah cemang kepayang.
0: Tak tahu.
1: Tolong ya orang Rauk sekalian, kau sendiri pun teringin nak rasa apa benda cemang kepayang.
0: Mana Abang Suhaimi? Bagi tahu kat mana lokasi nak dapatkan cemang kepayang ni.
1: Kalau ada kabur kan, insyaAllah panjang umur, panjang langkah kau sampai.
0: Kau sampai dengan Nina ni pergi cari. Cemang kepayang.
1: Terima kasih Abang Suhaimi. Atau WhatsApp ya. Ini Ida Roslida.
0: Ni assalamualaikum. Kalau tempat koma, jerantuk ferry, makanan pelik sikit, nama dia botok. Ni wet pada diperbuat daripada ikan sungai busuk, campur dengan daun kaduk, daun kunyit, masak dengan santan.
1: Macam kau pernah jumpa makanan ni tu?
0: Botok. Warna gaya kan bentuknya.
1: Dia ikan ni macam kita nak buang dah. Tapi sebab zaman dulu kan, kadang-kadang ikan tu sayang nak buang.
0: Sebab rezeki kan. Benda payah nak dapat. Tiba ada dapat tu, janganlah bazir-bazirkan.
1: Jadi kita renovate.
0: Betul.
1: Daripada kita buang, dia dua je. Kita mungkin buat botok ataupun kita bagi ikan kucing makan.
0: Ataupun kasar.
1: Benda
0: gitu lah.
1: Okey. Okey, terima kasih Kak Ida Raslida. Yeah. Okey, kita rehat dulu seketika. Okay. Kejap lagi Wak Mai nak telefon, boleh telefon sikit aje masa lagi yang tinggal.
0: Betul.
1: Dengar
0: Pang FM.
1: Satu pilihan.
0: Yeah.

0: Baik, masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di jam kedua ni. Okey, masih lagi berkaitan dengan topik kita, cerita ni makanan ni.
1: Baik, mungkin kita boleh bacakan WhatsApp-WhatsApp yang kita terima ni.
0: Ya, betul.
1: Supaya sempatlah kita baca sebelum habis masa kita.
0: Ya.
1: Kak Nura Kuantan, bacakan Tan.
0: Okey, salam cahaya tutur ayam ke dua DJ yang menceriakan Akak beberapa tahun lalu masa pergi melawat ke Bukit Tinggi di Sumatera.
1: Okay.
0: Time lunch dihidangkan kulit lembu goreng belado.
1: Okay.
0: Masa makan bukan main selera, sedap. Tapi bila dah tahu kulit lembu semacam jugalah. Hihi. Satu lagi buah dabar di Sarawak. Anak belikan, seperti kita tahu dabar banyak khasiatnya, tapi nya tak kena dengan selera. Juga buah cinta dari Cameron Highland, elok buahnya merah menyala tapi pahit dan masam. Itulah kawan Akak, kita memang bercinta sungguh nak makan, nak habiskan buah cinta ni. Gitu.
1: Okey, kalau buah dabar ni dia sama ke dengan buah dabai?
0: Kalau
1: buah dabai aku biasa jumpa masa dekat Sarawak. Dia warna hitam. Memang buah ni memang orang Sarawak suka sangat makan. Dia dia buat nasi goreng pun ada. Tapi
0: buah buat nasi goreng?
1: Ya, buah tu maknanya isi dia tu lah kan. Kau tak tahulah macam mana cara dia buat.
0: Rupa isi dia macam mana?
1: Dia macam buah sawit tau rupa dia.
0: Macam buah sawit? Kau nak bayangkan?
1: Macam buah anggur.
0: Okey.
1: Gitulah lebih kurang. Buah dabai Sarawak. Angin ni rupa dia. Tapi yalah, kau tak pernah jumpa buah di depan-depan secara fresh buah.
0: Betul.
1: Tu kan. Tapi kau pernah makan nasi goreng, mau angkat kau buat nasi goreng. Batal lah, kau sedap lah.
0: Kena terer. Tapi itulah nak pergi terbang ke Sarawak baru boleh dapatnya.
1: Itu kata orang, jauh pemandangan luas pemandangan, jauh perjalanan luas pemandangan.
0: Ya, betul. Ni Mak Long No daripada Jeranta. Assalamualaikum DJ Kak Long No Jeranta ni. Pasir Asarum, belah Jeranta dengan belah Raut lah. Raut banyak guna buah peroh. Jeranta banyak guna buah getah. Rasa ada sikit lah bezanya. Tapi kalau kena cara buat, memang sedap tagih. Cemang kepayang tu buah dari buah kepayang. Potong panjang-panjang, gaul kunyit dan garam. Takkan ni ada jual di Pekansari Raut hari Ahad. Pekansari Benta pagi Ahad. Pekansari Dong pagi Rabu. Pekansari Jeranta pagi Ahad. Menu pelik yang Mak Komo buat, buat lepat buah terua. Buah ni pahit-pahit lemak, bakar bijinya, lepas tu ambil isinya. Tumbuh gaunyo dan tepung, santan, air pandan, letak garam. Bungkuslah macam buat lepat pisang, kukul. Rasanya lemak-lemak pahit, tapi anak-anak sekarang tak makan sebab buah tu pun pahit benar nak dapat sekarang. Buah terua.
1: Buah terua. Tapi yang lagi bestnya Kak Long, dia tahu setiap ni ya, apa, Pekansari.
0: Memang kata food hunter in Pasar Sari.
1: Tapi buah apa tadi? Buah terua.
0: Terua.
1: Dia pun buat lepat.
0: Kau nak mencari ke benda buah terua ni?
1: Ya, macam-macam makanan tak? Ni Wak hantar gambar Pekansari ke sepat. Belangkah tempat Wak banyak, kata dia. Sekor RM10 belangkah.
0: Macam kita kat Kuantan ni susah nak dapat.
1: Bukan dapat dia dah.
0: Ya, betul.
1: Datangnya. Okey, ni siapa nama dia ni? Aisyah dari Lipih juga.
0: Lipih ni nak kongsi pengalaman. Semalam pertama kali saya cuba makan panipuri. Beli kat Pasar Malam. Mula-mula blur juga macam mana nak makan. Penjual tu kata isi kulit puri yang isi kulit puri yang rangup tu bubuh kentang
1: dengan kacang yang dah dibubuh gempol. Lepas tu tuang air pani puri tu yang dibuat daripada campuran asam jawa, pudina, ketumbar dengan gempol. Campuran dia gitu. Okey, lepas siap terus masuk sebiji dalam perut. Jangan gigit-gigit separuh sebab nanti air dia meleleh habis. Betul juga
0: dia meleleh gitu kan. Bila makan memang terkejut lah. Mula-mula rasa rangup. Lepas tu terus keluar rasa masam, pedas, segar, ada sikit manis dan bau pudina yang kuat. Memang unik, tak sama macam makanan yang biasa kita makan. Mula-mula rasa pelik sikit, tapi lepas 2-3 biji terus faham kenapa ramai orang suka. Kalau nampak lagi lepas ni memang nak beli lagi. Terima kasih Pak Enfi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Aisyah.
1: Tapi kau pernah makan juga panipuri?
0: Pernah makan? Kau tak pernah makan?
1: Awak ni apa kabut sale tu jual RM10 je tak?
0: Kau nak yang ke India tu, yang orang kata renang pakai.
1: Awak nak cerita pasal India, aku suruh pergi Sabah bawa tanuk. Kadang-kadang kau lempang gerak betul. Tapi itulah cerita pasal panipuri.
0: Ya, betul.
1: Ini pun viral juga.
0: Betul. Dia makanan orang kata street

0: Ya. Dia ikut kaum.
1: Ikut kaum, betul lah.
0: Kan. Terima kasih atas perkongsian Aisyah tadi tu.
1: Ya.
0: Midah Pancing Timur. Assalamualaikum, selamat berkongsi, selamat petang. Moga sihat belaka. Kak Midah Pancing Timur. Kok dulu pernah duduk perleh. Mak mertua jamu makan mentarang. Sedak, sedangkan kok ni orang Pahang. Mana pernah jumpa mentarang. Mak mertua masuk rebus gitu. Isi bawang merah, serai, halia, gara gitulah lebih kurang. Sedap juga. Ya tak, ya telan juga. Ambil hati, itulah kali pertama makan mentarang.
1: Betul.
0: Mentarang macam siput, macam kepoh kerang
1: tu. Kepoh yang kulit putih tu kan. Ini macam biasalah tempat wok banyak. Mentarang dengan belangkah dekat belah-belah Sekincang tu, dia pantai barat. Pantai belah barat dia banyak mentarang dengan belangkai.
0: Binatang begitu
1: bersipuk, bershell.
0: Bercekerang. Okey, Kak Ngoh kata apa?
1: Ni Kak Ngoh nak dengar benda cakap ni. Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan jantan.
1: Ya.
2: Apa khabar?
1: Baik.
2: Semoga dengan jantan sihat dan ceria selalu ya.
1: Ya.
2: Cerita pasal makan ni, gini lah Kak Ngah nak ceritakan. Bukanlah baru-baru kan. Dululah Kak Ngah pergi rumah anak. Rumah anak Kak Ngah tu kat Kedah. Anak Kak Ngah yang tolong-tolong kat Kedah, kat Kuala Nerang. Lepas tu tak pertama kali tu Kak Ngah pergi situ kan. Pertama kali Kak Ngah makan gulai rumput batang pisang. Makcik, jiran dia lah bagi. Makcik tu bagi. Dia kabur kari daging. Dia kabur. Dia bagi ke anak tu. Nak misi. Dia cakap gok lah kari umut batu pisang, bagi mak rasa dia kat gitu kan. Cakap terima kasih lah. Tapi Kak Ngah makan kan. Tak tahulah nak rasa macam mana. Nak kata sedap tu, taklah sedap sebab kita tak pernah makan ya.
0: Tak biasa
2: makan ya. Nak kata tak sedap, tak baik pula kan. Sebab orang bagi. Makanlah rasanya. Tapi kita tak biasa makan tu, boleh tahanlah sedapnya. Itu nak kita kan. Daging tu memanglah sedap buat kali. Tapi dia orang campur umut batang pisang tu lah. Itulah pertama kali Kak Ngah tengok. Gula umut batang pisang Kak Ngah makan. Itulah pertama kali pergi kolam negara rumah anak. Mana kan, hari tu nak ceritakan. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ngoh.
0: Okey Kak Ngoh, makan umbut. Tadi awak pisang muda tu.
1: Pisang muda.
0: Lain kan?
1: Lain.
0: Okey, ni siapa pula? Kak Nah.
1: Kak Nah.
3: Assalamualaikum. Hai Nina. Hai Awang.
1: Jantai.
3: Kita pasal siput tau.
0: Sorry Teh, awak tengok
3: siput ni dia ada dekat Negeri Sembilan je.
0: Okey.
3: Siput dekat sungai.
0: Siput kondang.
3: Warna dia hitam.
0: Okey.
3: Tapi masak lemak cili padi, sedap.
1: Sedut.
3: Masa tu Kak Nas ada pergi.
0: Sabarlah.
3: Masa tu Kak Nas belasan tahun lah. Kita orang pergi kat sungai. Kat sungai tu memang ada siput. Siput tu warna hitam. Tapi gemuk-gemuk. Sedap ano. Masa lemak cili padi pedas-pedas. Masa tu dekat rumah Wan lah. Wan tu sedara jauh-jauh sikit lah. Masa tu Kak Nas umur dalam 18 tahun, 19 tahun. Tapi kenangan. Pertama kali Kak Nas makan siput sungai di Negeri Sembilan. Di Kuala Pilah. Dekat-dekat area Rembau lah rasanya. Tapi masa tu zaman 15 tahun dulu. Masa tu ada sungai. Sungainya sejuk aja. Ada pasir. Tapi ada siput. Masa tu lah pertama kali Kak Nak makan siput sungai. Di Negeri Sembilan. Itu menjadi kenangan sampai hari ni. Siput tu warna hitam, gemuk dan sedap.
1: Okey
3: Anum. Okey jantan.
1: Sebut betul.
3: Okey, itulah kenangan di Negeri Sembilan.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Nas.
0: Baik-baik. Betul. Aten.
1: Tadi awang tiba-tiba bau jantan.
0: Aten nak nangis.
1: Nasib baik dia sebut. Kalau tahu kena lari daripada konti.
0: Nampak penangan makanan kan. Kali pertama Kak Nas makan dekat Negeri Sembilan. Siput hitam. Taklah siput apa kan. Tapi itulah dia kenangannya sampai sekarang Kak Nas ingat lagi. Orang Pilah pula makanannya pedas-pedas. Okey, Kak Siti Awa Cini. Assalamualaikum. Selamat petang DJ berdua. Jantan dengan Nina. Semoga sihat ceria sokmo. Gulai asara tempat akak dibentur tu adalah buah kepayang tu. Pun tapi tak pernah buat. Dah beli je kat Pekan Sari. Bentar Pekan Sari jeratut banyak. Terima kasih banyak Melayan Cerita Koma.
1: Asaroh memang. Sekarang kalau dulu lah. Kalau dulu diorang jual bahan-bahan dia. Sekarang ni memang orang dah jual dah siap. Dah packing dah. Ikan ada. Ayam ada. Daging aku tak pernah jumpa lah. Tapi kalau
0: pernah makan asaroh kan. Tak silap kau lah. Asaroh ikan baung.
1: Ikan baung.
0: Dekat awak tahu kat mana?
1: Mana?
0: Dekat Kuala Set.
1: Jantan.
0: Kuala Set. Ya Allah, ya Tuhan ku. Sampai sekarang memang sedap dia. Sampai sekarang ku ingat lagi.
1: Sebab belah sana, belah jantan lah. Kalau bagi kawan lah. Bukan nak bayar. Bukan nak menidur.

0: Okay. Hal lain sedap. Okay. Tapi sepanjang aku mengantar di sekitar daerah di Pahang ni, dia hantar sedap.
1: Betul. Memang
0: tak
1: betul.
0: Tak tahu kenapa.
1: You, kau makan tu pun sampai sekarang, tak tahu kau kabur. Kau pernah makan juga di tempat lain. Tapi yang itu kau tak dapat lupa, Tai.
0: Ya. Dia asal orang tu. Mungkin sebab cara masak ataupun dia punya...
1: Air sungai, Tai.
0: Boleh jadi
1: situ dah.
0: Boleh jadi satu lagi ikan dia kat situ kan.
1: Segar dia lain.
0: Segar dia lain.
1: Rasa dia bersih je kan.
0: Itu yang menjadikan orang kata setiap hidangan walaupun sama ni menu, sama cara masak, tapi beza rasa.
1: Okey. Jadi apa-apa, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada semua yang kongsikan WhatsApp, yang telefon kita.
0: Minta maaf lah kalau tak sempat ngangkat, tak sempat nak membalasnya, minta maaf banyak-banyak.
1: InsyaAllah kita kembali lagi minggu depan dengan cerita yang lain pulau. Dan apa pun, kejap lagi kita melangkah masuk kerja yang ketiga. Jadi terus dengar
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pulau. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos, 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Lumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Lumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Okey, baik. Masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di Zone Apa Khabar Weh untuk okay. Di jam ketiga ni.
1: Ya, dan kita ada segmen tajaan.
2: Ya.
1: Yeah. Baik, dan sudah pun bersedia di talian saudara Abby kita.
2: Okay.
1: Jadi, silakan Cik Abby kita.
2: Okey, silakan okay, Cik Abby.
3: Terima kasih DJ Hazwan. Nah, seorang lagi nama apa dah?
1: Nama saya Nina.
3: Nino. Okey, selamat petang lah kepada kedua-dua DJ kita dan yeah. tidak ketinggalan kepada para pendengar Pahang FM. Satu pilihan. Okey. Dan sebenarnya petang semalam pun saya dah ke udara dah. Dah bersiaran petang semalam, tak silap dengan DJ Izwan petang semalam. Jadi kita ke udara menerusi rancangan tajaan Tabib Azli di Radio Pahang FM ini untuk nak uar-uarkan dia kepada para pendengar Pahang FM, khususnya yang tinggal di daerah jajahan Kuantan Pahang ini ataupun mana-mana daerah yang berdekatan lah, boleh datang beramai-ramai sebabnya sekarang ini Tabib Azli Pusat Terapi Mata dan Resdung sedang mengadakan jelajah promosi selama 3 hari berturut-turut kita buat di dalam Berjaya Mega Mall Kuantan ini. Berjaya Mega Mall Kuantan, sebenarnya di Kuantan ini dah banyak kali dah, dah lebih dari 10 kali dah Tabib Azli datang ke sini. Kita pernah buat dekat Kuantan Perik dah 4-5 kali. Lepas tu di Berjaya Mega Mall pun dah banyak kali. Juga tidak ketinggalan di Kuantan City Mall. Cuma untuk kali ini, bermula hari ini, hari Jumaat, selama 3 hari berturut-turut, hari ini, esok dan lusa. Hari ini 31 Julai, esok 1 Ogos dan lusa 2 Ogos. Ya, Jumaat, Sabtu, Ahad, bermula 10 pagi hingga 9 malam. Boleh datang ramai-ramai. Masuk je di pintu masuk utama Berjaya Mega Mall ni. Betul-betul dekat pintu masuk ni ada bus kita, Tabib Azli. Kita sediakan perkhidmatan terapi mata dan juga khidmat terapi resdung. Ya, kaedah tradisional, kaedah alternatif bagi tuan-tuan, para pendengar Pahang FM yang ada permasalahan mengenai kesegaran mata. Bila kita sebut mengenai kesegaran mata, bila mata tak segar ni, satunya mata tu keletihan. Mata layu, kuyu, tak bermaya, penglihatan mula kabur, kurang jelas, silau tinggi. Ada juga yang mengalami masalah kesihatan mata ini berpunca daripada masalah kesihatan yang lain. Sebagai contohnya, mereka yang mengidap diabetes. Jadi, dah ada masalah retinopati diabetes pula dah. Sebabnya, penyakit kencing manis ataupun gula terlalu tinggi di dalam darah ini, dia juga memberi kesan kepada mata kita. Penglihatan makin lama makin kabur dan macam-macam lagi lah. Ada setengah tu yang mengalami masalah katarak, masalah glaukoma. Jadi, 1001 macam masalah berkaitan dengan kesihatan mata. Jadi, kaedah terapi Tabib Azli ini sebenarnya dia sedikit sebanyak amat membantu sebenarnya. Yang pertama, dia membantu mengurangkan ketegangan mata. Kita rasa mata lebih selesa, relaksasi dan juga kesejahteraan untuk mata kita. Jadi, benda ni memang amat membantulah untuk penglihatan yang lebih jelas, lebih terang, mata rasa lebih ringan, lebih segar. Jadi kepada para pendengar Pahang FM, jangan biarkan masalah yang dihadapi ini berterusan berpanjangan. Sebabnya kita tak naklah penglihatan kita makin lama makin teruk, makin teruk, makin teruk. Nanti nak tengok orang pun tak apa-apa nak cam. Usahakan nak membaca, nak baca WhatsApp, tengok telefon pun dah rasa mula tak selesa. Senak mata, mata berair dan macam-macam lagi. Okey, dan satu lagi perkhidmatan yang kita sediakan di sini ialah resdung. Untuk resdung yang selalu gatal-gatal hidung, gatal mata, kerak bersin, mulut berbau, nafas pun dah berbau, yang ini pun jangan biarkan masalah tersebut berterusan berlanjutan kerana kesannya amat teruk. Jadi sayangilah mata kita sebagai deria penglihatan, sayangi juga hidung kita sebagai deria bau kita, organ yang penting untuk kita bernafas. Dari jom sini, jom datang sini ke Berjaya Mega Mall Kuantan. Kita servis kedua-duanya sekali, mata dan juga resdung kita, dengan kadar bayaran minima RM30 untuk terapi mata, RM50 sahaja untuk rawatan resdung. Okay, jadi saya tunggu, kami Tabib Azli tunggu kedatangan saudara. Hari ini Jumaat, besok Sabtu dan lusa hari Ahad, hari terakhir, 3 hari berturut-turut, 10 pagi hingga 9 malam di Berjaya Mega Mall Kuantan. Jadi sebarang pertanyaan lanjut, boleh jenguk-jenguk, cuba buka, cuba follow TikTok kita. Type saja cariannya Tobib Azli, T-O-B-I-B, Tobib Azli, A-Z-L-I. Tobib Azli, terapi mata dan resedung untuk dah tahu lebih lanjut lagi. Dan boleh juga hubungi saya, Abi Halim Al-Firdaus di talian 013-63-13-888. 013-63-13-888. Itu saja perkongsian pada petang ini menerusi rancangan tajaan yang dibawakan oleh Tobib Azli. Terima kasih DJ Hazuan dan juga DJ Nino. Kepada Baik. Para pendengar Pahang FM, Baik. Teruskan mendengar Pahang FM, satu pilihan.
0: Baik, terima kasih.
1: Okey, dan kita selesai sudah set pengajian kita. Waktu asal kita hari ini, Jantai.
0: Okey, pada azan asal kemandang tepat pada pukul 4.38 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.
1: Ya, jadi terus dengar
0: Pahang FM, satu pilihan.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM 101.9.

Sekarang maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia ni lupa, bila ada sedikit harta, ada pangkat, ada pujian, terus rasa diri lebih baik daripada orang lain, terus rasa diri ni lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan semua yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang pendengar, ingat, sombong bukan sekadar berjalan angkuh, tetapi juga merasakan diri sentiasa betul dan memandang rendah orang lain. Ada orang miskin tetapi mulia di sisi Allah. Ada orang biasa-biasa je tetapi doanya sangat dekat dengan langit. Belajarlah merendah diri. Semakin tinggi ilmu seseorang, sebenar-benarnya semakin rendah hatinya. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong yang menghancurkan amalan. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman.

Lawa Okita. Jom kongsi. Hubungi talian kasih 15999. Kembali

0: Ngorok Santai dalam Loyak Faham.
1: Jemput kita lah waro.
0: Faizun, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap. Lumpur sudah. Kini giliran faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Fiesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: lelaki.
1: Nah, yo, tu dia.
2: Sabo je lah Haki.
1: Ya.
2: Ngapa Haki sedih?
1: Sedih lah. Tak dapat benda yang kita nak.
2: Oh, you ke? Jangan sedih, Teng. Kadang-kadang Allah tangguhkan dulu.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi nanti dia bagilah bila dah sampai masa dia. Maknanya kalau tak dapat tu, bukan rezeki kita. Ataupun betul, memang bukan dia takdirkan untuk kita.
1: Ataupun kita mungkin akan dapat benda yang lebih baik.
2: Ya. Jangan sedih, Haki.
1: Ya. Kau jadi Haki, ya. Lambat lagi lah.
2: InsyaAllah.
1: Nak kecil lagi.
2: Tak apa. Banyak umur dua-dua kan.
1: Ya, yeah, amin.
2: Okey, jadi apa pun, terima kasih kerana bersama lagi dengan kamu berdua. Dan sebenarnya kita juga ada baca tadi dekat rakan kita dekat trik teh. Macam-macam ada kongsi dekat Bobeh dengar Pahang FM ni.
1: Betul.
2: Apa dah keluar daripada negeri Pahang pun masih lagi setia dengar Pahang FM kata
1: betul.
2: Dia. DJ tak merapu-merapu.
1: Memanglah kita cakap benda yang betul-betul lah. Merapu tu sikit je. Tapi lebih kita banyak, lebih pada informasi. Kita bercerita tu, berkisahkan apa benda yang terjadi, apa benda yang berlaku dalam negeri Pahang, negeri yang dicintai.
2: Mesti Teng, orang kata apa, tanah tumpah setia darah kita kan.
1: Ya, darah kita, darah aku tumpah kat hospital Rauk.
2: Maknanya darah kali pertama menitik situ lah.
1: Situ lah.
2: Okey, faham lah. Okey, jadi apa pun terima kasih banyak-banyak. Kita sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang di negeri Pahang. Jadi kita harap kita dapat memuaskan lah kata keinginan.
1: Betul.
2: Memastikan semuanya sampai kepada telinga pendengar kita dengan baik. InsyaAllah kita doakan.
1: Kita sangat-sangat menghargai sokongan Omar.
2: Betul. Terima kasih.
1: Kita terima kasih banyak.
2: Okey, dan alang-alang kita nak cerita ni teh mengenai Festival Teater Zon Timur 2026.
1: Okey.
2: Ini adalah terbuka kepada semua orang yang nak datang tengok. Bukan nak menyertai teater dah. Nak datang sebagai penonton.
1: Penonton. Masuk free.
2: Masuk mestilah free.
1: Free way.
2: Kalau tak free kita tak cerita.
1: Okey.
2: Dia ada setiap hari inilah, step pada 3 hari bulan.
1: 3 hari bulan, hari Isnin ni lah.
2: Dia banyak
1: setiap
2: hari.
1: Setiap hari sebenarnya.
2: Dia banyak hari kan. Isnin ada step 3 Ogos, 4 Ogos, 5 Ogos, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Setiap hari berturut sampai ke hari Selasa nanti. 11 Ogos.
2: Jadi Wakma boleh datang pada hari Wakma free. Dia punya waktu dia adalah pukul 8.45 minit malam. Okey. Dan tempat dia adalah di Auditorium Sudirman Kompleks JKKN Pahang. Kompleks JKKN ni Wakma weh lah, mudah nak cari. Kan sebut nama hotel tak boleh. Kan kena dengan iklan pula.
1: Betul.
2: Kena bayar pula.
1: Okay. Dia dekat Bandar Kuantan tu.
2: Nak sebut landmark dia tu. Dia dekat dia dengan Bandar Kuantan. Ngala Ketisi.
1: Ngala Ketisi belok kanan.
2: Betul. Kanan ke kiri teh kan? Kiri teh.
1: Kiri.
2: Kalau dari bandar ni nak ada ke TC ke kiri?
1: Daripada TC lah ke kanan. Daripada bandar nak ke TC ni belah kiri.
2: Betul. Kalau dari TC awak kena U-turn pula.
1: Tapi lap besar Tanjung Lumpur tu nak ada ke TC, first simpang tu. Second. Persimpangan yang kedua di sebelah kiri.
2: Betul, belah kiri.
1: Belah kiri.
2: Cari je JJKKM Pahang. Okey, untuk permulaan 3 Ogos hari Isnin nanti akan ada cerita pasal misteri penunggu pokok besar. Sebab ini melibatkan Zon Timur.
1: Betul.
2: Pementasan teater ini yang bertajuk misteri penunggu pokok besar ini adalah daripada Kelab Teater Kota Afwah Politeknik Kuala Terengganu.
1: Okey.
2: Lepas tu pada hari Selasa minggu depan ni Seru Mayang di Hujung Tanjung. Yang itu pula akan dipersembahkan oleh Persatuan Teater Mahardika SM Sains Hulu Terengganu.
1: Pada 5 Ogos pula, hari Rabu tu, kita ada Kaudat daripada Kelab Teater Asuma IPG Kota Baru. Dan 6 Ogos ada tajuk teater bernama Roh Pejuang. Kena ngat dengan sekul. Daripada Kampung Production UITM Kelantan.
2: Lepas tu 7, 9, 10, 11 nanti kau kongsikan.
1: Betul.
2: Nak tengok wakil daripada negeri Pahang pun ada.
1: Tapi
2: yang penting Wakma kena datang support.
1: Betul.
2: Kadang-kadang macam gini ni orang kata pendedahan.
1: Betul.
2: Terutama sekali kepada anak-anak kita. Wakma jangan underestimate tau. Kita tak tahu kadang-kadang anak kita sekolah rendah tu bila bawa pergi tengok benda-benda gini, dia rasa macam dia nak cuba buat benda tu. Jadi tak salah Wakma bawa.
1: Betul.
2: Pada 8.45 minit malam bermula 3 sampai 11 Ogos dekat Auditorium Sudirman Kompleks JKKM Pahang.
1: Tapi kalau bagi kau Okay. Persembahan teater ni sebenarnya lebih lagi best daripada movie.
2: Betul, betul.
1: Sebab apa yang diorang tonjolkan kepada kita sebagai penonton ni adalah secara real.
2: Oh.
1: Bagaimana dia mengekspresikan emosi dia.
2: Oh, senang belakang dia. Dia kena marah betul.
1: Marah betul. Memang nangis. Orang tengok sampai berketar-ketar lah nak marahnya.
2: Weh dah. Nak boleh kedapat tu.
1: Dia tak macam filem-filem ni banyak dia ada orang kata efek-efek.
2: Boleh take.
1: Lagu-lagu boleh...
2: Boleh reshoot dah.
1: Mana
2: tak jadi sekali boleh buat dua kali. Kalau teater tak ada.
1: Tak ada.
2: Itulah dia.
1: Kalau dia melompat daripada tingkat 4 tu tingkat 4 lah dia melompat. Tapi ada tilang lah kat bawah.
2: Takkan dia mati pula. Belakang sekali mati tak boleh teh.
1: Tak boleh. Nanti nak berlaku lagi.
2: Okey lah. Jadi apa-apa jangan lupa datang ke kompleks JKK Pahang untuk menyaksikan pertandingan teater, festival teater Zon Timur 2026 dengan temanya Roh Alam dan Falsafah Hidup. Okey, jadi apa-apa kejap lagi 5:45 minit petang.
1: Kita ada khabar Pahang. So nantikan pada pukul 8 ada 5:45 minit petang nanti. Terus dengar
2: Pahang FM.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pulau. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos, 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
3: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
3: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
5: Mudah je!
6: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. You

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti ke

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi petang 31 Julai 2026. Sari berita utama. Sultan Pahang zahir ucapan sempena Hari Pahlawan. Tiga maut dalam tiga nahas berbeza dalam tragedi konvoi RZ 8.0. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Tengku Ampuan Pahang Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hari ini menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Pahlawan. Ucapan berkenaan dizahirkan kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM termasuk semua anggota pasukan keselamatan yang telah dan sedang berkhidmat dengan penuh keberanian, kesetiaan serta keikhlasan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menerusi hantaran di laman Facebook Kesultanan Pahang, Baginda Berdua turut merakamkan penghargaan terhadap segala jasa, pengorbanan dan bakti pahlawan negara yang telah mengabdikan seluruh jiwa dan raga demi mempertahankan keamanan, kemerdekaan serta kesejahteraan tanah air yang tercinta. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah bertitah, jasa pahlawan akan terus terpahat dalam lipatan sejarah negara dan kekal tersemat pada hati setiap rakyat yang menghargai erti sebuah kemerdekaan. Dalam perkembangan lain, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah menyeru seluruh rakyat negeri ini supaya sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam dengan menolak budaya fitnah, memperkukuh perpaduan serta membangunkan ekonomi ummah demi memastikan kemakmuran negeri dan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Paduka Baginda bertitah, perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan manipulasi digital pada masa kini menjadikan penyebaran fitnah semakin sukar dibendung sehingga masyarakat berdepan cabaran membezakan antara fakta dan rekaan. Baginda turut menyeru umat Islam agar menghentikan perselisihan yang tidak membawa manfaat kerana sejarah membuktikan sesuatu bangsa lebih mudah lemah akibat perpecahan dalam kalangan mereka sendiri. Paduka Baginda dalam titah turut mengingatkan semua pihak supaya menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, institusi Raja-Raja Melayu serta memelihara semangat saling menghormati yang menjadi asas keamanan negara. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Hasrat seorang peniaga pasar malam untuk menghadiri program RAZ Members 8.0 di Kuala Terengganu tidak kesampaian apabila maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan di kilometer 112.3 Lebuh Raya Pantai Timur LPT arah Kuantan malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 11 malam itu, mangsa Muhammad Zulhairi Azhar Muhammad Syahrizan, 19 tahun dari Klang Selangor yang menunggang motosikal jenis Yamaha disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Temerloh Assistant Commissioner Muhammad Nashim Bahrun berkata, siasatan awal mendapati sebaik mangsa tiba di lokasi kejadian, motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas sebelum jatuh di lorong kiri jalan dan mangsa tercampak ke lorong kanan. Beliau memberitahu siasatan lanjut turut mendapati mangsa tidak memiliki lesen motosikal ketika kejadian. Dua penunggang motosikal dipercayai dalam perjalanan ke perhimpunan RAZ Members 8.0 maut di dua lokasi berbeza dekat Maran. Menurut Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai,
Kejadian pertama berlaku di kilometer 184.9 LPT1 arah Kuantan pada pukul 6.30 pagi tadi selepas mangsa Muhammad Fauzi Othman, 44 tahun, terbabas selepas gagal mengawal kenderaannya. Berdasarkan laporan mangsa, dikatakan dari arah Kuala Lumpur menuju ke Kuala Terengganu untuk menghadiri perhimpunan berkenaan. Kejadian kedua pula berlaku di kilometer 147.1 LPT1 arah Kuantan pukul 10 pagi tadi selepas motosikal ditunggangi mangsa Muhammad Fikri Jamalu Nasi, 34 tahun, merempuh sebuah pacuan empat roda yang berhenti di lorong kecemasan untuk membantu rakan konvoi yang mengalami kerosakan motosikal. Siasatan awal mendapati mangsa dalam perjalanan dari Temeloh ke Kuala Terengganu untuk menghadiri perhimpunan tersebut. Sekian khabar Pahang edisi petang. Berita disunting oleh Atira Haswah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Atta dan cukup Nina dah berada di jam yang terakhir dah sekarang ini.
1: Ya, yeah, dekat penghujung waktu dah. Untuk edisi hari ini 31 Julai 2026. Hari Jumaat. Nanti kita bertemu pada hari Jumaat minggu depan blok.
0: InsyaAllah.
1: Di bulan lain.
0: Betul. Tapi apa pun jantan besok akan memulakan hari yang baru pun bersama dengan Wakma. Besok hari Sabtu.
1: Sabtu, 1 Ogos.
0: Awak akan berada di zon Nurani.
1: Nurani.
0: Hari Ahad, hari yang kedua di bulan Ogos, awak berada di zon aktif.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kejap lagi juga Wakma akan bersama dengan rakan tugas seterusnya.
1: DJ Nash untuk zon persona. Nurani.
0: Nurani jantan.
1: Nurani, aku kenapa?
0: Nak balik sangit dah ke?
1: Asyik sebut persona ni. Jangan nanti kena campur ke persona.
0: Nak pergi ke persona. Okeylah, jadi apa pun, Wakma tinggalkan Wakma dengan lagu daripada Ellie Kat, Jika Engkau Bercinta Lagi, kata dia.
1: Bercinta lagi ke?
0: Bercinta lagi.
1: Berapa kali nak bercinta?
0: Sekali cukup.
1: Sekali cukup eh? Tak boleh banyak kali.
0: Tak boleh. Okeylah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Dah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temeloh 107.5 MHz.
4: Temeloh bandar titik tengah.
3: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
4: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: 107.5 MHz.
4: Apa khabar orang ber?
3: Maran 92.0 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pak FM Satu Pilihan. Alhamdulillah, sihat-sihat ke semua? Apa khabar semua? Kadang-kadang kita yang berada di Maran, Pekan, Rompin, Kuantan, Muazzam, Berau, Jeranta, Temelau, Lipai, Jengke 12, Jengke 13, Jengke mana lagi? Mempaga mana? kau ni pejam mata je ni, ingat-ingat kawasan-kawasan ni. Kawasan-kawasan kita pernah lalu mana lagi ya? Mana tu? Lurah Bilut. Mana lagi? Di Bentong. Sihat ke? Alhamdulillah. Apakah aktiviti anda sekarang? Ya, sedang mungkin adalah yang sedang-sedang bersantai-santai. Ya, hari ni hari cuti. Alhamdulillah. Ya, seronok demo. Ada pergi ke pantai, piknik, buat bakar-bakar sikit, mandi pantai, mandi air terjun, daki bukit, panjat gunung, makan durian, macam-macam lah aktiviti kita ya untuk cuti ni. Esok pun cuti lagi, lusa pun cuti lagi. Alhamdulillah diberikan kita ruang dan peluang kita ya bersama dengan keluarga tercinta. Aduh sayang. Hey, apa khabar semua sayang? Sekarang ni kita bersama lagi, nah, bersama dengan anda untuk hari ni di Zon Nurani, Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih bersama tadi Jantan dan juga Nina tadi bersama dengan anda untuk apa khabar weh 2 hingga 6 petang. Lagu-lagunya tak nak kalah. Banyak info-info yang kata apa, info-info intipati-intipatinya bersama dengan anda semua ya. Hari ni nah pula ambil alih. Dan untuk panduan bersama juga, awal lagi ke? Tak apa, kita kongsi awal-awal preparation. Maghrib hari ni, maksudnya waktu solat fardu maghrib, baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.23 minit malam. Ya, 7.23 minit malam maksudnya waktu solat pada maghrib. Manakala pada waktu isyak pula pada pukul 8.36 minit malam ya. 8.36 minit malam isyak, maghrib 7.23 minit malam. Dah cantik susul, dah taik dah pukul berapa sekian-sekian untuk kita punya persiapan dan sebagainya. Okey. Yang mana hari ni telah pun diijab kabulkan, alhamdulillah. Selamat melayani bahteranya. Yang mana hari ni menyambut ulang tahun, selamat menyambut ulang tahunnya. Yang paling penting, kita nak sajikan lagu-lagu ni juga untuk anda juga. Yang mana lagi, orang kata masih lagi mencari pilihan hati, mencari siapakah yang akan menemani sehidup sematinya. Yang mana satu idaman kalbunya, tidak kisahlah. Jom, kita layan dulu. Ini dia lagu yang mana satu idaman kalbu lah. Gitu. Okey, layan terus. 5FM, satu pilihan.

0: Olimpo sudo. Kini giliran paham pulau. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan troka berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Kuantan 104.1.

Husaini dan juga Nadira peluk menghiburkan anda. 6.26 minit petang. Apa khabar semua? Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Ya, yang mana mendengarkan kami di semua platform frekuensi yang kami sajikan. Platform frekuensi. Tengok frekuensi kami 104.1 Kuantan dan Pekan, 91.9 Rompin, 92.0 Maran, 92.7 Jerantut, 100.3 Cayman Highland, kalau 107.5 di belah Temeloh, Rauk, Bentong, Bera dan juga belah-belah Pahang Barat lah. Di Kuala Lumpur juga anda boleh dengarkan kami, dan di platform RTM Klik dan juga di laman web Pahang FM sendiri. Oh, lama taik je lah Pahang FM tu, dia akan keluar lah mana-mana tempat dia ada dekat online tu. Kan, tak perlu nak mencari-cari susahnya. Yuk, mudahkan lagi untuk anda semua. Yuk, sekarang pun kita dah pun di perakhiran bulan Julai, dan esok pastinya kita dah masuk bulan Ogos lah. 1 Ogos dah kita masuk ya. Kalau Ogos ni tak lain tak bukan lah bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kita sendiri ya. Dan ni cerita bulan 9. Ada lagi tempoh untuk sampai ke 1 bulan 9 ni. Yang mana ni pemakluman untuk anda semua, dan boleh ambil orang kata secara ni, ambil serius lah ya. Oh, ambil serius. Yang mana geng-geng orang kata ekstrim ataupun yang bahagian-bahagian suka mendaki-daki bukit ni, mendaki bukit ke gunung ke apa jualah. Ni buat makluman yang mana penutupan sementara trek pendakian, yang mana dimaklumkan bahawa laluan pendakian berikut akan ditutup sementara. Ya, ini di tempat Jarjing. Lepas tu gunung Via Corbeis. Oh, Via Corbeis. Oh, ni Malaysia ke? Ni kita kena check dulu, mana tahu kan. Kongsi ni belah-belah New Zealand ke, tak tahulah. Lepas tu gunung Irau Via Mossey Forest. Okay, ingat tak? Kalau tak ingat boleh tengok dekat ni lah, apa, Facebooknya ataupun media sosial pejabat hutan daerah ya. Ni daerah Cayman Highland lah, di belah-belah sana. Jarjin, Gunung Irau Via Corbeis dan juga Gunung Irau Via Mossey Forest. Oh, Mossey Forest. Yang mana penutupannya 1 September 2026 Selasa hingga 8 September 2026. Ya, 1 hingga 8 maksudnya 8 hari lah ya. 8 hari lebih kurang penutupan untuk mereka-mereka yang memang orang kata kaki pendakian ni. Geng-geng pendaki ni, untuk yang mana berniat nak ke sana, boleh berehat dulu seketika lah. Di mana ni adalah penutupan sementara, dan semua aktiviti pendakian adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh penutupan itu, dan semua laluan masuk dari negeri Pahang dan negeri Perak turut ditutup. Okay, kenapa? Mungkin ada ni lah pembaikan dan sebagainya, sebab baru-baru ni ada juga viral dekat TikTok mengenai apa, tanah runtuh dan sebagainya kan. Laluan tu tak silap antara Perak dan Pahang lah laluan tu ya. Mungkin kerja-kerja pembaik pulih dan sebagainya, tapi kita biarkan, berikan masa untuk perbaikan agar kita boleh lagi menggunakan laluan tersebut di kemudian harinya, lagi selesa dan sebagainya. Okey, jangan marah-marah ya. Kalau tak boleh daki gunung itu sebut, boleh je ni panorama, ada pelindung, ada penat juga pelindung pun. Keren betih-betih kena naik. Tak apa, hanya yang kental saja sampai di sana. Okey, jom kita layan lagi borang untuk petang ni. Ini dia Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. FM Satu Pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: jatuh cinta.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Olimpus sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Yap, itu dia terhangat di pasaran KRU dan juga Adam. Oh yeah. Ya, yeah, yang mana nak dapatkan di pasaran? Oh tiba. Baik, selamat kembali bersama dengan kami pastinya di Zon Nurani hari ini. 6 hingga 9 malam kita bersama, ya. Yeah. Sekarang pun dah 6.50 minit petang. Sekejap lagi dah nak masuk 51. Ya, yeah. Sebelum tu, selepas tu masuklah 52. Tapi tadi dalam 49. Tak adalah, sahaja je. Baik, untuk panduan bersama hari ini, masuknya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.23 minit malam, ya. 7.23 minit malam masuknya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sebentar saja lagi, tak lama dah pun, ya. Yang mana mungkin nak keluar selepas maghrib nanti sekarang, keluarlah lepas maghrib kan, ya. Jangan lupa pula maghrib tu, ha, kan nak keluar-keluar punya pasal bermakeup dia siap semua sebagainya, terlupa maghrib, tak jadi kijau bah, ya. Jadi biarlah maghrib dulu, ya. Kau apa maghrib tadi? Bangun anak-anak, ya. Pukul berapa? 7.23 minit malam, ya. Maghrib tu nanti, ya. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di PFM, satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: berlumpur sudah. Kini giliran Pak Hang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: bosan lah. Hari-hari lok sama. Hashtag boring. Tweet.
1: Sebelum makan, tangkap gambar dulu. Okay, hashtag menu baru. Hashtag Instagram.
2: Sebelum makan, selfie dulu.
3: Sebelum makan, jawab dulu mesej dekat grup chat ni ha. Woi, korang makan apa? Ha. Sen.
2: Inilah perangai anak-anak saya. Duduk semeja tapi sibuk dengan gadget masing-masing.
4: Maaf, Mama. Hargailah masa berkualiti bersama keluarga.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hashtag Satu Pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Abang.
5: Ya, apa dia yang...
2: Tolong buka radio kejap.
5: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
2: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
5: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah, nah, nak radio apa nak dengarnya?
2: Kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
5: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
6: Temaloh 107.5 MHz.
7: Temaloh Bandar Titik Tengah.
6: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
7: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berpaling.
6: Jerantut 92.7 MHz.
7: Jerantut kampung kami menanti anda.
6: Bora 107.5 MHz.
7: Apa khabar orang Bora?
6: Maran 92.5

0: Lumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Warisan seni Tan Sri Birambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang Birambi 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Birambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Birambi. Bintang Birambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia ni lupa, bila ada sedikit harta, ada pangkat, ada pujian, terus rasa diri lebih baik daripada orang lain, terus rasa diri ni lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan semua yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang pendengar, ingat, sombong bukan sekadar berjalan angkuh, tetapi juga merasakan diri sentiasa betul dan memandang rendah orang lain. Ada orang miskin tetapi mulia di sisi Allah. Ada orang biasa-biasa je tetapi doanya sangat dekat dengan langit. Belajarlah merendah diri. Semakin tinggi ilmu seseorang, sebenar-benarnya semakin rendah hatinya. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong yang menghancurkan amalan. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما

وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان لم

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita penat ajak kawan kita ke masjid. Alih-alih akhirnya sampai juga dia ke masjid. Tapi sayangnya ketika dia hadir ke masjid, safnya terpaling hadapan, lebih depan daripada saf imam bersama kerandanya. Oleh sebab itu, jangan menunggu sehingga kita dipanggil ke masjid dalam keadaan kita tidak lagi mampu menyahut panggilan itu. Hari ini kita masih mendengar azan. Bilal memanggil kita, hayya ala solah, hayya ala falah. Kita masih mampu bangun, masih mampu berjalan, masih mampu berwuduk, masih mampu berdiri, masih mampu rukuk dan sujud. Maka jawab panggilan itu. Allah sedang memanggil kita dan peluang kita masih ada. Jangan tunggu sehingga satu hari nanti ketika kita dibawa ke masjid tetapi bukan lagi untuk mendirikan solat, sebaliknya kita dibawa di atas bahu manusia terbujur kaku untuk disolatkan. Sebab itu jangan biasakan diri meninggalkan sembahyang. Jangan biasakan diri meninggalkan solat. Hari ini tinggal Zuhur, esok tinggal Asar, lusa tinggal Subuh, akhirnya hati menjadi kerah. Akhirnya panggilan azan tidak lagi menyentuh jiwa. Allah memberi amaran keras kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Allah SWT berfirman, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk dalam kalangan orang yang mendirikan sembahyang. Surah Al-Mudathir ayat 42 hingga 43. Nabi SAW bersabda, solat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sembahyang, bermaksud dia meruntuhkan agama. Hal ini menunjukkan betapa beratnya dosa meninggalkan sembahyang. Ulama bersepakat bahawa meninggalkan sembahyang adalah antara dosa yang paling besar dalam Islam. Jawablah panggilan Allah pada hari ini. Sebelum tiba pada satu hari nanti, kita sendiri menjadi jenazah yang disolatkan. Semoga Allah meletakkan hati kita untuk mencintai masjid, memelihara solat berjemaah selagi hayat dikandung badan, dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan dahi pernah sujud kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos, 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Termaloh 107.5 MHz.
3: Termaloh bandar titik tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Kita kelebih. Tempat kau memehema pembalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Satu Pilihan.
1: Radio Malaysia Pak FM, Satu Pilihan. Kembali lagi bersama dengan kami untuk hari ini, di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Yang mana follow kami di semua platform media sosial. Jangan lupa untuk tengok di YouTube Pak FM TV. Taip saja Pak FM TV di YouTube. Anda boleh tengok kita ada satu rancangan terbaru, iaitu Let's Go Vodcast bersama dengan anda. Tetamu kita tu hari bersama dengan salah seorang penyokong dalam sukan lah. Terutama sukan di negeri Pahang ni. Apatah lagi, tak lama lagi kita akan ke sukan Malaysia di Selangor dan kepada kotijen-kotijen Pahang dah pun kata memberikan yang terbaik dalam latihan. Belum lagi yang mana kita menyasarkan dalam 35 kutipan pingat emas untuk kotijen Pahang tahun ini. InsyaAllah kita akan mencapai atau lebih, kita akan bawa pulang yang pastinya mengharumkan nama negeri Pahang di pesada dunia. Wah, itu kita mahukan. Kayu semangat Elephant Warrior Supporter. Mana mereka ni? Okay, apapun untuk anda semua, jangan lupa pergi ke YouTube, boleh saksikan di YouTube Pahang FM, Pahang FM TV untuk Let's Go Vodcast. Yalah, ada di YouTube. Okay, go. Apapun untuk anda semua, panduan bersama masuknya waktu solat Fardu Isyak hari ni pada pukul 8.36 minit malam. Ya, 8.36 minit malam masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan.

Lumpur sudah. Kini giliran Faham pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia ni lupa, bila ada sedikit harta, ada pangkat, ada pujian, terus rasa diri lebih baik daripada orang lain, terus rasa diri ni lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan semua yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang pendengar, ingat, sombong bukan sekadar berjalan angkuh, tetapi juga merasakan diri sentiasa betul dan memandang rendah orang lain. Ada orang miskin tetapi mulia di sisi Allah. Ada orang biasa-biasa je tetapi doanya sangat dekat dengan langit. Belajarlah merendah diri. Semakin tinggi ilmu seseorang, sebenar-benarnya semakin rendah hatinya. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong yang menghancurkan amalan. Wallahu a'lam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7, 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung

0: Haji, Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
2: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
3: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on, di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension, sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
4: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Dato' Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, baik saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua malam ini? Semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, kita bersua kembali di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Jumaat hari ini, 31 Julai 2026, bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Kalau sebentar tadi anda ditemani DJ Nash menerusi Zon Nurani, kini dari jam 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti, tibalah giliran Ucup menemani anda semua dalam Zon Inspirasi. Sedar tak sedar ya, malam ini merupakan penghujung bulan Julai. Esok kita akan melangkah ke bulan Ogos. Bulan yang cukup istimewa buat seluruh rakyat Malaysia. Kerana inilah bulan sambutan Hari Kebangsaan. Pastinya semangat patriotik semakin dirasai di seluruh negara. Di mana-mana saja kalau kita lihat jalur gemilang mula dikibarkan. Ada yang mula dah mias rumah. Premis perniagaan, bangunan kerajaan, malah di kenderaan masing-masing. Dengan penuh rasa bangga. Jadi semangat inilah yang wajar kita teruskan. Yang terus kita suburkan sebagai tanda kasih dan cinta kepada negara Malaysia. Tanah air yang kita cintai. Dalam masa yang sama juga hari ini merupakan cuti umum di negeri Pahang. Sempena memuliakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Paduka Baginda Sultan Pahang. Jadi pastinya ramai yang mengambil peluang cuti hari ini bersama keluarga. Tambahan pula cuti ini bersambung dengan cuti hujung minggu. Tentu pelbagai perancangan telah dibuat. Ada yang nak pulang ke kampung halaman. Ada yang nak pergi bercuti. Dan tidak kurang juga yang memilih untuk berehat sahaja di rumah kan. Jadi apa juga perancangan anda, semoga hujung minggu ini membawa kegembiraan, ketenangan dan juga mencipta kenangan indah bersama dengan insan tersayang. Okey, balas darah seperti biasa, 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan yang membawakan perkembangan terkini dunia sukan. Dan selepas info sukan, kita akan teruskan siaran Pahang FM menerusi lagu-lagu yang telah saya susun. Dan tepat 10 malam nanti kita akan beralih pula ke segmen seleksi tangkap leleh dengan rangkaian lagu-lagu yang pasti mengusik rasa dan mengimbau kenangan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia mengikuti siaran Pahang FM walau di mana saja anda berada. Teruslah bersama dengan Ucup, kita teman berteman sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi ayuh kita berhibur malam ini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, baik saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Info sukan kita malam ini edisi Jumaat 31 Julai 2026. Okey, baik, kita mulakan dengan berita pengendali interim skuad Harimau Melaya Tan Chen Ho kembali menggalas tugas membimbing skuad negara berdepan Thailand dalam aksi ketiga kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadium Raja Magala malam esok. Di mana pertembungan dengan skuad Gajah Perang itu pastinya mengundang rasa deja vu buat Chen Ho. Apatah lagi pertemuan terakhirnya bersama Malaysia menentang Thailand menghadirkan memori manis yang sukar dilupakan. Di mana 5 tahun lalu pengendali berpengalaman itu membawa Harimau Melaya menewaskan Thailand 1-0 dalam aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Stadium Al Maktoum Dubai. Di mana kemenangan itu hadir hasil sepakan penalti Safawi Rashid pada minit ke-52 yang sekaligus menghadiahkan 3 mata penting buat skuad negara dalam kempen kelayakan berkenaan. Okey, baik, seterusnya, bergu wanita utama negara Perlitan M. Tinah meneruskan kemarahan ke separuh akhir terbuka Taiwan selepas mencatat kemenangan straight set ke atas wakil tuan rumah di Taipei Arena hari ini. Di mana pilihan utama kejohanan berstatus Super 300 itu hanya mengambil masa 35 minit untuk menundukkan pasangan ranking ke-39 dunia Lin Chih Chun Yan Chun Yun 21-14, 21-17. Di mana kemenangan itu menyaksikan Pelly dan juga Tina semakin hampir memburu kejuaraan apabila dijadualkan berdepan sama ada gandingan Thailand, Om Richa Sabrina ataupun wakil Amerika Syarikat Francisca Jenny pada aksi separuh akhir esok. Sementara itu, perjalanan bergu muda negara Nur Akilah Maisarah Ramdan Lo Zi Yu terhenti di suku akhir selepas dipaksa berhempas pula sebelum tewas kepada pasangan Thailand Atip Mijat Nabakon Tukar Satan. Baik, seterusnya, Star City FC mahu terbang lebih tinggi apabila menyasarkan kedudukan 3 pasukan terbaik bagi mengharungi saingan Liga Super musim 2026-2027 yang dijadualkan bermula Ogos ini. Di mana Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ketika berucap pada majlis peluncuran jersey dan juga pengenalan pemain Star City FC pada hari ini berkata, sasaran musim baru itu adalah berdasarkan kemampuan pasukan di tangga ke-6 Liga Super musim lalu. Okey, seterusnya, Jepun dan juga Vietnam dijangka menjadi ancaman kepada skuad sepak takraw negara pada aksi acara regu berpasukan lelaki pada Piala Raja Thai minggu depan. Ini selepas kedua-dua pasukan itu diundi dalam kumpulan A bersama dengan anak buah Ahmad Jaiz Baharun pada majlis undian kejohanan di Bangkok hari ini. Selain kedua-dua pasukan itu, skuad negara yang menghantar gabungan pemain muda dan senior dijangka tidak menghadapi masalah membenamkan 2 lagi pasukan iaitu Filipina dan juga Bangladesh. Dan dalam kategori berkenaan, sebanyak 19 pasukan bakal bertarung dengan menyaksikan juara bertahan Thailand berada dalam kumpulan D bersama Singapura, Sri Lanka dan juga Iraq. Baik, akhir sekali, pemain pertahanan England John Stones menyertai Inter Milan dengan kontrak selama 2 tahun selepas meninggalkan Manchester City pada penghujung musim lalu di mana umum juara Serie A pada Khamis. Di mana Inter Milan memaklumkan Stones telah menandatangani kontrak sehingga Jun 2028. Namun tiada sebarang butiran berkaitan kewangan dilaporkan. Stone, 32 tahun, menghabiskan masa selama 10 tahun di Manchester City dan berjaya membantu kelab berkenaan merangkul 6 kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL, 3 kejuaraan Piala FA, Piala Liga Inggeris, Liga Juara Eropah UCL dan juga Piala Kelab Dunia. Baik, sekian saja info sukan kita untuk malam ini. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Lalu dari Datuk Jamal Abdillah, takdir penentu segala. Membawa kita ke menghampiri ke 9.52 minit malam. Okey, masih lagi bersama dengan Ucup dalam Zon Inspirasi di Pang FM. Terima kasih kepada semua pendengar yang mengikuti siaran kami sama ada melalui radio ataupun menerusi RTM Klik. Kalau menerusi RTM Klik, di mana saja anda berada, anda boleh menikmati siaran radio dan juga saluran TV RTM secara langsung melalui RTM Klik. Mudah, pantas dan percuma untuk semua. Okey, selain itu, esok ni 1 Ogos 2026, pilihan raya umum Dewan Negeri bagi Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 orang pengundi biasa layak menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya kali ini. Dengan sebanyak 401 pusat mengundi akan dibuka dengan hikmat petugas lebih kurang 15,000 petugas pilihan raya bagi memastikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Jadi waktu mengundi dari 8 pagi hingga 6 petang dan pastikan bawa kad pengenalan sebagai dokumen pengenalan diri. Selain itu, penggunaan telefon bimbit di saluran mengundi adalah tidak dibenarkan. Selain itu, pengundi juga diingatkan supaya tidak memakai pakaian yang ataupun membawa sebarang bahan yang mempunyai lambang parti politik ataupun unsur kempen ketika berada di pusat mengundi. Jadi kepada anak-anak perantau Negeri Sembilan yang bekerja di Negeri Pahang ni, terutamanya yang bersempadan dengan Negeri Sembilan ni, di daerah Bera, Temeloh dan juga di Rompin, jika ada peluang pulang mengundi, tunaikanlah hak dan tanggungjawab anda sebagai seorang warga negara. Setiap undi membawa makna. Setiap suara memainkan peranan dalam menentukan hala tuju dan juga pembangunan negeri. Jadi gunalah hak yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab. Okey, saudara, seperti biasa 10 malam nanti kita akan beralih ke seleksi tangkap leleh. Jadi anda boleh menghantarkan pilihan lagu anda menerusi WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Ayo kita berhibur.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Jerantut 92.7 MHz. Yongunan dam, cengam nan
2: bangi hudir kajun love. Dengarkan Pahang FM, di mana jua anda berada.

Okey, balas dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam buat semua pendengar Rapang FM. Memasuki jam yang kedua dalam zon inspirasi. Dan inilah waktu yang paling dinanti-nantikan. Selamat datang ke segmen seleksi tangkap leleh. Malam yang mempunyai satu keistimewaan. Apabila suasana mula sunyi, angin perlahan menyapa dan langit dipenuhi bintang. Ketika itulah hati mula berbicara. Ada kenangan yang selama ini disimpan rapi, tiba-tiba hadir tanpa diundang. Barangkali ada nama yang masih terukir, walaupun sudah lama tidak disebut. Ada wajah yang masih jelas diingatan.

walaupun bertahun tidak bertemu. Ada pelukan yang kini hanya tinggal kenangan. Dan ada doa yang masih setia dipanjatkan untuk seseorang. Walaupun dia mungkin sudah bahagia di jalan hidupnya sendiri. Jadi malam ini biarlah setiap lagu menjadi bahasa yang tidak mampu kita ucapkan. Biarlah setiap melodi menjadi jambatan yang menghubungkan semula hati dengan seribu kenangan yang pernah kita lalui. Baiklah, saudara, seperti biasa anda boleh menghantarkan ya ucapan, luahan hati, kata-kata semangat ataupun dedikasi lagu. Dedikasi lagu tangkap leleh menerusi WhatsApp Abang FM di 010-320-7448. InsyaAllah setiap kiriman ya akan ucap bacakan dan setiap lagu akan menjadi teman kepada kisah yang anda titipkan. Baik, selamat malam buat Najib dari Triang. Katanya malam ini nak dengarkan lagu dari Samudra. Sudah takdir begitu. Dengan ucapan semoga semua pendengar terhibur dengan lagu yang diminta. Terima kasih Najib dari Triang.

Dan seterusnya ucap terima kiriman dari Cik Mal dari Rauk. Katanya nak dengarkan lagu dari Spring, pesanan buat kekasih. Dengan ucapan selamat malam buat sahabatku Adlin yang sedang berada di Bukit Damar. Dan Ishraf di Bandar Sri Ehsan. Dan seterusnya ini, Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Koi Dawi dari Pesagi Cenor nak dengarkan lagu dari Mei Suci. Di mana lagu ini ditujukan khas buat insan yang bernama Fidawi. Rodong-rodong dan juga sahabat Pahang FM, moga ceria-ceria selalu di samping orang yang tersayang. Terima kasih banyak-banyak Dawi. Dan seterusnya lagu pilihan daripada Kak Long di Triang Tiga. Malam ini memilih lagu yang bertajuk Pahit Akan Manis. Akhirnya nyanyian UK. Dengan ucapan selamat malam pendengar Pahang FM. Semoga semuanya sentiasa ceria. Terima kasih atas doa yang indah itu. Semoga setiap kepahitan yang pernah kita lalui benar-benar berakhir dengan sebuah kemanisan yang tidak pernah kita sangka. Terima kasih Kak Long di Triang Tiga. Dan yang ni pula kiriman yang Ucup terima dari Pak I dari Cendrawasih Kuantan. Terima kasih Pak I kerana sentiasa bersama dengan Pahang FM. Pak I ingin menghadiahkan sebuah lagu yang bertajuk Di Saat Aku Mencintaimu, nyanyian Dadali. Dengan ucapan selamat malam buat seluruh pendengar Pahang FM, buat suami tercinta yang sedang bertugas dan juga buat semua yang mengenali diri Pak I. Semoga kasih yang dipisahkan oleh waktu sentiasa dipelihara dengan doa dan juga rasa saling percaya. Baik, menerusi seleksi tangkap leleh malam ini, jom kita layan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Pastinya di Pahang FM, satu pilihan.

Baik, saudara, Pahang FM satu pilihan surah pun 10.31 minit malam ketika ini. Baiklah, saudara, jika malam ini hati anda masih terasa pedih kerana dikhianati, percayalah, luka bukan penamat sebuah kehidupan. Luka hanyalah halaman yang mengajar kita memilih siapa yang benar-benar layak berada dalam perjalanan hidup. Jadi jangan takut untuk kembali tersenyum. Ada bahagia yang sedang mencari jalan untuk singgah. Cuma waktunya belum tiba. Baik, selamat malam buat Awi dari Kuantan. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Iklim, Satu Kesan Abadi. Lagu ini ditujukan khas untuk semua pendengar Pang FM. Terima kasih, Awi. Dan seterusnya ni, dari Melati Nagoya, dari Temerloh. Katanya nak dengarkan lagu dari Exist, Di Rantai Di Gelangi Rindu. Lagu ini ditujukan untuk semua yang mengenali diri Melati Nagoya dari Temerloh. Terima kasih banyak-banyak, Melati. Seterusnya ni, Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Apa khabar? Khabar baik. Malam ni Kak Ngah nak dengarkan lagu dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Katanya kadang-kadang kita merindui seseorang itu sampai termimpi-mimpi. Rindu ini tiada penghujungnya, hanya tinggal kenangan. Jadi Kak Ngah nak buat ucapan kepada sahabat-sahabat pendengar Pang FM semuanya, dengan ucapan selamat malam, semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah. Salam dari Kak Ngah Hajaran Tut. Terima kasih Kak Ngah. Dan seterusnya ini, Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Selamat malam. Katanya malam ini sahabat kita ni nak dengarkan lagu dari Mega, kumpulan Mega, Bayangan Gurauan. Untuk semua pendengar setia Pahang FM, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Terima kasih buat Acik Mah dari Lembah Kelau Rauk ni. Seterusnya ini dari Iza Ibam. Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga selamat malam. Buat sahabat yang mengenali diri Iza, kadang-kala terlalu banyak pengorbanan yang kita telah lakukan untuk orang lain, tetapi ada juga orang yang tak hargainya. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Datuk Sudirman Haji Arsyad, Di Dalam Sepi Itu. Jom kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RCI Tabung Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Esok seramai 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka, melibatkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara itu, berbaki kurang satu jam lagi tempoh kempen. Pakatan Harapan PH yakin gabungan itu mampu mempertahankan mandat berbekalkan rekod prestasi pentadbiran kerajaan negeri dan sambutan sepanjang kempen. Pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen petinggi seluruh jentera PH mendekati pengundi sehingga ke saat akhir kempen. Selain keadaan yang terkawal dan baik.
1: InsyaAllah kerja sebaik mungkin dan insyaAllah kita yakin dapat mencatat kemenangan. Yang penting kita tumpu, selepas itu biar keadaan terkawal, baik kerjasama semua pihak.
0: Dalam perkembangan sama, pengundi diseru memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan Negeri Sembilan terus ditadbir dengan baik. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap undi menentukan hala tuju pentadbiran negeri, termasuk pengurusan wang rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Beliau berkata, sambutan terhadap calon PH di lapangan adalah positif dengan peningkatan semangat pengundi, khususnya anak-anak perantauan, untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula menegaskan mandat rakyat perlu dihormati dan diterjemahkan melalui pembentukan kerajaan negeri yang stabil selepas keputusan PRN Negeri Sembilan diumumkan. Beliau berkata kestabilan politik penting bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat negeri berkenaan dapat diteruskan. Katanya perbezaan laskar politik antara negeri dan persekutuan sama sekali tidak menjejaskan keutuhan hubungan parti yang membentuk kerajaan berpaduan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
2: Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam Zon Inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Baik, berbaki lebih kurang 45 minit dah saja lagi. Kita akan meneruskan lagi ruangan seleksi tangkap leleh. Baik, di jam yang terakhir ini Ucup terima kiriman dari Karipap Frozen. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Data Permaisuri dengan ucapan selamat beristirahat kepada semua pendengar Pahang FM. Semoga sahabat semua terhibur dengan lagu pilihan. Terima kasih Karipap Frozen. Seterusnya Ucup terima kiriman daripada Kak Ita dari Rawang. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Datuk Sheikh Umi. Dengan ucapan selamat beristirahat malam ini untuk adik dia dan keluarga di Cenoh. Salam sayang daripada Angah. Terima kasih Kak Ita jauh di Rawang sana mendengarkan kita Pahang FM. Dan seterusnya ni, assalamualaikum DJ Ucup. Selamat malam. Katanya Pak Chu Safri dari Jerantut nak dengarkan lagu daripada Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Lagu ini untuk hiburkan hati Pak Chu yang sedang kerinduan pada orang yang tersayang. Dengan ucapan semoga dikau berbahagia selalu, ingat adaku dalam doamu. Terima kasih buat Pak Chu Safri dari Jerantut. Jadi saudara, jom kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita.

Okey, balas darah serapun 11.43 minit malam ketika ini. Sampai di sini sahaja kebersamaan kita dalam seleksi tangkap leleh menerusi zon inspirasi di Pahang FM pada malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga buat anda yang setia menemani Ucup sejak jam 9 malam tadi. Terima kasih juga kepada semua yang menyertai ruangan seleksi tangkap leleh. Sesungguhnya setiap kiriman yang anda titipkan ya mempunyai cerita dan maknanya yang tersendiri. Ada yang membuatkan kita tersenyum, ada yang menyentuh hati, dan ada juga yang mengingatkan kita bahawa setiap insan sedang melalui perjalanan hidup yang berbeza. Semoga setiap lagu yang berkumandang malam ini menjadi peneman, penawar dan juga penguat semangat buat anda yang sedang berdepan dengan pelbagai ujian kehidupan. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah malam nanti, siaran Pahang FM akan melabuhkan tirainya dan akan disambung siar ke Nasional FM. Dan anda boleh ikuti semula siaran Pahang FM seawal jam 6 pagi esok menerusi zon aktif. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali menemani anda pada hari Isnin minggu hadapan menerusi zon persona. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan cerita, lagu dan kenangan yang pastinya lebih indah untuk dikongsi bersama. Jadi akhir kata, jaga diri, jagalah kesihatan dan hargailah insan yang masih ada di sisi kita. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye dan jumpa lagi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami.

0: mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Zenario dengan cerita apa? Membolehkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua pendengar-pendengar Nasional FM supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng bunuh hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni ha, macam gitulah. Kerana setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Oh, agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk tiga pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. Tiga pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk hati.

0: lagu jutaan One Official lirik oleh Nora Yati, Bumi Putera Rockers, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi Minta Pilihan Raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ni. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azhar.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: je itu. Oh, iya ke? Yalah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya pun dah lepas kita
0: juga. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Hujung minggu kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Nasib mana pergi Abang Azhar ni tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Dan kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindulah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Ya, lagi-lagi kita rasa daerah keluar.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Sebab
1: tu lah kita tahu setiap malam yang contoh maka kita masa Abang Azhar tak ada tu DJ Hanim, DJ Ki, DJ Aizat semua dah tu. Tu dah buatlah kita dengan lapan-lapan.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindu lah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah tu mengenai sihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Ahmad dan juga kepada semualah pendengar setia dan senang FM. Abang Azhar nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Ahmad aku silakan. 019 974 2966. 019-974-2966 untuk Abang Azhar telah bertugas, tapi kalau benar berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Ki Pawan dari Perit Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras. Alhamdulillah syukur.
2: Wis suwi orang ngomong karo Kang Manis ki.
0: Yo.
2: Wis suwi kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya ta, wis suwi orang ngomong-ngomong karo Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah eh. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wis mangan lah.
2: Wis.
0: Lau apa?
2: Wis warak lagi.
0: Wis warak, alhamdulillah syukur.
2: Kewarakan cara orang Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong. Okay. Wis keneng wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru ora turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Oke, selamat pagi untuk sahabat yang menali Pawan, semua untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah yang Kak Imar Senjang, semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus ceria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Ya, ngomong kapan-kapan.
0: Baik.
2: Kenang dimasak
0: pun kena. Nanti saya ngomong kan.
2: Janji teko.
0: Iya, okey. Baik, terima kasih.
2: Okey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
3: Kuk.
0: Ya?
3: Pak Long Kuala Tiau Arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
3: Kadang-kadang hantu duduk urik, Pak Long. Dia bunyi itu.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Kamu tak dengar
0: kau,
3: dendam.
0: No, dendam.
3: Kaya tengok buruan tu lah. Banyak-banyak abang ni. Tengok buruan tu banyak abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit kuih tiaw.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih. Tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terkebang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut. Dengan pasal dandut lagi, habis babak. Hahaha.
0: Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni cuaca baik lah.
3: Untuk ni alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam Muhammad ni kepada geng-geng berantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semua lah geng-geng muat tu, kan nak satu-satu tak leh. Semua yang nombor satu tu apa, ketua dia lah. Ketua muat tu lah.
0: Ya.
3: Semua lah, semua geng-geng muat tu lah.
0: Baik, terima kasih Pak Long.
3: Okey,
0: selamat berniaga.
3: Ya,
0: insyaAllah. Baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis, pemanggil yang ketiga, pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia, Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Kabur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti, luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RT.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dun Alip Zain Alip. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan dan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang baru berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Patutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor, Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka, Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nip Mas Kota Baru, Adik Abigail, Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid, kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa, kita ada Elbiana, Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin, Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumanda, Sabah, Zainal Inal, dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Selangor. YMC, katanya luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Pinsa Su, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santale Bruaz. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus beribur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman, Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Semua sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh, dah jam kedua dah. Oh, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temelung dan juga Bera, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sembawu dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak lah ya. Jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK, KP, Nampak Inburger 7E Baling. Kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina, Puteri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy, Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaidah Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor. Kita ada Pak Atih, Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Puteri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Saniah Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte. Ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zila, Lina Syarul dari Bentong. Noel, katanya dalam perjalanan ke Seremban. Arisa Muhammad, Haji 8189. Kita ada Asna Surani juga. Sama lagi Iti, Susana, Alim dari BP, Santalia Beru, Asnor, Akia, Zamri, Kak Awah, Bulat, Wati 77, Mesara, Asmam, 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO, pecinta kucing, Fikri 92, Joe, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang, semua hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Dan semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan bersama Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Coach Coach Watahir, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Coach Coach Watahir, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keburuhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Keburuhan tu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berunsur kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir, namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, eh, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum, kita ada siapa, Lina Pin, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir, Surya 71, BMX 41, Linda Rizkullah, ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy, siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sadia, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida TSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojis, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, eh. Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Izzah Hanizah Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi, kupu-kupu beracun, terubur-terubur kasih tempel light, ya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut, ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur hari itu masa PRN Johor pun, saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah Seharu.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Spring. Dengan kita ditakdirkan jatuh cinta, anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, macam sahabat saya DJ Double A dari Police FM. Dia kata Police FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026, maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSM member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RSM member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Itu sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini. Temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga, terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang dengan segala keringat yang

ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tu. Lizan dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zaidatina Ajira, Syam Risi, Rinova, tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui mantap. Jadi Kelindan, Zaliana Tasib, Sabariya Salih, Geng Rimba, Abin Nas, Pampan, Aris, kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ. Alah, kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zurah 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid, lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai mendengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng Buruh Hantu ni mendunia tau. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di Kenderitaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Yang Buruh Hantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Kopian dengan Still Loving You. Nombor kita kedua, 32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta Hati, kita ada Kudin, ada Omel, Azlina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC, Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2. Ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata orang tu melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994, persembahan daripada Haida menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layak.

rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai peringkat nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia, setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama bertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyambut selera pada waktu ini. Ui, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dan sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lenguh sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Rasa buruk katanya tengah makan tom yum. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh itu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap, bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraf tangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, sama pagi pencinta 981, Abah Top juga, Arah 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi?

Wang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul? Semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okay, jom sambung lagi beribu dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrah Gembur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena Hari Kemerdekaan, Bulan Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengok kan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mu'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizah Sabariah Awang, Farifah Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Liza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih menampulkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa, tiba-tiba like-nya Kasih Padu Lord Hafizah Nazri. Saya juga kata salam Abang Manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain terus dengarkan Nasun Agen Berhantu.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Bosannya Fauzi Marzuki duet dengan suatu waktu dahulu. Semua dah terimbau kenangan kan. Walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita berbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026 Sabtu. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, Alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh panas je kan. Mengeluh panas, ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berer, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papah, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Adalah Kosti Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz pun nama merindu, Pok Ya Conchode Khadijah. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni, semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Syukur sebenarnya, saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Rantapatwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Handsome, lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso, kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, Siti Fatihah, Tazali, Hajan Nur, Sam Dizzy, Zaila Rose, Waila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Azman Malik, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir ya, Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan keluar mengundi tau kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sempena PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutera. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasun Lagi Meruantuk.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.07 minit pagi di jam yang terakhir nasional yang berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Dan geng-geng berhantu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha. Jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu Bahru telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlinah Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lah. Mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikit lah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Gumpalan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam yang dikasihi Tuan Pusi dan Saf AJK dimuliakan para alim ulama dan Saf Asatizah Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Tuan-tuan, Puan-puan Muslimin dan Musliman yang dimuliakan bahkan juga kita doakan bersama mudah-mudahan insyaAllah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman yang kedua berkaitan Islam bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam inilah dua tajuk dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman yang perkaitannya kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang tidak lain tidak bukan itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi Rasul-Rasul kerana apakah diwahyukan diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman untuk membahaskan tentang persoalan agama maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh mahupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah sebab susunan tentang iman bahkan Islam ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia bila mana kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam persoalan yang paling utama sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama dalam mana-mana agama yang diwahyukan disebut sebagai agama samawi sebagai contoh agama yang datang daripada langit yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi titik asas dalam kehidupan ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan sebagaimana kita melihat contoh nyata bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa alaihissalam Allah hantarkan Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan perkaitan diwahyukan diutuskan Nabi Isa kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab persoalan ahlul kitab ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita yang kita sebut bahawa mereka miliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab bahasa ahlul kitab ni maksudnya bahasa mudahnya mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab hukum hakam dan sebagai contoh bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa alaihissalam untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman mahupun Islam
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang, tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang. Satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya berlaku pada satu malam. Ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun. Tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Yang nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan pada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pipi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ialah kita sebut, tuan-tuan, dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik. Bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itulah ji akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas, apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua tak pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Al-alaq itu adalah serumpa darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya adalah al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh, ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya. Ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua yang berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada solat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati. Maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya solat yang menghadap pada baitul maqdis sebagainya itu pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

komposernya Dato' M. Nasir, Sejeringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan National FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nasri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Sahabat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Kita dah masuk hari bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin, wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan Wawa sini bersama dengan anda untuk Zonatif edisi 1 Ogos 2026. Okey, hari ini, hari Sabtu, 17 Safar 1448 Hijrah menggantikan Atirah untuk hari ini. Jadi untuk anda, selama 4 jam saya akan menemani anda pada hari ini hingga pukul 10 pagi di mana di jam yang pertama ini. Nanti adanya sekejap lagi tazkirah kita 6.30 dan juga tajuk utama akhbar ya 6.45 sebelum kita ke utama 7 pagi tepat jam 7. Tapi sebelum itu, tadi 5.55 telah masuknya azan subuh ya bagi anda yang berada di Kuantan

0: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no,
1: take me home where I belong. Radio Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membaca surah Al-Hasyr ayat 11 hingga ayat 24.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

لئن أخرجتم لنخرجن معكم

إنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معكم

أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

أصحاب الجنة هم الفائزون.

تكبر سبحان الله عما يشركون

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersua lagi kita di dalam siri tazkirah pada hari ini, dan saya masih menyambung lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat terbaik di kalangan manusia. Hadis yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang masuk dalam saf semasa solat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini menerangkan kepada kita bahawa apabila kita solat berjamaah, yang paling utama ialah memenuhkan saf dan meluruskan saf. Untuk memenuhkan saf, kita mesti memberi ruang kepada seramai mana yang boleh masuk dalam saf itu. Dan saf yang penuh maksudnya ialah saf itu bertemu bahu kanan jemaah dengan bahu kiri jemaah di sebelahnya, barulah dikira sebagai itu penuh. Ianya dikira longgar kalau itu tidak berlaku. Maka memenuhkan saf adalah merupakan kesempurnaan solat berjemaah, dan juga meluruskan saf sebahagian daripada kesempurnaan solat berjemaah. Sebab itu imam sebelum dia mengangkat takbir yang pertama, dia sentiasa mengingatkan kepada ahli jemaah, penuhkan saf, luruskan saf. Bagi kita yang telah berada di dalam saf, sekiranya ada peluang jemaah lain yang boleh masuk ke dalam saf itu, naklah diberi peluang. Jangan pula kita melarang ataupun menolak peluang tersebut, kerana itu adalah dikira sebagai orang yang tidak mengambil peluang untuk memenuhkan saf. Dan kita meraihkan orang lain dalam memenuhkan saf itu, itu adalah sebahagian daripada tabiat ataupun perangai yang sangat baik yang dicadangkan, yang disyorkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya semua orang berpeluang, terutamanya saf yang pertama belakang imam. Sebab saf yang pertama belakang imam ini ganjarannya sangat besar berbanding dengan saf-saf yang berikutnya. Sebab itu generasi para sahabat, apabila mereka solat di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah, mereka semua berebut untuk masuk di dalam saf pertama belakang Rasulullah. Ini berbeza dengan kita, tuan-tuan. Ramai kita tak nak duduk saf pertama di belakang imam. Kita lebih rela duduk saf ketiga atau saf keempat, ya? Sedangkan ganjaran yang sangat besar dapat kepada kita jika kita bersama di dalam saf pertama di belakang imam. Maka justru itu, marilah kita merebut peluang ini, dan kepada yang telah berada di dalam saf pertama belakang imam, berikan ruang. Kalau ada ruang lagi lah, ya? Kalau dah tak ada ruang, itu memang tak ada kesempatan lah, ya. Berikan ruang untuk orang lain juga dapat bersama-sama di dalam saf pertama belakang imam. Moga-moga insya-Allah kita semua akan mendapat manfaat daripada mengejar perkara-perkara fadilat yang sangat dituntut oleh Nabi SAW, dan moga-moga kita menjadi orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri walaupun ketika kita solat. Ya, inilah apa yang disebut oleh baginda SAW dalam hadis ini, iaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf ketika solat berjemaah. InsyaAllah kita dapat lakukan perkara ini, dan marilah kita juga melazimkan diri kita datang solat berjemaah di masjid dan di surau untuk menjadikan kehidupan kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu untuk pagi ini, untuk hari ini. Mudah-mudahan kita di dalam lembayung rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Piaraan Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melawai yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RTM, Dogeh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melawai. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti.

0: di saluran masing-masing, termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi Dun N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan yang sahih di RTM Doleh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan.

perkhidmatan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Keperkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di Pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, ada mesej Pahang FM satu pilihan. Ya, dah 7.14 pagi sekarang ini. Bertemankan Wawa untuk jam yang kedua sekarang ini. Jangan ke mana-mana. Ya, terus kekal bersama Radio Mesej Pahang FM satu pilihan. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami, tak kira ada jua, di mana jua lah ya anda berada, kan, orang Kuantan, orang Pekan, 104.1 MHz. Lepas tu yang berada dekat Jeranta, 92.7 MHz. Yang nak tengok kita punya frekuensi, boleh tengok sama ada dekat orang kata muka buku ataupun Facebook Pahang FM ada juga, atau pun type saja frekuensi Pahang FM dekat carian Google tu, kan. Nanti keluarlah anda punya lokasi, berapa frekuensinya, kan. Tapi kalau anda pun orang kata tak dapat siaran menggunakan frekuensi yang ada, guna saja telefon pintar anda tu, muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh dengar Pahang FM di mana saja anda berada. Okey, untuk jam ini nanti 7.45 kita ada khabar Pahang. Kita berhibur dulu dengan KRU dan juga Adam Terhangat di Pasaran.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Pelumpur sudah. Kini giliran Pak Hang pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Kuala Lumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, dan Faham.

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. .3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya